0: Bang.
1: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
2: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar nggak nempel kenangan.
4: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
3: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya, karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Galau banget ya dengerin Bernadia pagi-pagi.
1: Harus lama-lama banget nih yang dikeluarin di awal teman pro 2.
0: Ini
1: kalau kata orang-orang mah kejut jantung dulu. A little surprise buat pagi kita teman pro 2 bilang sadar kayak oh ya dunia lagi berjalan.
0: Dunia berjalan.
1: Terus aku agak salfok nih teman pro 2 sambil ngeliat random hari ini. Terus aku ngeliat ada akun yang juga ikutan gabung di Google Docs kita. Tapi akunnya ini pakai jilbab warna hitam dengan latar merah. Ini foto apa Bia? Pas foto dijadiin foto akun email. Kenapa nih?
0: Itu email anu waktu daftar ya maba ya. Ya biar enggak ribet deh semuamu aku pasangin itu.
1: Bener sih jadinya formal ya. Cuman nih kayak
0: saat berhijab.
1: Kayak someone else kayak orang mau daftar apa gitu teman pro 2 ya. Enggak apa-apa.
0: Iya, foto
1: sorry
0: formal.
1: Ya Bil, aku harus pilih ini ke teman pro 2 karena aku bener-bener salfok ngelihat wujudnya.
0: Iya, enggak apa-apa enggak lo. Biar teman pro 2 tahu.
1: Biar tahu Sabila seformal apa, biar tahu Sabila seprepare apa. Nah, ini ya salah satu ciri-ciri orang bakal gampang keterima kerja. Amin.
0: Amin ya Allah. Teman pro 2 kalau ada loker kasih tahu ya, IG aku ada kok.
1: Langsung banget teman pro 2 ya. Kalau sekarang mah gitu-gitu ya, nyari loker tuh udah ke orang-orang kemana-mana. Pas zaman bocil teman pro 2 nyari loker ke mama aja.
0: Iya, mama adakah ini? Aku bisa gini.
1: Mama enggak ada yang mau dibeli. Aku bilang
0: gitu.
1: Karena ada ongkirnya. Nanti ditanya, emang ongkirnya kakak buat apa gitu kan. Nanti aku bakal bilang, ini kakak mau beli sendal gitu
0: Ya Allah.
1: Jadi itu duit nanti tuh dikumpulin. Jadi bapakku tuh kayak punya asbak tuh dua. Aku tuh dulu buatin bapakku tuh asbak. Dulu ada tugas, pokoknya tugas SBK lah ya. Pakai tanah liat. Nah tapi sama bapakku kayak, aduh gak teganya bapak pakai ini gitu kan. Jadi ya udah dibiarin aja gitu ceritanya.
0: Lucu.
1: Nah ya udah terus ini ya udah tinggal dikip aja di situ duit-duitnya.
0: Duit
1: yang aku dapatin. Iya, namanya juga bocil ya.
0: Kayak yang penting
1: mah kesimpen aja duitnya. Walaupun abis itu duitku hilangan.
0: Hah? Kok bisa?
1: Aku gak tahu kemana awalnya teman pro 2 sampai suatu hari. Kami tuh lagi nonton bareng gitu kan. Enjoy nonton TV. Adikku tiba-tiba bergerak.
0: Ngapain tuh?
1: Adikku bergerak dengan tubuhnya yang mungil itu. Yang bikin aku jadi penasaran, kira-kira dia kemana kok tiba-tiba dia bergerak gitu kan. Ternyata dialah yang mencoba duit-duit itu.
0: Astaga.
1: Dan dia mungkin karena taunya duit itu harusnya di dalam dompet. Jadi duit itu dibalikin ke dompet.
0: Lucu.
1: Ya bener sih, tapi kayak kerja keras.
0: Kembali ke sumber.
1: Dengan langkah kaki mungilku. Walaupun kadang aku naik sepeda teman pro 2. Dan dulu rumahku tuh ada soang dekat rumahku.
0: Serem. Oh my god.
1: Itu kalau udah segerombol teman pro 2, aku tuh kayak antara apa ya? Antara mau tidak mau tapi lebih takut omelan mamaku.
0: Sejak kecil sudah tahu pressure kerja itu.
1: Ini Andre bisa dimasukin ke CV pengalaman kerja seumur hidup kulakuin.
0: Iya, teman
1: pro 2 ya. Kamu pernah enggak menjadi karyawan orang tuamu?
0: Karyawan orang tua pernah enggak? Ya, enggak sih, aku kayak mama minta duit.
1: Stop deh. Ini adalah bocil-bocil tukang palak ya teman pro 2 ya. Kalau dari Windah dia nyebut
0: apa itu?
1: Penontonnya itu apa? Bocil apa?
0: Apa? Bocil kematian.
1: Bocil. Ini nih salah satunya nih teman pro 2 ya. Ya Allah. Itu duit kok pakai buat ngapain emang biasanya?
0: Aku pakai beli jajan mah. Itu dia.
1: Ya Allah, aduh. Berapa sih harga jajan mobil?
0: Jajan apa?
1: Sehari. Waktu bocil.
0: Berapa ya? Murah aja enggak sih 10.000, 15.000. Iya, beli susu kotak yang kecil itu loh. Iya, enak.
1: 10.000, 15.000.
0: Iya loh.
1: Lumayan, Bil. Berapa kamu belinya? 3, 2,
0: 1, terus beli mainan.
1: Ya Allah, mainannya ini yang mahal.
0: Tahu enggak sih ada mainan yang kayak digantung gitu?
1: Iya.
0: Di warung-warung acil gitu.
1: Iya, aku tahu
0: gitu.
1: Yang 2000-an.
0: Iya. Nanti itu tuh kayak gacha, teman pro 2. Jadi apa kamu beli acil, aku mau beli mainan ini 2000. Oh ya sudah, ambil sudah. Terus ya udah aku ambil. Sesuka aku kan yang mana, terus aku buka, oh aku dapatnya anggaplah mainan kayak apa?
1: Oh ini yang gacha tanah. Ini yang gacha nih, iya. Yang pakai nomor.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Itu dia agak-agak kayak
1: gacha zaman iya. Dulu ya. Kalau aku sukanya gacha kayak gitu tuh ada kan snack-snack tuh yang biasa di isiannya.
0: Iya.
1: Nah aku ngincarnya kayak gitu karena aku mikirnya oh anu satu kali dayung 1.20 terlewati. Oh, nah.
0: Benar.
1: Jadi teman berdua emang bocil ternyata udah bisa ngakal-ngakalin dunia iya. Ya kita aja ya.
0: Benar.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Ih kak, kan aku dulu tuh tahun berapa ya aku SD?
1: Kayak ini, kayak 19-an banget namanya.
0: Ya ampun.
1: Kamu tau gak sih sekarang kan lagi rame yang AI zaman 80-an, 90-an gitu kan ya. Vibes-nya tuh kayak gitu loh.
0: Maaf ya Gen Z, kebelet vintage.
1: Kalau Gen Z itu bahasanya kayak gini, pas sebelum covid apa setelah covid gitu.
0: Oke.
1: Kayak sih gitu lah. Jadi kapan? Itu sebelum covid?
0: Iya sebelum covid. Jadi aku kan apa beli mainan yang gacha-gachaan itu kan. Nah kalau apa sekarang ini setelah covid ada anaknya kenalan aku, dia itu suka beli mainan mobil-mobilan gitu. Jadi waktu itu kami 17-an kan, ada lomba gitu lah di rumah salah satu temanku. Nah temanku yang satu ini dia punya anak, anaknya tuh main apa lomba. Yang iya jadi lomba 17-annya tuh kayak apa nempelin duit di lantai gitu kan.
1: Okay.
0: Terus kita apa menggelindingkan botol.
1: Okay.
0: Jadi botolnya saat nyampe di duit yang mana itu dapatnya gitu kan. Nah, anak kecil ini dia dapat uang sebesar 100.000 rupiah.
1: Terus dia apain tuh?
0: Terus dia bilang mau beli mainan.
1: I wish ya teman bro dua.
0: I wish
1: kita tuh bisa semudah itu nyebut kalau dapat duit gitu ya. Mau buat apa, mau buat apa. Aku gak tahu tapi mungkin karena ngerasain capek cari duit ya. Jadi yang kupikirin tuh kadang tuh apa ya teman bro dua ya. Duit itu cuma worth spending kalau itu untuk makanan.
0: Iya. Makanan yang benar-benar endulity. Iya,
1: yang bikin kenyang. itu paling utama sih buat bikin kenyang dan enak. Aku ingat first time aku beli Dubai Chewy Cookie. Yang ada di bayanganku adalah ini duit aku 2 jam kerja gitu.
0: Paham
1: gak sih? Jadi semua hal yang aku keluarin sekarang itu tuh based on berapa jam aku bekerja.
0: Iya, ya ampun kayak aku tuh berpikir kalau misalkan aku habiskan ini nanti besok aku makan apa.
1: Padahal ya kalau dua rumah masih sama orang tua.
0: Iya.
1: Gak bayar listrik, gak bayar alhamdulillah. Dan ya ini juga sebenarnya menurut aku fine-fine aja sih buat kita galauin, apalagi pas zaman bocil aku tuh kalau mainan nggak muluk-muluk biasanya. Jadi kan kalau Sabila beli di warung, kalau aku tuh dulu di depan sekolah itu tuh ada pale-palenya yang motoran,
0: yang gede banget
1: di belakang dia tuh ada banyak banget mainan. Biasanya kalau sepupuku beli kartu, kan sepupuku laki ya, kartu terus buat dimain gempa.
0: Main gempa, aduh seru.
1: Sama stick es yang udah ditempel-tempelin apa gitu. Nah kalau kerjaanku itu tuh beli mainan yang biasanya dalam bentuk kotak-kotak gitu.
0: Apa
1: dia itu kadang kayak ini, kadang kayak sebenarnya kayak gacha juga modelannya. Tapi kamu tuh bisa milih mau kotak yang mana, terus nanti pas dibuka kamu merakit karakternya.
0: Ini yang cewek itu gak sih? Terus cewek bajunya.
1: Iya. Itu kan bepean tuh.
0: Bepean
1: tuh. Tapi ini bukan, ini kayak kotak gitulah dia. Kalau sekarang itu mungkin modelannya kayak ini deh, kayak Sony Angel. Tapi ini harus kita rakit sendiri gitu. Sama yang favoritku, kamu tahu gak sih ada dulu tuh dia pohon. Dia tuh kertas sebenarnya.
0: Yang dikasih air. Pohon Natal.
1: Sumpah aku kayak setiap menit tuh menoleh gitu teman produ untuk memastikan.
0: Iya, gak sabar banget.
1: Sudah belum? Biasanya kalau ada beli itu, aku sekalian beli si kecil-kecil bulat-bulat itu loh.
0: Apa itu kecil-kecil bulat-bulat?
1: Yang sekarang buat bocil-bocil dipakai buat mainan airgunnya itu loh. Apa sih nama itu?
0: Orbis air gak sih?
1: Iya itu, pokoknya aku beli dua itu. Kan mikirnya ya udah main air sekalian. Tapi gitu balik lagi aku bolak-balik lagi tiap menit.
0: Aku beli itu buat dipencetin, dihancurin.
1: Kamu tega banget.
0: Emang enggak gitu mainnya.
1: Aku tuh merawat. Jadi gini. Kan dia tuh kayak bisa sebesar-besarnya gitu. Ya kan teman pro 2. Nah, jadi aku tuh bakal nanya dulu ke lelenya. Bisa sebesar apa ini, Om gitu. Kata nggak tahu lah kata dia. Iya juga, benar juga.
0: Iya.
1: Jadi aku tuh berusaha merawat sampai dia sebesar mungkin.
0: Ya Allah.
1: Ada yang saking besarnya dia tuh ringkih.
0: Gaya
1: banget nih, sudah kejagain kan. Tapi ternyata emang dia kapasitasnya cuma bisa segede itu. And turns out abis itu ya dia pecah sendiri. Cuma aku rutin banget mengganti airnya.
0: Ya Allah kayak tanaman.
1: Yes. Aku lap-lap juga. Nanti kalau misalnya ada yang lewat aku langsung kayak sembunyiin.
0: Allah, dijaga banget ya teman produknya mainannya.
1: Jadi supaya aku stop mainan itu, jobnya mamaku lah untuk ngebuang itu tanpa aku tahu. Dan aku tuh selalu dibuat lupa dengan yang kayak gitu-gitu. Kayak nanti aku dikasih kesibukan sendiri, Terus ya udah ngerjain sendiri.
0: Terus nggak ingat sama sekali.
1: Nggak ingat sama sekali.
0: Yeah,
1: andai gokil. Hidup sampai sekarang juga semudah itu ya teman pro dua.
0: Iya teman pro dua.
1: Pantes orang pas udah gede pengen jadi anak kecil ya Bil.
0: Iya.
1: Aduh. Jangan cepet pengen gede ya adik-adikku.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pesta Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
4: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Anyways, teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya, kita harus ceki-ceki dulu cuaca hari ini kumaha. Karena itu jujur dia, aku gak bisa ngelihat ini kita lagi panas, dingin, mendung dan kawan-kawannya.
1: Bener-bener kayak suhu tuh kayak kita gak tahu ini.
0: Kayaknya aku gak lihat juga awan deh teman Pro 2 ya. Wah, ini udah job desknya kakak-kakak BMKG buat bantuin kita hari ini ya. Bagi teman Pro 2, sekarang kita dengerin dulu yuk informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Rahman.
2: Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar dimanapun Anda berada. Saya Rahman melaporkan langsung dari stasiun meteorologi kelas 2 PT Pranoto Samarinda.

0: 2%. Hasil monitoring kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikulat udara halus atau PM2,5 secara real-time menunjukkan wilayah Samarinda berada dalam kategori berbahaya dengan nilai 342 mikrogram per meter kubik. Kualitas udaranya sangat buruk tetap di dalam ruangan tertutup. Dengan tren yang terus meningkat, masyarakat kami himbau untuk selalu mewaspadai dampak dari asap karhutla dan kurangi aktivitas luar ruangan, menggunakan masker sesuai ketika beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, umumnya berada dalam kategori rendah hingga sedang, dengan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter, dan kecepatan angin berkisar antara 12 sampai 25 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa kunjungi website kami di stamet.samarinda.bmkg.go.id dan media sosial Instagram kami di @stamet.samarinda.bmkg untuk informasi cuaca paling update. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Rahman.
2: Thank you.
1: Kata hari ini kita bakal full berawan sepanjang hari ya.
2: Yes.
1: Ada kemungkinan hujan, doain aja. Amin.
2: Iya, amin.
1: Walaupun hujan ringan tapi katanya kebanyakan di Samarinda Utara nih buat kamu teman Pro 2.
2: Benar.
1: And ingat lagi buat selalu pakai masker kamu karena jujur tadi katanya kita itu udah di tingkat bahaya.
2: Iya.
1: Plus juga jarak pandangnya di bawah 3 km.
2: Benar banget.
1: Make sure kalau kamu lagi berkendara sekarang teman Pro 2, pelan-pelan aja sih menurut aku.
2: Iya, pelan-pelan dan apa aware sama sekitar sih karena benar-benar seburam itu.
1: Yoi, jangan juga panik buat jajan-jajan maskernya ya. Menurut aku beli secukupnya buat kamu teman Pro 2 dan kita doain semoga asapnya cepat kabur dari Samarinda, dari Kaltim terutama.
2: Ya,
1: anyway, habis ini kita bakal lanjut lagi ya Will buat ngobrol sama kamu teman
2: Pro
1: 2. So, stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
1: Mitos atau fakta?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Anyway, aduh, kamu dulu deh.
1: Ay, malu aku.
0: Oh, kamu dulu deh, gak apa-apa.
1: Iya, mama lagi dengerin ya.
0: Aduh.
1: Bete.
0: Gak apa-apa. Kamu tau gak sih, dulu waktu aku di AA, ya teman Pro 2, mamaku tuh sama bapakku tuh rutin banget mantau. At some point, bapakku tuh kan agak suka dramatis sedikit ya.
1: Oh my
0: Jadi,
1: God.
0: Ceritanya beliau dengerin di HP, direkam sama mamaku, terus dipasang di telinganya kayak gini. Oh iya. Dia kok gak ngerti ya, aku tuh ngomong apa katanya. Dia mending dengerin.
1: Dan iya,
0: ini mama, mama lagi ngapain ini?
1: Mama lagi di kantor katanya. Terus mama ngetawain aku katanya, jualan coklat gosok, jualan kipas tangan kecil, jualan baju.
0: Ini teman kedua yang kipas itu ya, kata Sabila. Jadi itu kipas, kamu tau lah kipas yang gambar-gambar lucu-lucu gitu kan ya. Karakter-karakter kartun. Iya sih dia jualan, tapi cuma di jendela rumahnya. Terus ditulisin sama dia ini kertas, apa tulisannya?
1: Apa, Bil? Jualan kipas
0: jualan
1: gitu.
0: Jualan kipas, kataku pun itu tulisan gak kebaca ya kayaknya teman Pro 2, ya Allah.
1: Ya ampun teman Pro 2, aku inget banget waktu itu ada mas-mas lewat tetangga aku. Dia lewat terus lihat jualanku ini, okay. Ya booth aku yang sangat proper ini, terus dia kayak nahan ketawa.
0: Ini aku mau make sure dulu, Bil. Aku mau make sure dulu.
1: Oh, betul.
0: Itu jualan kamu gak ketutup gorden kan sebenarnya?
1: Enggak,
0: kan?
1: Itu gordennya aku buka.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma ya gimana?
0: Kirain, ya sebenarnya jualan di jendelanya udah agak-agak gimana gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, namanya juga UMKM yang belum jadi ya, belum punya tempat ya.
0: Perintis.
1: Ya ampun.
0: Kalau udah punya tempat, denger-denger di depan pintu ya. Ya Allah, gak jauh-jauh pokoknya.
1: Ya ampun.
0: Kayaknya kalau aku pas jualan dulu, aku tuh gak punya ini sih, wadah-wadahan gitu gak punya.
1: Ha-ha.
0: Jadi aku emang cuma berusaha untuk jualan itu di sekolah-sekolah doang. Nah, pas udah agak gedean dikit, teman Pro 2, aku tuh jualannya mulai di Facebook.
1: Oh.
0: Tapi jualannya itu bukan jualan yang ini, jualan barang.
1: Apa tuh?
0: Jadi dulu tuh ada grup, namanya tuh apa ya? Lupa, pokoknya ada kata rainbow-nya gitu. Jadi teman Pro 2 di grup itu kita transaksi, satu bisa pakai pulsa. Kalau dulu tuh bayar-bayar beli-beli apa-apa tuh pakai pulsa.
1: Oh.
0: Bisa juga.
1: Terus gimana?
0: Itu aku juga
1: uangnya?
0: Lumayan kaget. Itu gimana diuanginnya tuh aku enggak tahu ya. Tapi yang jelas yang aku tahu teman Pro 2 dulu itu orang umum jualan itu pakai pulsa juga, bisa bayar. Terus di grup itu ada satu metode uang, metode pembayaran lain.
1: Apa tuh?
0: Dia ada mata uangnya sendiri. Kalau kita kan ada rupiah ya, mungkin kita sebut aja dia tuh rainbow rupiah lah ya. Aku udah lupa namanya. Dan yang dijual di situ tuh bukan hal yang bisa kamu pegang langsung berupa barang gitu sih. Contoh, dia jual desain. Kayak dia bikinin kita card gitu-gitu.
1: Oh, jual jasa.
0: Atau dia jual gambarnya. Nah, itu dua opsi paymentnya. Kamu bisa bayarnya itu pakai pulsa atau pakai yang rainbow rupiah ini.
1: Oh, rainbow rupiah.
0: Nah, aku itu jualan di situ pakai dua hal itu. Yang aku jual itu, jadi aku udah beli card nih dari orang. Nanti itu card aku bakal isiin pakai identitas kamu yang kamu mau.
1: Oh. Nah, tapi gini, cara mendapat rainbow rupiah ini gimana, Kak?
0: Jadi, ada bank rainbow rupiahnya.
1: Boset. Enggak cuma di dunia nyata tuh Pro 2 ya.
0: Kita untuk konfirmasi ini orang beneran punya saldo apa enggak, itu tuh dari chat kan, dari ini komentar kan. Kita bisa punya kolom komentar, bisa dibalisin lagi kan komentar-komentar itu. Jadi kita taruh aja nama kita, misalnya namaku Aulia Lun gitu. Jadi aku tuh boleh ngupdate isi bankku tuh dari situ dengan bukti aku tuh transaksinya apa.
1: Transaksi.
0: Yes, contoh aku beli nih ada desain, aku beli 15.000 rainbow rupiah.
1: Oke.
0: Saldoku 20.000 rainbow rupiah. Jadi aku screenshot nih udah deal sama si penjual. Upload fotonya di komentar itu, terus tulisannya saldo awal 15.000, belanja saldo awal 20.000, belanja 15.000, sisa 5.000.
1: Oh my god. Jadi penjualnya juga update saldonya
0: juga
1: dia. Ah, habis jualin ini
0: dia
1: dapat 15.000.
0: Bener.
1: Oh my god.
0: Sumpah, itu aku bakal bilang masa purbanya jualan online tuh begitu.
1: Demi, ya ampun.
0: Kayaknya itu karena bocah-bocah itu pada pengen nyontohin kakak-kakak yang komis gambar gitu.
1: Iya.
0: Loh. Tapi karena kita enggak punya bakat gambar, teman Pro 2 enggak punya toolsnya, jadi kita jualan itu edit tambah-tambahin sederhana aja.
1: Tapi itu kreatif banget loh sama sampai ada kayak banknya
0: iya,
1: gitu.
0: Dan ya tahu nggak apa yang paling mahal buat dibeli di situ?
1: Apa?
0: Jadi dulu zamannya Rame Frozen.
1: Rame Frozen.
0: Iya, film Frozen. Elsa itu kan elemennya es. Tapi LSI itu sampai dieditin ada elemen api, elemen angin, elemen udara.
1: My
0: tapi
1: God,
0: kita bayar. Tapi kita bayar kalau mau digituin.
1: Terus bayar berapa?
0: Waktu itu kayak mau 5 juta rainbow rupiah gitu harganya.
1: Hah, 5 yes. juta yes, tahun pro 2.
0: Kalau foto profilmu pakai itu artinya kamu adalah orang kaya. Di grup itu.
1: Holkai. Mm-hmm.
0: Ini adalah buku sejarah yang buku harus kamu sejarah. Terima sebenarnya teman pro 2 ya. Anda ada sejarah jajan e-commerce, ini rainbow rupiah kudu masuk ini.
1: Itu dia.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: 2.
1: Oh my god.
0: Menurutku nih di luar udah mulai lebih tebel lagi ini asap ya. Ya Allah, cepet-cepet baian lah ya kita semua ya.
1: Yeah,
0: terus juga ini teman-teman kita liburin nih, teman Pro 2, teman-teman AA sama teman-teman BS hari ini karena ternyata ada himbauan ya udah ya untuk ngelakuin banyak aktivitas itu di dalam ruangan aja.
1: Bener.
0: Dikurang-kurangin keluarnya dan sekolah juga banyak yang online nih.
1: Iya. Yeah.
0: Termasuk sebelah kita nih lagi Zoom meet dia.
1: Iya. Yeah. Aku baru aja cek ini grup apa angkatan ternyata kami juga hari ini di
0: online kan semuanya. Iya. Ya aku juga pengen. Kapan ya aku kerjanya online? Kalau bisa siaran dari rumah mungkin bisa kali
1: ya.
0: Soon lah ya. Gak apa-apa teman Pro 2, emang setiap pekerjaan itu ada flow-nya masing-masing.
1: Bener banget.
0: Dan tadi kita juga waktu berbisnis sejak zaman Bocli gitu ya.
1: Iya.
0: Itu juga ada flow-nya sendiri.
1: Itu flow state.
0: Iya. Dan kalau kata orang sih ini perjalanan hidup.
1: Langsung
0: mentang-mentang lagi sendu ya lu ya. Makanya dulu mungkin kita belajar untuk jualan-jualan itu sebenarnya belajar untuk spending uang juga sih menurutku.
1: Iya.
0: Smart spending.
1: Benar. Nah. Jadi kayak dulu tuh waktu kecil kan anggaplah dikasih sanggo 15.000 nih.
0: Mm-mm.
1: Ke sekolah tuh beli. Pokoknya itu tuh aku potong untuk tabungan dulu.
0: Pinter.
1: Baru aku belanja.
0: Pinter. Puas, kamu sanggup puas. Nabung nahan gitu bil dulu tuh?
1: Iya, sanggup aja karena bawa bekal.
0: Iya, pantes. Ada yang diakal-akalin sama dia teman Pro 2. Kalau aku dulu cara nabungku agak lebih sedikit ekstrim.
1: Gimana tuh?
0: Jadi satu nih, aku kan kayak anak dan juga cucu pertama.
1: Wih.
0: Nah, itu adalah dua combo sebenarnya.
1: Iya, itu dia.
0: Sama mamaku. Nih, uang sangu gitu kan 10.000. Nanti jalan kan baru bapakku bilang kayak gini. Sudah dikasih sangu sama mama? Sudah, aku bilang gitu. Nih, bapak tambahin 5.000.
1: 10.000
0: nih. Udah nih, udah enggak berharap kan cuma kayak ya udahlah, jajanlah, cukup lah ya. Terus tiba-tiba karena sekolahku itu lumayan dekat sama rumah kaiku.
1: Oh.
0: Dulu itu rumah kaiku itu dekat banget sama sekolahku. Jadi dia kalau lewat dan satpam itu kayak udah hafal.
1: Oh.
0: Dititipin buat cucuku katanya.
1: Ih.
0: 20.000.
1: Oh, nah. wow.
0: Kombonya itu tuh Pro 2 dan itu diantarin masuk ke kelas kan dibilangin ini titipannya orang tua gitu. Aku sudah tahu itu pasti kayak ketersayang.
1: Oh my god.
0: Dan tabunganku itu tuh enggak dicelengan.
1: Oh, ah,
0: pokoknya
1: tuh?
0: Di tas itu tuh bukan tas deh. Kamu pernah enggak sih punya kotak pensil yang dia tuh banyak banget slot-slotnya?
1: Oh iya, tahu.
0: Ada pokoknya kotak pensil yang ada rautannya juga di situnya. Di bagian belakang situ aku taruh duitnya. Yang dari kaiku. Jadi yang dari kai itu aku tabung semuanya.
1: Iya, lucu banget.
0: Yes, terus ujung-ujungnya kepake buat ngapain? Buat liburan ke Samarinda. Jadi karena dulu aku tuh suka main arcade di Lembu sini. Jadi duit itu kupakai buat isiin itu.
1: Ya ampun, yes. Makasih Kai.
0: Terima kasih Kai, sehat selalu Kai. Makanya teman Pro 2 kalau dari kecil kita udah tahu kalau uang itu kudu dimanfaatin bener-bener, kudu bisa ditabung. Kira-kira pas gede itu masih penting nggak Bil?
1: Penting dong, karena
0: why?
1: Gimana ya? Gini, kalau aku tuh tabungan setoran ke mama.
0: Mm-mm.
1: Jadi mama itu bikinin kayak rekening anak gitu loh buat aku.
0: Lucu.
1: Makasih mama, I love you.
0: Ini yang namanya tuh kayak ada Sabila QQ gitu enggak sih?
1: QQ.
0: QQ itu kayak ini akun rekening atas nama satu tapi dipegang orang tua gitu.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Jadi pas aku udah punya KTP itu langsung aku cairin.
0: Sama.
1: Iya kan? Yeah, jadi kayak aku punya duit sekarang. Yeay.
0: Keren.
1: Gitu.
0: Dan sekarang duitnya masih kamu keep di situ di rekening itu.
1: Jujur habis.
0: Ini teman Pro 2, ini kamu pakai apa waktu itu duitnya?
1: Beli skincare.
0: Oh, okay. Tetap kebutuhan kok teman Pro 2 ya. Yang penting gak aneh-aneh.
1: Iya.
0: Karena somehow menurut aku setelah kita tuh bisa megang duit sendiri, which means pas zaman kita bisa megang duit sendiri tuh teman Pro 2 udah ada mBanking. Kita tuh jadinya mau ngeluarin duit itu menurutku sebentar aja.
1: Kayak apa, seenaknya aja.
0: Kalau gitu. Orang mah angin lalu aja duit tuh sekarang. Dan aku tuh mikirnya kalau ada cash, aku lebih irit.
1: Iya, enggak
0: sama aja.
1: Oh, aku justru lebih irit kalau pakai cash, Kak. Karena kayak aku melihat duit.
0: Bisa segini gitu ya?
1: Heeh. Aduh, menipis. Aduh, tahan deh gitu.
0: Ya bisa. Aku kalau dilihat tipis ya udah pakai kris. Ya sama aja ya teman Pro 2 ya, tapi itu masih mending lah ya. Ada beberapa teman aku tuh yang suka bukan suka sih. Aku juga enggak tahu kayaknya nyoba-nyoba aja awalnya terus ngerasa itu worth it. Jadi mereka itu gajinya lebih gede dari aku, tapi uangnya di spend buat itu loh. Kamu tahu nggak ada, aku tuh gak ngerti ya sistem judul itu gimana. Ha-ha. Tapi aku kira itu mainnya tuh kayak lagi main ini, kamu tau gak, bubble match gitu, di match-matchin, kira kayak gitu. Tapi ternyata sistemnya kayak turun-turun lotre gitu.
2: Oh alah, nah, oh gitu.
0: Terus katanya makin gede kalau masukin, nanti kamu makin gede juga dapatnya. Tapi kalau udah gak dapet ya kehilangan segede itu juga.
2: Ih gak mau, ih takut.
0: Iya kan, mungkin teman pro 2. Sebenarnya kita-kita tuh awam banget sama judul ini menurutku. Ya kita gak main tapi kita tahu iklannya.
2: Iya benar.
0: Kamu biasa lihat iklannya di mana, Bill?
2: Beberapa kali nih, kan aku belakangan suka main game ya, main game kayak bertani.
0: Oke. Okay.
2: Jadi biar dapat uang di dalam game itu tuh, aku mau apa? Biar uangnya banyak, kita nonton iklan kan. Nah, jadi ya udah aku nonton iklan lah, Terus beberapa kali muncul iklannya yang kayak masukkan kode ini, nanti kamu akan dapat begini.
0: Hafal dong.
2: Iya,
0: kan produk saking
2: ya ampun, iya, dan iklannya tuh kayak mirip-mirip gitu loh, ada polanya. Ya ampun teman produk. Itu kalau misalkan kamu lagi kepepet, kayaknya kamu akan tergiur deh melihat itu teman produk.
0: Nah, kan kalau aku tuh kadang kayak gini, aku kan suka banget baca-baca artikel. Dan kalau udah baca artikel itu teman produk, kadang tuh ada beberapa web itu yang kayak kena hack. Kena hack terus malah dijadiin situs judul.
2: Iya.
0: Kayak domain untuk situs judul gitu loh ujung-ujungnya. Jadi aku gak pernah nyobain ya, tapi mereka tuh kayak ada demonya gitu loh di awal tentang mainnya itu gimana sebenarnya. Iya. Di situ baru aku ngeh kalau cara main itu sebenarnya tinggal picik-picik aja sama kirim-kirim. Tapi ternyata dampaknya gede ya, Kak.
2: Iya, ya ampun.
0: Jadi coba deh kamu spill, Kak. Kita-kita, mungkin kamu punya pengalaman pernah main judul teman pro 2. Coba coba kasih tahu kita.
2: Boleh
0: why
2: banget, ya.
0: Dan gimana cara kamu keluar dari kebiasaan itu?
2: Iya.
0: Spill di mana, Bill?
2: Di WhatsApp kita 0812-5848-7885.
0: Yo ay, atau kamu bisa juga lewat Instagram kita di @rriprodosamarinda. Isi aja question box yang ada di SG kita ya.
2: Itu dia.
0: Atau di RRI Digital juga, nah kita tungguin.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Turns out memang iklan-iklan ini aku jujur enggak ngerti ya kok mereka itu bisa di mana-mana aja.
1: Iya.
0: Mostly aku tuh sering liatnya itu di ini, di film, situs-situs film yang bajakan.
1: Iya.
0: Itu pasti ada.
1: Selalu ada dan namanya aneh-aneh jujur.
0: Iya benar. Benar. Aku paling ingat mereka suka pakai ini, nama-nama dewa-dewa Yunani.
1: Iya.
0: Iya kan? Terus ada angka-angka kayak angel number-nya gitu. Mm-hmm. Aku aja sih nyebutnya angel number ya, tapi aku enggak tahu itu apaan ya.
1: Enggak ngerti juga kayak angka-angka kembar iya, gitu loh.
0: Iya, 111 666 333. Aku mah nyebutnya angel number ya.
1: Tapi kayak kalian sadar enggak sih kadang apa? Tuh di sosial media video-video pendek itu tuh kadang muncul juga.
0: Keselip ya iya kan?
1: Kayak tapi kontennya bukan yang se
0: explicit?
1: Iya, se explicit yang di iklan-iklan itu mereka tuh ngomongnya kayak aku bisa beliin istri setelah pakai kode ini.
0: Benar.
1: Kayak itu rentan banget sih menurut aku ya.
0: Dan ini tuh mungkin mereka juga nyesuain sama marketnya kita sekarang ya. Kalau dulu mungkin kita gampang banget buat beli barang karena itu tuh di endorse sama si influencer.
1: Tapi
0: kayaknya sekarang kita emang craving review dari orang-orang awam gitu loh.
1: Iya, karena kayak kita tuh sekarang jadinya mikir kayak ini mau influencer yang ngomong pasti dibayar gitu.
0: Means kita tuh jadi kayak merasa orang kalau promosi itu lebih worse kalau pendekatannya tuh bikin kita relate.
1: Iya.
0: Nah, kayaknya itu sih yang dimainin sama mereka.
1: Jadi kayak aku ngerasa yang sama deh kayak kamu, kayak aku ikutin juga cara
0: sama ini. Gitu. Sama ini. Kadang tuh dia tuh enggak sama sekali nyinggung tentang kode, cuma tiba-tiba pamer saldonya.
1: Iya.
0: Pamer saldonya itu.
1: Pamer
0: loh.
1: Saldo, pamer duit yang bergepok-gepok itu. Iya Allah.
0: Ya kata aku sih teman Prodo siapa yang enggak tergiur ya melihat nolnya itu sebanyak itu. Dan nanti kalau kamu cek komennya, dia tuh bakal kayak dia majaka terus nanti bakal ada orang yang ngomel, ini kamu nanti ditawarin judol, enggak usah aneh-aneh gitu.
1: Oh my God.
0: Dan biasanya mereka tuh ada aja modusnya gitu, kayak kamu kalau mau coba-coba nanti aku kasih uangnya, nanti kamu cobain dulu kalau udah dapat untungnya buatmu, modalnya balikin ke aku.
1: Ada
0: juga kayak gitu tau.
1: Bohong.
0: Bener. Aku tuh lumayan ini sih, Bill. Aku gak tahu ya, tapi ini aku menurut orang awam yang dari pengetahuan awamku aja. Jadi kalau misalnya main di web, menurutku, temanku kan anak-anak informatika ya. Main di web itu kan mereka nge-coding-coding.
1: Iya.
0: Ya menurutku dari codingannya itu juga memang ditunjukkan. Misalnya nih, di awal kamu bisa dapat, tapi habis itu kamu gak dapat. Itu kan possible juga
1: ya. Kayak maksudnya, itu tuh website udah disusun gitu loh. Emang awal-awal okelah dapat. Terus nanti kan setelah itu enggak lagi gitu loh, banyak loss-nya gitu, banyak ruginya. Jadi kayak why, girl?
0: Aku pernah nanyain langsung ya teman Pro 2 sama temanku yang nyobain judol ini. Menurut dia tuh kayak gini, ya Lun menurutmu aja instant money, kamu gak perlu kerja di bawah matahari, gak perlu ngabisin waktu di luar rumah, terus uangnya ada, ya siapa yang gak seneng, katanya kayak gitu. Terus aku bilang, tapi kan itu hitungannya kayak 50-50 ya, menang dan kalahnya. Terus dia bilang, ya itu udah resikonya.
1: Oh wow,
0: kan?
1: Justru kadang tuh ada tau orang yang gini kak, kayak dapet thrill dan senengnya itu dari 50-50 itu. Why?
0: Ya jujur ya, aku tuh kalau udah dapet opsi yang nanti hasil akhirnya 50-50, aku tuh udah kepikiran dua kali kayak gak mau deh.
1: Iya, aku malas duluan jujur.
0: Gak mau, aku gak suka nyari potensi itu. Gak usah judul deh ya. Trading tuh aja aku masih ragu banget loh untuk memahamin konsepnya.
1: Iya, trading itu belajar banyak banget pasti ya.
0: Kan?
1: Oh my God.
0: Ya kan, makanya teman Pro 2 untuk trading yang sebenarnya udah umum gitu kan. Kalau dari penilaian orang-orang itu much better daripada judul ini karena ada keamanannya dan kawan-kawannya.
1: Iya.
0: Tapi aku tetap ragu gitu loh, apalagi yang modelnya kayak gini. Kamu pernah diajakin gak kalau kayak gini di Bill?
1: Apa, judul gini ya? Alhamdulillah gak pernah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Gitu, tapi apa ya, kayak kelihatan gak sih misalnya temen apa ya, misalnya temen nih, dia tuh ya orangnya so-so aja gitu, bukan yang anak konglo gitu, tapi tiba-tiba dapat sesuatu yang sangat fancy. Ini dari mana ini? Kamu habis proyekan apa belakangan ini kawan? Kok seperti diam-diam muncul-muncul menjadi CEO
0: gitu. Dia. Dan biasanya itu juga teman pro 2, dia tuh juga enggak jauh-jauh dari ajakan orang lain sebenarnya. Iya. Yang aku lumayan shock kan kita semua tuh juga tahu ya judol itu tuh hal yang dilarang. Tapi banyak juga tahu orang-orang di sekitar kita tuh yang berani buat ngupload kalau lagi main judol atau simpel ini lagi di tempat umum buka juga. Kayaknya aku pernah lihat deh baru-baru ini dia tuh lagi di kafe di tabnya orang-orang ada netizen tuh ada yang komen kayak gini, kayaknya itu iklan kali ya, tapi ada juga yang ngerasa enggak, itu lagi main di public space pakai tab.
1: Hah, kok gitu, ngapain?
0: Ya kan. Oh ya, kalau orang yang muncul juga kamu bisa dilaporin teman pro 2 ya.
1: Oh iya.
0: Bukan berarti kudu main kayak gitu diam-diam, yang mending dihindarin sih menurut aku.
1: Iya benar, mending enggak usah.
0: Ya Allah.

0: Paola y Cam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Mau kemana?
2: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
4: Ayo deh. Loh, pakai motor?
2: Iyalah, masa jalan kaki?
4: Yah, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
2: Iya juga ya.

0: Teman Pro 2, kalian tahu tidak?
1: Apaan tuh?
0: Apa tuh?
1: Apaan tuh? Tiba-tiba ada nih, aduh teman Pro 2, zoning out ya.
0: Gak
1: apa-apa, tadi katanya Sabila tuh pengen ceritain ke kamu. What if? Kalau bucin kan anu ya, kecanduan cinta ya.
0: Iya.
1: Nah, ini kalau kecanduan judul apa sebutnya?
0: Kalau kecanduan judul itu Jucin. Ada ciri-cirinya.
1: Oh, ada ciri-cirinya.
0: Itu dia.
1: What is it?
0: Nah, aku baca di Halodoc ya, teman Pro 2. Jadi ini approve.
1: Gitu. Oke, okay. Udah terverifikasi ya.
0: Iya, jadi ciri-cirinya tuh rasanya tuh pengen naikin terus loh spendingnya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, jadi kayak impulsif juga. Jadi kayak naikin spendingnya. Itu tuh udah enggak terkendali lagi gitu.
1: Mungkin karena kita ngerasa teman Pro 2, oh iya sih big money, terus juga dapatnya keuntungannya big. Tapi suka lupa nih risikonya juga big.
0: Itu nah. Dia. Jadi kayak high risk return-nya enggak tahu nih.
1: Betul. Kalau biasanya kalau di bisnis itu high risk high return juga ya?
0: Iya, tapi okay. Kalau ini kan bagaimana, Kak?
1: Ini mah sesuatu yang enggak pasti, kayak chat kita yang hari ini belum tentu dibales ya teman Pro 2 ya.
0: Pro 2.
1: Ini real, ini pokoknya menurut aku ya, ini juga jadi sedikit reminder out of topic. Kita tuh bukannya enggak pengen bales chat, tapi energi untuk chat hari ini udah habis kuotanya ya Kak, jadi besok kita
0: bener
1: terusin.
0: Bener
1: ya.
0: Banget, nah. Aduh aku banget lagi nomor 2, maaf
1: same.
0: Ya.
1: Same, sama. Lanjut.
0: Ya ampun, nah. Terus judul ini tuh bikin kita emosionalnya tuh kayak
1: gak gimana ya.
0: Aduh aku 6-7.
1: Lagian gerakannya pukulannya teman Pro 2, jadi gak seimbang nih maksudnya.
0: Iya benar banget.
1: Apa jadi ya, gak terkendali ya?
0: Benar, karena
1: mood
0: kita
1: swing?
0: Kan mood swing di sini bisa sih nih, mereka bisa insomnia, kelelahan, sampai gangguan makan gitu karena kecanduan.
1: Betul.
0: Judul ini. Nah, jadi karena emosionalnya gak balance ini kita jadi bisa berbohong.
1: Yo, iya betul.
0: Terus tuh kayak apa ya, pakai uang yang enggak seharusnya. Jadi kayak kita ada chance untuk apa ya? Chance untuk berbuat hal yang tidak baik,
1: nah,
0: ya itu bertambah.
1: Ada kesalahan-kesalahan ya yang menurut aku sebenarnya kalau kamu udah ngelakuin satu ini, kamu secara gak sadar ngebuka peluang untuk kesalahan-kesalahan lainnya, right?
0: Benar banget.
1: Jadi kalau kata orang sih, ini kayak bukan butterfly effect sih, tapi efek domino.
0: Iya, nah. Iya lagi, ya ampun.
1: Jadi teman Prodo, kalau emang kamu ngerasa, aduh ini kalau judol kedepannya aku bisa ujung-ujungnya berbohong, kalau berbohong mungkin kamu bisa maling, kalau maling kamu nanti teman Prodo bisa melukai orang lain, who knows?
0: Iya, who knows.
1: Makanya hati-hati
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya, jangan kayak kita tiba-tiba aduh on a random day cobain deh. Coba kita pikirkan dulu ke depannya seperti apa.
1: Betul.
0: Teman Pro 2
1: merasa udah dewasa ya teman Pro 2 kan kita biasa gitu ya, suka banget nge-brandingin diri kalau kata orang-orang aku sih udah dewasa ya.
0: Asik.
1: Coba kalau urusan ini kamu kira-kira posisiin dirinya gimana gitu kan.
0: Iya.
1: Nah ini juga sebenarnya jadi salah satu alasan setelah tahu kamu mungkin ngalamin ciri-ciri kecanduan ini teman Pro 2, kita bakal kasih tips and trick by Loon and also Sabila.
0: Iya itu dia.
1: What is it?
0: Kalau dari aku sih ke profesional ya.
1: Baik silakan Kak Sabila. Nah,
0: iya kok maksudnya ya kalau misalnya tapi tahap awal itu kita harus sadar dulu. Sadar dulu sih teman Pro 2. Jadi kayak aduh kayaknya ada something wrong with me deh. Nah, jadi kita cari itu bantuan profesional. BPJS sekarang ada loh.
1: Bentuk.
0: Ke psikiater.
1: Bener. Bener. Kamu ke vaskes 1 dulu teman Pro 2, nanti bakal dikasih surat buat ke sana.
0: Itu dia.
1: Temanku udah cobain. Bener, works.
0: Tuh, ya kan non-pro 2 sekarang kita tuh diberi banyak sekali fasilitas ya. Ya kita gunakanlah sebaik mungkin gitu. Jadi pertama kita sadar dulu, terus kayak gimana ya. Sebenarnya Sabila nih kayak doom scrolling banget anaknya ya. Maaf mama.
1: Kayaknya mama udah sering ngomel juga ya ma ya.
0: Iya.
1: Sampai sudah kayak gak bisa bersuara lagi nih.
0: Itu, jadi kayak aku tuh sampai akhirnya tuh sadar gitu ternyata. Kok waktu aku banyak banget sih kebuang gitu. Kan doom scrolling tuh kita benar-benar scroll HP tuh nggak sadar teman Pro 2. Ini sebagai aku yang begini tuh aku tuh nggak tahu aku tuh sebenarnya ngeliatin apa gitu. Cuma aku main HP terus gitu loh. Terus aku sadar wah waktu aku kebuang gini gitu. Nah terus cara aku untuk keluar

0: kamu lewatin.
1: Itu dia.
0: Harus dialamin. Nah kalau dari aku, biasanya tuh kurang lebih kayak ngerokok. Oh, kalau ngerokok tuh orang gak bisa langsung stop kan.
1: Iya.
0: At least mereka itu harus, kalau aku pernah dengar ya, kalau misalnya kamu biasa nih satu bungkus hari, coba kurangin jadi berapa batang dulu. Iya, jadi emang gak bisa langsung lepas. Mm-mm. Bukan berarti aku nyuruh kamu kecilin nominal judulnya ya, bukan. Kamu coba alihin ke hal yang lain.
1: Iya, teman.
0: Biasanya kan kalau ngerokok dialihin ke permen habis itu. Mm-mm. Coba deh kamu fokus sama sama game yang ada gacha-gachanya aja.
1: Iya.
0: Tapi gacanya itu item, dan poin utamanya jangan top up juga.
1: Iya, jangan top up.
0: Karena gacha tuh menurutku juga apa ya, rasanya tuh kita juga kurang lebih lah ya, kita nggak tahu kita bakal dapat item rare atau apa atau mm-hmm. gimana, but at least ada rasa kepuasan karena mikir, wih aku dapat surprise nih. Yeah. Dari situ.
1: Dan sekarang itu kan game itu banyak wujudnya kayak, mm-hmm. karena kalau aku suka hal-hal yang lucu gitu, jadi aku download game-game yang lucu.
0: Benar.
1: Iya, nah kalau misalkan suka yang kayak knights gitu, mm-mm. yang pakai pedang apa yes. gitu, ya banyak juga
0: jajan
1: game yang
0: skin
1: begitu.
0: Ya, ya jajan skin gitu ya teman-teman berdua.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: Ya udahlah ya teman produk, kalau emang ternyata PR bingit buat lepas dari judol ini, ya udah manfaatin HP kamu tuh untuk yang bisa ngasilin duit juga lah.
1: Iya, bisa kayak apa, jual-jual desain ya kan. Kreatif-kreatif gitu.
0: Pakai rainbow rupiah.
1: Iya lagi.
0: Itu bisa juga.
1: Iya, ikut tongkrongannya Kak Lun itu ya, cari.
0: Atau kalau emang teman produk kamu ngerasa enggak bisa jauh-jauh dari HP, kamu bisa kok menurut aku coba untuk jadi affiliate.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Kan itu ngerekam-rekam doang, ngeditnya juga tipis-tipis doang,
1: iya,
0: bisa jadi
1: bener
0: duit. Terus juga kalau misalnya kamu hobi untuk review sesuatu, yaudah kamu isiin aja itu Google Maps semuanya reviewannya.
1: Iya, iya ya ampun. Terus kayak kalau kamu adalah artis second account kayak
0: yes.
1: Kamu kemana aja bikin vlog.
0: Betul.
1: Seru loh teman produk.
0: Dan apalagi kalau kamu punya teman yang suportif ya teman produk, sekarang kan bisa komen ya di SG itu ya, yang langsung komen nongol itu. Udah, iya, kamu tinggal review komen-komenan di situ aja.
1: Iya, kamu lihat story teman komen.
0: Bener. Dan maksudnya, banyak banget tau cara buat dapat duit sekarang itu menurut aku.
1: Iya.
0: Misalnya kamu suka foto-foto teman pro dua, adikku kemarin tuh ngajarin kalau kamu itu bisa jual hasil foto kamu.
1: Oh, gimana tuh?
0: Ada websitenya, tapi itu memang ada beberapa syarat yang kudu kamu penuhin dulu teman pro dua, dan itu dibayarnya dolar.
1: Wow.
0: Yes.
1: Lumayan tuh.
0: Kayak kamu jual $1 itu udah murah banget buat orang yang pakai dolar ya teman.
1: Iya.
0: Buat orang yang pakai dolar.
1: Buat orang pakai dolar ya.
0: Lumayan ya, bisa kamu pakai, bisa bener, dicobain. Bener. Apalagi ya, sebenarnya banyak hal yang juga bisa dijadiin duit sih. Kamu bisa jualan online, kamu bisa bantu promosi kalau memang followers banyak, endorse.
1: Duh, iya.
0: Udah banyak, banyak caranya.
1: Dan sekarang itu aku kayaknya pernah deh lihat beberapa iklan itu aplikasi yang ngebayar kita kalau nonton konten.
0: Nah, iya, ada ada juga yang kayak gitu.
1: Kan? Terus kayak apa yang ngebayar tulisan-tulisan kita gitu. Misalnya kalian hobi nulis gitu, nulis puisi, cerpen, bisa banget loh teman produk.
0: Dan ada banyak juga web yang bisa kamu pakai buat orang donasi dalam tanda kutip ya. Itu kan sebutannya donasi.
1: Iya.
0: Kayak
1: bener.
0: Apa ya? Kayak biasanya cosplayer tuh ada web-webnya untuk donasi. Itu bisa dipakai sebenarnya.
1: Iya.
0: Sama ini kalau mau kerja dari HP, admin kurir itu, temanku tuh ada yang admin kurir. Ini gajinya UMR.
1: Eh, lumayan loh.
0: Sumpah, makanya aku kayak ih, kok bisa ya? Tapi katanya memang jereng sih mata di HP melulu ya. Jereng apa jereng nyebutnya? Jereng.
1: Jireng.
0: Ya adalah itu lah pokoknya teman pro 2 ya. Ternyata ya kamu bisa ngelakuin banyak hal bermanfaat di HP dan gak cuma ngurusin judul yang ujung-ujungnya ngerugiin kamu ya.
1: Iya, dan kita belajar mindfulness juga bisa dari social media ini.
0: Waduh, tapi pakai telur ayam biasa aja lah yang 2,5 ya. Kalau omega 3 kayaknya kemahalan indeks ekonomi. Tapi ya udahlah teman pro 2, kamu tolong hidup aja sebisa kamu. Paham gak sih maksud aku? Gak usah terlalu diini-inikan.
1: Iya.
0: Itu kan kalau udah sampai judul tuh artinya kamu tuh udah mengini-inikan sebenarnya.
1: Iya, jangan terlalu diapakan lah teman pro 2.
0: Ya, bahasa TikTok dipakai di on air ya. Ya udah kalau gitu sekarang udah berapa di jam 10 nih. Thank you banget teman pro 2 yang udah ngobrol sama kita hari ini ya. Make sure lagi-lagi pakai masker kamu. Enggak usah keluar kalau misalnya enggak ada agenda yang mendesak ya. Sabila abis ini hati-hati di jalan pulang.
1: Iya, terima kasih Kalun.
0: Yes, kamu juga teman pro 2 hati-hati di jalan ya. Rara juga, Ra, hati-hati di jalan, Ra. Dia udah noleh-noleh nih teman pro 2 ya. Ya udah kalau gitu aku Aulalun pamit undur diri.
1: Aku Sabila pamit undur diri.
0: Bye bye.

0: Apa kabar ding sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Waktu info Prado update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nora Lija. Kita awali informasi pertama teman Prado. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto Samarinda melaporkan kualitas udara di wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan sekitarnya memburuk hingga masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini memperpendek jarak pandang visibility hingga tersisa 1000 meter. Hal ini diungkapkan Kepala Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda Rija Aryan Nur di Samarinda, yang mana menurutnya tingginya konsentrasi partikulat halus ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat apabila terpapar dalam jangka waktu lama. Informasi lainnya teman Pradua, Macklemore mengumumkan bakal menyumbangkan seluruh pendapatannya sebesar $1 juta atau sekitar 17,73 miliar dari rangkaian loop tour Ed Sheeran untuk mendukung berbagai organisasi kemanusiaan Palestina. Tidak hanya itu, ia juga menantang miliarder Robert Kraft untuk melakukan hal serupa. Kraft merupakan pemilik klub New England Patriots yang menggalang dukungan para pemilik stadium untuk melarang Macklemore tampil. Informasi terakhir teman Pradua, tim nasional basket putri dan voli putri Indonesia akan mengawali perjuangan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan pertandingan yang berlangsung di Aichi, Jepang hari ini. Tim basket putri Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga pertama di Aichi International Arena pukul 11 waktu Indonesia Barat. Indonesia membawa 12 pemain untuk basket putri 5x5 yakni Agustin Gradita, Erinindita Madafa, Faizutus Soima, Priscila Karen, Kartika Hatta, Kimberly Pierre Louis, Angelique Aritonang, Nicole Lukito, Lea Kahol, Yulita Rensi, Natania Orville, dan Ayu Sriarta. Setelah melawan Thailand, Indonesia kembali bertanding menghadapi China pada Senin 21 September pukul 17 waktu Indonesia Barat. Demikian info Pradu Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pradu Update.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
2: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
3: Hah? Jadi selama

Oke, 86,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, santai siang bareng lagi sama Lija. Kali ini bakal nemenin kamu ya untuk hari Kamisnya 17 September 2026. Aduh, apa kabar hari ini teman berdua? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Ya, by the way ini, waduh, Kalimantan Timur entah kenapa kota Samarinda khususnya. Aku bangun pagi tadi, buka pintu kamar, jerbunya udah masuk rumah dong ya teman berdua ya. Okay, stay safe untuk kita semua, semoga sehat aja walaupun harus berkutat atau menghadapi asap karhutla ini ya teman berdua. Ya doain mudah-mudahan cepat pulih Kalimantan ya, khususnya Samarinda juga, jadi kita bisa kembali beraktivitas normal lagi. Karena ini udah ada imbauan untuk kalau mau keluar rumah pakai maskernya ya, karena bisa bahaya udaranya ya teman berdua ya. Juga kalau enggak ada urusan penting kayaknya mending enggak usah keluar rumah ya. Bahkan untuk pelajar-pelajar aja, mahasiswa juga nih semuanya udah menerapkan pembelajaran jarak jauh gitu ya, untuk jaga kesehatan kita semua. Oke, di Pradua Hitlist aku hadirin lagi buat kamu teman Prada untuk hari ini. Silakan yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin, boleh banget sampai jam 12 siang nanti ya. Ke WhatsApp kita aja 0812-5848-7885, atau boleh juga ke Instagram, ada question box aku sediain di situ teman Prada. Kamu boleh request ke situ ya, sama ke aplikasi RRI Digital juga di fitur live chatnya. Aku tungguin teman berdua yang mau lagunya diputarin ya sampai nanti jam 12 siang.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
5: nah,
4: feelnya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
6: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Oke, Pro 2 Hitlist, Pro 2 Samarinda, teman terbaik kamu. Aku bacain yang udah gabungan ya teman Pro 2 via WhatsApp-nya Pro 2 Samarinda ya di 081258487885. Ada Mines. Ya, Mines, selamat pagi katanya. Selamat pagi juga buat kamu. Mereka selagu dari Seliana Grass, sumpah mati dong kak, makasih banyak. Sama-sama, terima kasih kembali, lagunya aku siapin ya. Kemudian ini ada juga CL ya. CL, selamat pagi jelang siang kak, semangat beraktivitas mengawali hari Kamisnya, semangat aktivitas juga buat kamu. Izin rekam sumpah mati dari Seliana Grass. Oke, langsung aja deh aku puterin lagunya ya, ada Seliana Grass dengan sumpah mati.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Oke, masih di Pradua Hit List Pradua Samarinda, teman terbaik kamu, teman Pradua. Aku coba bacain yang udah gabungan juga ini di Instagramnya @Pradua Samarinda ya. Ada Farisa Naura yang katanya kabarnya hari ini lagi baik-baik aja sih, alhamdulillah ya. Dia mau request lagu Tak Semudah Home Pimpa Nabila Taqiyah. Ini lagu barunya Nabila Taqiyah apa gimana nih ya? Ntar aku coba cariin dulu, kalau ada lagunya aku bakal puterin ya. Kemudian ada Jatiovi Novik yang mau lagunya Lyodra Teganya Kau. Oke, lagunya ada, kalau itu aku puterin yang ini dulu. Ya, nanti untuk Tak Semudah Home Pimpanya coba aku coba cari dulu ya, teman-teman berdua.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @ProduasSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

18 dari Jema teman Pro 2. Aku coba bacain lagi nih yang udah gabungan di WhatsApp. Ada Lara bernama Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Maaf mengganggu sebentar waktunya Kak. Mau request lagu dari Olivia Rodrigo dengan Vampire. Oke, lagu Vampire dari Olivia Rodrigo ada ya Lara. Tapi entar dulu kita mau dengerin lagu terbaru dari Nabila Takiyah tadi yang udah sempat di request sama siapa Farisa ya. Dengan judul Yata Semudah Hompimpa. Abis ini ntar aku langsung puterin lagu kamu.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Okay, teman berdua itu tadi baru lagu Vampire dari Olivia Rodrigo. Dan nemenin kamu di siang hari ini berdua at least. Tadi requestnya Lara ya, udah aku putarin lagunya. Dan kamu masih bisa banget teman berdua buat request lagu-lagu lainnya juga. Ini sampai jam 12 ya untuk berdua at least. Aku masih tungguin dan udah ada yang gabungan juga nih bareng sama kita di question box Instagram dari berdua sama Rinda. Ada Likyu 23, kabarnya alhamdulillah hari ini baik aja kalau si Likyu mah ya katanya ya. Izin request lagu Tak Semudah Hampimpa dari Nabila Takiyah. Tadi udah aku puterin untuk lagu itu ya. Jadi buat kamu teman peradua yang mau lagu-lagunya diputerin masih bisa banget, aku tungguin aja ya. Ini masih ada waktu kita satu jaman lagi ya, sampai nanti di jam 12 siang.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
3: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Oke, teman berada tau gak sih kalau tanggal 17 September ini ternyata diperingati sebagai hari PMI Palang Merah Indonesia nih teman berdua. Wow, siapa nih anak PMI? Ya dulu ini salah satu ekskul favorit teman-teman aku gak gitu. Jadi 17 September ini hari ulang tahun Palang Merah Indonesia atau PMI. Dan tahun ini PMI genap berusia 81 tahun juga teman berdua, sejak pertama kali didirikan pada 17 September 1945 ya. Dan kalau ngelihat sejarahnya sih, berdirinya PMI ini gak lepas dari perintah Presiden Soekarno juga, setelah Indonesia merdeka waktu itu ya. Jadi Pak Soekarno minta supaya segera dibentuk organisasi Palang Merah Nasional ya teman berdua. Dan arahan ini kemudian ditindaklanjuti sama Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada 5 September 1945. Kemudian dibentuklah panitia 5 yang beranggotakan Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Juhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala teman berdua. Gak lama kemudian, tepat pada 17 September 1945, PMI resmi berdiri di bawah kepemimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai HUT PMI setiap tahunnya ya. Dan dalam perjalanannya PMI juga mengambil alih aset Narkai, organisasi Palang Merah miliknya Belanda ya, yang waktu itu ada di Indonesia. Dan setelah organisasi itu dibubarkan pada 16 Januari 1950, itu diambil ya. Dan sejak awal berdiri PMI udah aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari membantu korban perang kemerdekaan Indonesia hingga memulangkan tawanan perang sekutu dan juga Jepang tahun berdua. Dan berkat kiprahnya tersebut, PMI akhirnya mendapat pengakuan internasional dari Komite Internasional Palang Merah atau ICRC pada 15 Juni 1950 ya. Dan kini 81 tahun perjalanan PMI jadi pengingat juga kalau semangat kemanusiaannya masih terus dibutuhkan teman berdua, dari masa perjuangan sampai kehidupan masyarakat saat ini juga ya. Dan setelah aku berkat ini, kalau ekstrakurikuler ini juga kita jadi tahu ya teman-teman berdua waktu itu gimana pertolongan pertama dan sebagainya tuh teman-teman berdua.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
4: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Okay, masih di Pradua, Hitlayers Pradua, Samarinda teman terbaik kamu, teman Pradua. Ini ada yang WhatsApp kita ya, aku coba bacain lagi. Dari Mas Jo, ya gak sih? Dari Mas Jo ya, dari namanya sih Mas Jo ini. Okay, katanya, Kak, Arika selagu teh hijau tulus. Area tali sayan, kabut asap makin tebal sejak semalam. Semoga sehat-sehat kita semua ya, Kak. Amin, sama-sama sehat-sehat juga. Ini di Talisayan tuh dimana kecamatan yang letaknya di Kabupaten Berau. Nyari dong aku ya. Oke, Berau juga udah mulai kabut. Sama nih Samarinda dari kemarin kayaknya. Dari kemarin sore sampai tadi pagi terutama tuh. Waduh, kabutnya mulai tebal ya teman.

kayak di lirik lagu. Oke, training session aku siapin. Kita langsung putar aja dulu ya, teman berdua. Kayaknya masih sempat untuk satu kali lagi nanti. Dengerin dulu ada Tulus Teh Hijau.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Iya, Dua Lipa The Riding Season atau Dua Lipa lagi yang belakangan ini lately lagi populer banget di TikTok ya. Katanya sih buat ciwi-ciwi yang kepengen need someone gentleman in their life. Ya, udah jago belum bahasa Inggrisku. Lagu dari Hawa ya, tadi dari Hawa, requestannya Hawa. Udah aku puterin ya tahun berdua. Dan lanjut aku bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita. Ini ada yang nge-DM di Instagram juga, ada panggil aja Leha. Halo Leha, mau request lagu sesi potret dong kak. Lagu sesi potret dari Enel featuring Ari Losmana. Ada lagunya, siap habis nih langsung diputerin aja. Ada Nur Ajija yang isi question boxnya kita juga ya. Tadi dibilang mau request lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Makasih, Teh Hijau udah aku puter tadi ya di apa di sesi sebelumnya. Oke teman berdua, mungkin sampai sini aja deh untuk Pradua Hitlist karena udah aku bacain semua tadi ya dari WhatsApp, di Instagram juga di question box yang udah kita sediain. Dan udah aku puterin semua lagu-lagu kamu. Jadi yang belum sempat lagu-lagunya diputerin atau mau request lagu tapi waktunya udah gak muat lagi, bisa banget buat request besok aja ya. Kita masih ada masih bakal terus hadirin Pradua Hitlist teman Pradua di jam 10 sampai jam 12 siang ya, di Pradua Samarinda. Era featuring Ari Lesman ada yang sesi potret.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
3: Dan, jogging yuk.
2: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
3: Oh, ya udah.
2: Terus mau kemana?
3: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
2: Enggak ah, aku mau main game aja.
3: Oke deh.
4: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus, hari ini masak apa ya?
3: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
2: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
3: Oh, pakai bumbu instan ya?
2: Bukan, tapi pakai mie instan.
4: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, itulah pelopor kabel di WFM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang masih bareng sama Lija di sini nemenin kamu ya di siang harinya yang masih penuh kabut ini, ya Allah. Ya, semoga semuanya masih sehat ya teman Pro 2 dan juga udah pada makan siang. Seenggaknya walaupun kita ngadepin kabut, perut kita kenyang. Kayaknya siang-siang gini enaknya makan apa ya teman Pro 2 ya? Kalau udah bosan mungkin sama makan-makanan tradisional buat yang ngaku-ngaku punya lambung Western. Bule, kayaknya wajib cobain teman Pro 2 roti yang akhir-akhir ini kayak udah lama sih sebenarnya ya, sempat viral atau lagi ngetren banget termasuk di Indonesia, ada namanya salt bread. Ya, ini kalau di Indonesiain roti garam. Tapi apa emang benar? Nah, hari ini teman Pro 2 aku bakal ngomongin ini ya, salt bread barengan sama owner Carol's Bakes yang kebetulan jualan itu ya. Di depan aku udah hadir ada Kak Janet. Halo, selamat siang Kak Janet.
5: Halo, selamat siang.
4: Hai, aduh gimana nih tadi kesini, jauh enggak sih?
5: Kebetulan deket sih.
4: Deket ya. Oke, itu mungkin mic-nya agak dideketin, kasihin maju-maju.
5: Ini
4: ya, ya ditarik aja. Oke. Gimana kabarnya? Sehat aja?
5: Sehat.
4: Oke, sehat aja. Nah, Kak Janet ini teman Pro 2, dia ngejual salt bread yang wah variannya banyak banget, bahkan varian-varian kekiniannya juga ada tuh. Boleh dijelasin Kak sebenarnya salt bread-nya Kakak tuh seperti apa?
5: Salt bread saya basicnya sih salt bread sendiri seperti roti pada umumnya aja ya, cuman kayak mungkin dia punya ciri khas sendiri seperti teksturnya yang lebih crunchy dan buttery aja sih Kak.
4: Oke, salt bread pada umumnya, yeah. Tapi kalau menurut Kakak, punya Kakak lebih crunchy, lebih buttery dan variannya tapi atau keunggulannya mungkin daripada salt bread di luaran sana apa Kak?
5: Oh, kalau untuk tekstur mungkin bisa dibilang crunchy, buttery, tapi kelebihannya itu ada di topping-topping yang punya ciri khas dari Carol's Bakes sendiri.
4: Oke. Okay.
5: Dan seperti misalnya ada abon, ada yang ham, ada yang keju, kayak gitu. Okay. Dan beberapa varian yang terbaru tuh ada di ubi. Ubi series itu ada keluarin 3 macam gitu sih Kak.
4: Oke, itu kalau kamu kepo teman Pro 2 coba kepoin Instagramnya Carol's Bakes ya di sana. Karena setahu aku ya Kak, salt bread yang aku tahu tuh kan yang saya beli di toko-toko itu kan dia kayaknya cuma satu, terus dalamnya tuh ada isian apa ya kayak butter gitu ya. Cuman itu aja tuh. Ternyata punya Carol's Bakes tuh banyak banget. Ada abonnya, ada ubi. Bahkan sempat keluarin pistachio juga ya Kak.
5: Ada pistachio.
4: Waduh. Itu Kak, kok bisa kepikiran mau menjual salt bread itu kenapa?
5: Karena waktu itu saya sempat jalan-jalan ke Jakarta. Lalu di situ tuh memang ada satu brand yang benar-benar baru keluarin salt bread dan memang booming banget sih. Jadi pas cobain kebetulan kayak enak ya kayak gitu. Dan lama-lama ternyata di mana-mana di Indonesia gitu viral pada jualan salt bread semua. Jadi saya tertarik untuk cobain juga untuk buat dan jual gitu.
4: Oke, dan apa ya spesialnya tuh teman Pro 2? Kalau saya nemunya tuh kadang-kadang di ini Kak, di apa coffee shop besar. Nah, gitu. Yang UMKM jujur baru Kakak nemu.
5: Iya,
4: sumpah. Tapi sebenarnya kalau di Samarinda pesaingnya banyak enggak sih Kak?
5: Menurut saya lumayan banyak sih karena sebelum saya jualan buka Carol's Bakes udah ada beberapa brand yang jualan online juga dan cukup adalah namanya gitu.
4: Berarti FYP-nya masuknya ke aku cuma Kakak. Oke. iklannya worth it. Tapi kalau itu bicara ini pesannya kak, kalau bicara pasarnya gimana? Peminatnya gimana kakak?
5: Untuk peminatnya ternyata sangat-sangat rame ya.
4: Oh iya. Yeah.
5: Awalnya gak mikir serame itu sih, tapi ternyata saya kan baru 1 bulan nih jualan di...
4: Oh my God.
5: Iya, baru 1 bulan. Dan ternyata tuh peminatnya tuh semakin bertambah terus-menerus gitu loh. Dengan datangnya juga tren-tren yang dari luar gitu. Jadi mungkin... dari sosmed atau dari mana orang jadi tahu saat bread itu dan pengen cobain gitu sih. Jadi untuk kalau kakak tanya pasarnya sekarang itu cukup tinggi sih menurut saya peminatnya.
4: Iya, oke. Ya sebenarnya kecerdikan Kak Janet juga kayaknya membaca pasar ya, ini lagi ngetren salt bread, akhirnya jualan salt bread. Tapi memang baru sebulan ternyata kayaknya.
5: Untuk Carol's Bag iya baru sebulan. Mungkin 1 bulan mau 2 bulan gitu. Saya buka ya dari Juli. Okay. 23 Juli gitu.
4: Nah, kalau boleh tahu dari Carol's Bag ini kan baru dibuka nih. So, sebelum-sebelumnya apakah pernah ngejual sesuatu juga?
5: Di dunia perkuahan kah? Iya, sebelumnya saya udah dari saya SMA itu saya udah sempet nyoba-nyoba jualan juga kue-kuean gitu. Tapi bukan dengan nama yang berbeda pastinya gitu.
4: Oke. Berarti Kak Janet sudah aktif di dunia wirausaha dari SMA malah ya. Luar biasa lah ya sampai sekarang. Dan akhirnya mencetuskan Carol's Bag yang spesial ngejual salt bread. Kalau boleh tahu Kak, kenapa salt bread? Kenapa enggak Korean bakery yang lain? Ya kan kalau boleh tahu ini kan apa salt bread termasuk Korean bakery ya?
5: Atau gimana sih? Kalau salt bread sendiri sebenarnya yang saya tahu itu dari Jepang sih asalnya, cuman dari di Korea juga ada gitu. Tapi mungkin dengan versinya masing-masing ya gitu.
4: Awalnya dari Jepang baru merambah mungkin ke Korea dan ternyata di sana juga viral ya, sampai ke Indonesia juga. Kakak ke Jakarta baru ngebawa ke Samarinda. Wah, luar biasa. Kenapa jualnya salt bread enggak yang lain enggak?
5: Awalnya itu sebenarnya saya sendiri kan gak pernah belajar kursus kue gitu ya. Awalnya itu juga saya gak bisa bikin roti-rotian nih. Jadi kenapa jualan salt bread juga itu pun karena menurut saya lagi viral dan pasarnya lagi tinggi. Itu tuh hanya untuk membuka peluang untuk di awal aja sih. Awalnya gitu. Mungkin rencananya itu sih jualnya kue-kue yang lain gitu, nggak yang fokusnya salt bread. Tapi ternyata waktu dijalanin itu pasarnya tuh salt bread sangat tinggi banget. Jadi ya untuk sekarang saya jualnya salt bread.
4: Coba-coba teman berdua, ternyata wow, aji untung ya, bener-bener mumpung gitu ya teman berdua. Baru 1 bulan dan 2 bulan memang pasarnya masih cukup tinggi, ya udah ditekunin aja ya kak ya. Nah, boleh kita ke dapurnya deh kak, buat salt bread susah nggak?
5: Aduh, susah banget.
4: Serius kak, apa susah tuh yang susah di mana tuh?
5: Karena menurut saya salt bread ini kayak, mungkin karena basicnya saya juga nggak terlalu bisa bikin roti ya, jadi tuh lumayan membuat, menguji mental saya dalam membuatnya gitu, kayak... menurut saya tricky banget sih kak untuk membuat salt bread itu, karena dibandingkan dengan kue-kue yang lain yang pernah saya buat, menurut saya salt bread ini kemungkinan kegagalannya waktu saya membuat itu mungkin 90%.
4: 90? Waduh.
5: Mungkin kalau kue lain itu kayak ya sesekali mungkin ada miss salah di sedikit, itu tuh gagal wajar gitu. Tapi kalau salt bread itu entah nanti bisa di suhu, entah nanti bisa macam-macam deh kak.
4: Oh iya, karena kebetulan bakery juga ya, maksudnya roti-rotian itu suhu ngaruh ya kak, bisa bentat, bisa apa
5: adonan, mungkin dari bahan yang salah. Maksudnya ada yang misal nih kayak ragi, mungkin raginya lagi ada miss atau apa, itu tuh bisa mengacaukan semuanya gitu.
4: Oke. Jadi di 1-2 bulan ini apakah itu masih jadi satu kendala gak sih?
5: Karena udah tiap hari bikin, itu tuh lumayan terlatih ya dan bisa dihandle dengan baik. Cuman kalau ditanya masih ada bisa miss nggak? Masih sih. Tapi udah nggak sebanyak yang di awal-awal gitu.
4: Kayak udah lumayan terlatih. Berarti kerugiannya pun nggak gitu besar ya kak Ester ya? Ini boleh, kalau boleh tahu Carlsberg kakak Carlsberg lagi. Kayak Carlsberg-nya kakak ini kakak jalanin sendiri kah atau ada tim atau gimana tuh?
5: Awal-awal saya jalaninnya masih sendirian, cuman karena permintaan yang semakin meningkat terus pembuatan yang sangat panjang ya waktunya. Jadi saya sekarang udah ada tim sendiri sih kebetulan gitu.
4: Berapa orang?
5: Sekarang total 3. Total 3 yang kerjain di dapur itu bersama saya. Terus untuk kurir yang pengantaran juga 3.
4: Ih, luar biasa. Dalam 2 bulan aja udah bisa nyari orang ya, Kak ya.
5: Iya, puji Tuhan ya, juga saya enggak nyangka sih.
4: Oh, peminatnya sebanyak itu berarti ya, Kak ya.
5: Iya, saya tuh di awal mungkin mulai itu dari 10 dulu mungkin buatnya. Lama-lama naik jadi 20, terus nanti 30. Terus tiba-tiba jadi 50 dan sekarang puji Tuhannya tuh udah di 100 per harinya. Satu saat bread.
4: Dalam 2 bulan aja. Kayaknya kamu wajib cobain deh teman Pro 2 selaris itu ya. Ini gimana Kak sistem ngejualnya? Apa outlet kah? Dari mulut ke mulut gitu, promosi dan sebagainya itu gimana?
5: Untuk utamanya sih sekarang pastinya online ya di Instagram. Tapi kalau misalnya orang mau datang langsung untuk ngambil sendiri itu juga bisa, tapi lebih ngutamain pesan dulu by online. Gitu.
4: Pre-order.
5: Iya, enggak pre-order sih karena tiap hari sekarang udah ready.
4: Oh, ready tiap hari.
5: Iya.
4: Apa udah merambah ke driver online juga enggak sih?
5: Driver online itu kayak masuk ke
4: ya.
5: Ijo, orange. Rencananya kedepannya akan sih gitu.
4: Belum berarti masih PO atau ready atau ngambil di rumah ya.
5: Karena masih mencari flow-nya yang enak. Karena kan maksudnya lumayan kaget ya. Tiap hari itu bikin jadi kayak aduh adaptasi dulu deh gitu. Nanti mungkin kalau misalnya udah enak ketemu flow-nya dalam pembuatan mungkin ya akan
4: bisa
5: terus
4: ke situ, ya. Masuk ke situ. Oke. Luar biasa. Tapi Kak, pernah nanya nggak mungkin ke customernya nih, tahu dari mana?
5: Rata-rata dari sosmed sih. Boleh sebutin nggak?
4: Boleh.
5: Kebanyakan itu ada dari threads. Lumayan banyak sih yang dari sana. Tapi utamanya mungkin tetap di Instagram karena kan saya jual dari awalnya di Instagram gitu.
4: Oh, lewat sosmed aja ya? Dia nyebar kemana-mana. Kadang-kadang tuh orang kan taunya ini nyobain punya kakak nih satu, enak tuh cobain aja yang lain gitu ya. Ini lewat sosmed orang langsung nyoba
5: lewat sosmed. Sama mungkin ada beberapa customer yang memang udah suka sama produk saya. Misalnya nih kayak di kantor

0: pendamping setelah makan mungkin dessert gitu.
1: Kebanyakan gitu ya. Ya pokoknya random aja
0: random
1: orang beli ya.
0: Aja sih gitu.
1: Terus pernah dapat respon apa Kak? Misalnya pas pelanggan misal pesan ke Kakak nih, ada komentar-komentar feedback baik atau feedback buruk ya mungkin gitu.
0: Dua-duanya pasti pernah dapat.
1: Gimana tuh Kak?
0: Kalau dari mana nih?
1: Mau yang komplimennya dulu deh, pujiannya
0: gitu. Puji Tuhannya so far itu positif terus sih Kak. Mungkin kayak bisa dibilang kayak aduh.
1: Enggak usah sebutin aja sebutin, enggak apa-apa.
0: Mungkin kayak dia bilang rata-rata sih kayak saya banyak banget dapat kayak feedback kayak Satbread terenak di Samarinda kayak gitu.
1: Itu enggak bisa dibikin itu kategorinya Satbread.
0: Tapi ya saya enggak tahu ya itu kan dari sudut pandangnya para customer saya ya. Saya terima kasih banget pada sukain sama produk saya. Okay. Saya juga happy gitu ya. Semoga beneran yang terenak.
1: Apa komentar-komentarnya itu mungkin dari ini Kak, wanginya Kak atau dari tekstur katanya?
0: Dari,
1: enak banget.
0: Mungkin ya. Dari tekstur. Sebenarnya kalau respon kayak gitu tuh mungkin lebih ke selera pribadi ya. Jadi saya juga gak berani yang
1: nanya langsung ya.
0: Cuman rata-rata sih mungkin dari butter yang saya gunain, teksturnya, terus rasa-rasa dari topping-toppingnya kayak gitu. Pada suka gitu sih.
1: Pas lah ya bahan bakunya gitu. Iya. Kalau ngomongin bahan baku juga sebenarnya di Samarinda apakah susah gak sih nemunya Kak?
0: Kalau dibilang susah sih mungkin enggak sih, kayak ya, untuk ya. Saat bread kayaknya masih bisa lah dijangkau gitu. Cuman mungkin kuantiti dari bahan-bahannya aja sih yang kadang bisa tiba-tiba habis kayak gitu.
1: Oke. Nah kalau boleh tahu Kak, sebenarnya saat bread sendiri itu apakah ngebuatnya itu bisa nggak sih mungkin dengan bahan baku yang berbeda? Misalnya nih Kakak udah pattern banget, maksudnya pakai ragi yang ini gitu kan, terus habis terus Kakak ganti ragi atau Kakak ganti apa gitu, itu rasanya bakal berubah gak?
0: Menurut pengalaman saya pasti dari brand yang berbeda itu pasti akan menghasilkan yang, tapi itu ya kembali lagi kita harus adjust lagi bagaimana, mungkin kalau memang harus terpaksa ya bisa, tapi kita harus coba dulu sampai menyesuaikan. Mungkin yang awalnya pakainya 100 gram gitu, mungkin harus lebih banyak atau harus lebih sedikit. Ya ininya harus di adjust lagi aja sih, dicoba.
1: Okay. Itu takaran-takarannya ya udah ada memang khusus.
0: Cuman
1: ya,
0: yang kunci utamanya sih menurut saya kalau saat bread ini lebih ke butternya ya, karena kan kunci utamanya saat bread sendiri adalah butternya gitu.
1: Butternya gak boleh sembarangan ya Kak?
0: Iya, kalau bisa sih jangan sampai rubah gitu.
1: Siap. Nah kita mau kepoin juga nih produk terbarunya Kak Jenat ya, di Carol's Bertelman Pradua ada varian ubi. Ih, luar biasa. Aku juga sering nemu itu, tapi ini di minuman sih Kak. Iya kan ubi, ube apa gitu ya tulisannya ya. Weh, sekarang udah jadi salt bread.
0: Jadi salt
1: bread.
0: Gimana
1: tuh Kak ceritanya Kak?
0: Karena ya itu seperti yang mungkin Kakaknya tahu ya, kayak di Indonesia tuh lagi, tepatnya di Jakarta tuh lagi viral banget sama yang namanya ube.
1: Ya, ube.
0: Ube atau ubi ungu. Sebenarnya berbeda sih, tapi ya kebanyakan orang-orang pada bikin dessert ubi ungu gitu. Nah saya di Samarinda, saya melihat peluang, oh belum ada nih yang saat bread pakai ubi ungu. Tapi di Jakarta itu udah viral banget kan, dessert apa-apa pakai ubi ungu ya, ube atau ubi ungu. Jadi saya ikutlah cobain gitu.
1: Terus
0: jadi,
1: gimana responnya Kak?
0: Ternyata positif banget. Kayak saya dapat banyak pelanggan baru, dapat banyak ya antusias yang baru tuh karena si ubi ini sih, ubi series yang saya keluarkan itu gitu.
1: Dan ubi seriesnya tuh sebenarnya nggak cuma salt bread ubi, tapi ada topping-topping dan berbeda-beda juga ya. Berarti Kak Jenat itu termasuk suka riset ya Kak ya? Maksudnya suka mencoba inovasi-inovasi baru
0: gitu? Saya soalnya lumayan suka kulineran juga, nyoba-nyobain dessert-dessert di luar. Jadi saya dapat inspirasi, saya iseng-iseng coba terapkan dan ternyata responnya positif kan. Jadi ya gitu lah.
1: Boleh tuh langsung dicoba. Dan kalau menurut Kakak warga Samarinda kan, saya dengar sih katanya lumayan FOMO. Gimana?

0: Yeah. Tuh, Kak.
1: Bisa dibilang.
0: Oke. Jadi kalau misalkan satu pelaku usaha UMKM menerapkan tren viral di sini tuh lumayan cepat gitu. Setuju nggak sih, Kak? Kalau dari pengalaman Kakak?
1: Kalau menurut saya mungkin tergantung sih, tapi bisa cepat, bisa enggak juga sih gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya. Mungkin tetap akan lebih enggak secepat yang di Jakarta, di kota-kota besar gitu. Mungkin agak lebih telat sedikit gitu.
0: Lebih cepatan Jakarta ternyata ya.
1: Iya, lebih cepatan. Pastinya karena tren-tren itu menurut saya semuanya dibawa dari Jakarta sih, dari luar-luar kota, dari kota-kota besar ya.
0: Ini kan sebelum UB, kalau saya mantau ya Kak, itu sempat Kakak keluarin pistachio yang lagi viral juga tuh, ada semuanya di pistachioin nomor 2 ya, apa-apa di pistachioin gitu. Sekarang semua di UB-in.
1: Iya benar. Sekarang pistachio udah beralih jadi ke ubi ungu.
0: Itu kalau menurut Kakak gitu enggak sih, maksudnya viral habis itu redup ganti baru lagi gitu. Itu gimana Kak flow-nya tuh? Kalau di sini ya.
1: Kalau di sini ya lumayan mengikuti itu sih, cuman cukup cepat. Kalau dibilang cepat juga enggak sih. Kalau pistachio tuh di sini lumayan lama, kayaknya sempet berapa bulan ya? 6 bulanan gitu ada kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang menurut saya lagi udah mulai turun sih trennya, udah ganti ke ubi ungu lagi.
0: Nah, kalau menurut Kakak wajib enggak sih mungkin selaku pelaku usaha ya pelaku UMKM itu untuk mengikuti tren?
1: Kalau menurut saya pribadi untuk ngikutin tren itu penting sih buat saya, tapi tetap menjaga kualitas dan identitas si brand sendiri ya. Cuman kalau misalnya lagi ada yang viral, untuk pertumbuhan ke bisnisnya itu menurut saya cukup bagus dan harus diikutin sih menurut saya. Gitu. Karena itu salah satu bentuk mungkin marketing juga ya, kayak gitu sih.
0: Apalagi nih kuliner juga sih Kak.
1: Bener.
0: Ya kalau ada peluang ya kenapa enggak ya?
1: Iya benar. Dan mungkin itu malah menambah peminat baru lah gitu, yang penasaran-penasaran, yang awalnya mungkin enggak tertarik sama saat bread, tapi begitu saya keluarin yang ubi mungkin jadi pengen cobain, penasaran gitu.
0: Iya, karena kan sebenarnya orang-orang juga suka satu kebaruan juga kebanyakan ya Kak ya. Ini apa nih? Ih, penasaran rasanya apa? Cobain gitu. Kalau boleh tahu range harganya berapa Kak?
1: Kalau range harga dari Carol's Bag sendiri itu di sekitar 20 sampai yang termahalnya di pistachio ya di 52.000.
0: Satuan gitu ya?
1: Satuan ya.
0: Apa ada ngejual misalnya paket-paket gitu?
1: Nggak ada sih, karena kebetulan jualnya per piece, per satuan gitu.
0: Oh, per
1: gitu.
0: Piece. Yeah. Berarti kalau mau beli ya udah langsung ke sana aja gitu ya, kalau berdua ya. Nah, aku mau tahu Kak juga, kalau menurut Kakak yang jadi kesulitan menjalankan usaha bakery di Samarinda apa?
1: Pesaingkah? Kompetitor mungkin, okay. Ya karena kan semakin banyak juga pastinya yang ngejual shortbread. Karena menurut selama saya di Samarinda, penjual shortbread itu semakin terus-menerus bertambah gitu. Entah dari bentuk dari kafe atau dari UMKM, itu terus pasti terus ada. Ada terus sih menurut saya kayak gitu. Ya mungkin dari kompetitor, jadi kita juga harus ngikutin perkembangan zaman ya, tren-tren harus kita ini apa?
0: Update terus
1: trennya, supaya maksudnya nama kita juga tidak redup dan orang-orang juga tidak bosan sama produk kita yang itu-itu aja. Terus mungkin bahan baku juga jadi tantangan sih, sama mungkin itu aja sih.
0: Itu aja ya. Oke. Kalau untuk mempromosikannya atau memperkenalkan produk Kakak di Samarinda, menurut Kakak susah nggak?
1: So far yang saya jalanin sih, kalau saya lihat pertumbuhan dari brand Carol's Bag sendiri, termasuk cepat ya untuk saya pribadi. Jadi menurut saya jadinya mau dibilang susah.
0: Enggak juga ya.
1: Enggak juga gitu, karena ya itu sih mungkin Iya, nggak tahu.
0: Ini bentuk hokian apa gimana ya?
1: Mungkin hoki tapi
0: nggak juga sih.
1: Udah usaha juga sebelum-sebelumnya gitu.
0: Sebenarnya kalau mau dibilang hoki, tapi kalau kualitas produknya nggak bagus juga kan bakal tetap tutup ya, Pak ya. Nah, ini karena memang kualitasnya bagus dan kebetulan FYP-nya wah isinya Carlos Break semua nih kayaknya ya. Jadi ya bakal up terus gitu ya Kak ya.
1: Semoga ya.
0: Amin. Oke, yang memotivasi Kakak untuk tetap berusaha sampai sekarang apa nih Kak?
1: Untuk memotivasi saya, yang pasti pertama itu sih para pelanggan Carlos Break yang super baik banget, yang kayak setiap hari tuh antusias dan kayak baik banget, itu kayak gimana ya? Mereka support saya sih, maksudnya support Carlos Break, mereka bantu promosiin dengan senang hati, maksudnya tanpa saya suruh atau apa. Mereka yang mempromosikan, yang menyebarluaskan Carlos Break, yang tiap hari kayak istilahnya memberikan review, respon positif sama saya tuh bikin saya bikin apa ya, kayak happy lah.
0: Iya.
1: Terus kayak jadi kayak semangat terus tiap hari mau buatin mereka roti yang enak, kayak gitu. Sama mungkin ya yang pasti tim-tim di rumah lah gitu, yang bikin saya harus, oh ya, semangat untuk bikin gitu loh.
0: Betul juga ya. Kadang kalau berusaha itu apa ya Kak, enggak yang dicari enggak cuma omsetnya berapa dan sebagainya ya, tapi juga feedback dari pelanggan.
1: Yang jadi paling penting itu sih. Karena kalau apa ya kayak
0: ya, senang aja ya,
1: ada duanya sih.
0: Ya, Kak.
1: Kayak maksudnya orang bisa happy dan suka sama apa yang kita buat itu tuh rasanya kayak gimana, spesial banget sih.
0: Oke, siap. Oke, next ke depan ada rencana apa nih dari Carlos Bread sendiri Kak? Apa nanti jadinya ada perpaduan kopinya juga? Jadi orang kan beli, gak cuma beli roti, beli kopinya juga deh.
1: Saya sejujurnya masih kayak agak bingung sih, tapi untuk produk yang nantinya akan ada di Carlos Break pasti akan beragam, gak cuman short bread. Pasti short bread juga nantinya akan turun mungkin trennya, cuman saya gak tahu, yang pasti mungkin akan mengeluarkan banyak berbagai macam produk selain short bread yang pastinya. Terus mungkin untuk short breadnya sendiri udah pasti ngeluarin berbagai macam
0: varian
1: yang supaya customer saya gak bosan. Ini salah satunya yang bakalan coming soon, mungkin di bulan depan gitu.
0: Oh, ini belum keluar.
1: Belum keluar. Baru ada sih kemarin saya posting iseng-iseng aja di story. Ternyata antusiasnya rame banget kayak gitu. Ini varian milk, Hokkaido milk cream cheese gitu sih, kayak gitu. Jadi rasanya kayak milky-milky, susu creamy gitu.
0: Ih, aku yang nyobain pertama kali,
1: teman. Harus cobain. Ditunggu ya. Gitu.
0: Oke, siap-siap. Nah, boleh deh ajak pendengarnya kita nih, kalau mau beli produknya Kakak kemana? Itu jalan rumahnya di mana nih?
1: Oke. Okay. Kalau misalnya mau beli produk Carlos Break itu bisa hubungi kami di Instagram pastinya, DM aja untuk harga dan apanya itu udah lengkap. Untuk yang mau ngambil sendiri atau mau datang langsung ke store-nya, sebenarnya belum ada store yang gimana-gimana banget sih, cuman bisa lah untuk didatangin itu di Perumahan Sempaja Lestari Indah.
0: Oh, di sana.
1: Iya, di sana. Okay, nanti minta aja alamatnya, nanti saya pasti kirimkan gitu. Okay. Ada sih di Google Maps sudah Carlos Break namanya.
0: Oh iya, pokoknya cari aja di situ teman-teman, cek-cek ya di Instagram-nya Carlos Break. Dari tadi aku salah nyebut ya ternyata ya.
1: Memang agak susah ya.
0: Agak tertukar-tukar. Oke, makasih buat Kak Janet.
1: Thank you, Kak.
0: Iya, udah sharing-sharing soal salt bread juga nih teman Pro 2. Ini roti apa? Kita kadang cuman sering cuman beli doang tapi enggak tahu itu apa ternyata ya. Wah, apalagi di Carlos Break sendiri banyak banget variannya ya. Jadi wajib banget buat kamu cobain varian-varian terbarunya. Kak Janet kan lumayan kreatif loh ya. Jangan salah ya. Oke, makasih Kak. Mudah-mudahan sukses laris terus ini usahanya ya.
1: Amin.
0: Dan bisa berkembang terus usahanya. Amin. Kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Aku masih bakal nemenin kamu di Santai Siang nanti sampai jam 3 sore. Stay tune aja di 88.5 FM. Teman terbaik kamu. Bye-bye dulu Kak. Bye. Bye. Bye.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Teman Pro 2 atlet modern pentathlon Indonesia Caroline Bangun menjaga as Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, setelah menempati peringkat ke-8 pada semifinal grup A di Anjo Sport Center Aichi Jepang Kamis. Caroline mengumpulkan total 1351 poin setelah menjalani rangkaian anggar, obstacle run, renang dan lizard run, sedangkan wakil lain Indonesia Nurfa Kolbi berada di posisi ke-12 dengan 1170 poin. Di mana modern pentathlon Asian Games 2026 ini menggunakan format baru tahun peradilan dengan obstacle run menggantikan nomor berkuda. Para atlet juga harus menyelesaikan 4 disiplin dalam waktu sekitar 90 menit. Caroline mengaku format ini memberi tantangan berbeda karena waktu perpindahan antar nomor berlangsung singkat ya. Dan pada nomor anggar, langkah dia tuh sempat terhenti pada babak 16 besar setelah kalah dari wakil Kazakhstan Petrova. Nurfa juga terhenti pada fase yang sama sesuai seusai menghadapi Asal Song asal Korea Selatan nomor 2. Dan Caroline kemudian memperbaiki posisi dengan menempati peringkat ke-4 obstacle run, sedangkan Nurfa berada di posisi ke-10 tahun peradua. Dan dia menilai persaingan modern pentathlon Asian Games 2026 berlangsung ketat, terutama menghadapi atlet-atlet dari Cina, Korea Selatan dan tuan rumah Jepang juga.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
2: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Netball Indonesia Yoga Ardika Putra membuka debut pada Asian Games 2026 tahun 2022 dengan meraih 2 kemenangan pada penyisihan grup B nomor tunggal putra di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang hari ini ya. Yoga terlebih dahulu menaklukkan wakil Vietnam Trung Giang Ba lewat pertandingan 3 set 7 12 12 11 12 8 sebelum mengatasi wakil Laos Alisa 2 set langsung nomor 2 12 5 12 6 ya, di mana Yoga dalam keterangan resmi NOC Indonesia selesai pertandingan bilang kalau cukup fokus dengan kemampuan yang mereka punya dan percaya diri, dan mereka tetap fokus pada tujuan ya, dan mereka juga udah sebenarnya udah latihan capek-capek sebelumnya tahun kedua, nggak boleh kalah dengan hal-hal tegang seperti ini. Dan dua kemenangan tersebut jadi awal positif bagi Indonesia dalam penampilan perdana tekball di Asian Games sekaligus menjaga peluang meraih medali dari cabang tersebut juga tahun kedua. Yoga juga mengakui sempat merasakan ketegangan ketika menjalani pertandingan pertama Asian Games ya, tapi dia berusaha mengalihkan tekanan dengan berkonsentrasi pada pola permainan sendiri dan tidak terpengaruh situasi pertandingan teman berdua ya. Dan Yoga berharap dapat mempertahankan performa dalam sisa pertandingan untuk membuka peluang Indonesia melangkah lebih jauh ke depannya.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.
0: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Teman berdua Atletico Madrid tampil dominan saat melibas Osasuna 4-0 dalam laga Liga Spanyol di Riyadh Air Metropolitano Kamis, di mana 4 gol tim tamu dicetak oleh Jonathan David, Lee Kang In, Robin Lenormand, dan Alex Baena. Teman berdua, tim asuhan Diego Simeone naik ke peringkat 3 dengan 13 poin, 2 angka di bawah Real Madrid di posisi 2 dan Barcelona yang mencekik klasemen, sedangkan Osasuna menempati urutan 13 dengan 7 poin. Ya, Jonathan David membuka keunggulan Atletico pada menit ke-24. Penyerang Kanada itu mencetak gol melalui bola rebound ya, setelah tembakan pertamanya memanfaatkan umpan tarik Alejandro Grimaldo di tepi kiper Osasuna Aitor Fernandez. Tahun berdua ya, dan Atletico ini mencetak gol keempatnya di menit ke-82 di mana Johnny Cardoso memberikan umpan terobosan brilian di belakang pertahanan Osasuna yang kemudian diselesaikan Alex Baena jadi gol. Dan kemenangan ini jadi panggung bagi Jonathan David yang mendapat kesempatan tampil sebagai penyerang utama menyusul absennya Alexander Sorloth dan Julian Alvarez.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Teman Pro 2 baru-baru ini Ed Sheeran yang ngegelar konser gitu. Penyanyi, penulis lagu dan produser musik Finneas O'Connell bersama sejumlah penampil pendukung lainnya. Ini kabarnya agak kurang enak nih Teman Pro 2 kabarnya ya. Jadi mereka memutuskan mundur dari jadwal tour Loop Ed Sheeran sebagai bentuk solidaritas terhadap penyanyi rap Macklemore yang dikeluarkan dari tour tersebut. Jadi Finneas semula dijadwalkan jadi penampil pembuka dalam 6 konser Ed Sheeran di Amerika Selatan ya pada November 2026. Dan katanya sih dia bilang kalau para seniman ini gak boleh dibungkam ketika mereka bersuara untuk kaum tertindas ya. Dan dia sudah memutuskan untuk menarik diri dari jadwal tour dia mendatang barengan sama Ed Sheeran ya, karena dia termasuk pendukung Palestina dan rakyat atau Teman Pro 2. Keputusan Finneas ini menyusul langkah penyanyi Irlandia Aaron Rowe, grup Irlandia Boga dan grup Pop dan Mark Lucas Graham yang lebih dulu mengumumkan pengunduran diri dari tour tersebut. Aaron Roy sebelumnya menjadi penampil pembuka untuk Sheeran di Australia dan dijadwalkan tampil dalam 10 konser tersisa di Amerika Utara, juga mengatakan keputusannya untuk mundur bukan sesuatu yang ia ambil dengan mudah. Dia bilang Ed Sheeran merupakan temannya dan udah mengubah hidupnya, tapi dia mengatakan enggak bisa tinggal diam ketika orang-orang yang bersuara mengenai warga Palestina tuh dibungkam gitu Teman berdua ya. Dan setelah Rowe, Boga, grup musik tradisional Irlandia yang tampil sebagai band pengiring Sheeran, ini juga mengumumkan mundur dari tour Amerika Serikatnya Ed Sheeran. Teman Pro 2 mereka menyatakan keputusan tersebut sebagai protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai pembungkaman Macklemore oleh lobby-lobby Zionis. Ya, dan Boga juga bilang kesempatan tampil di stadion-stadion besar bersama Ed Sheeran sangat berarti bagi mereka. Grup tersebut juga menyatakan telah bersahabat dengan Ed Sheeran selama lebih dari 10 tahun dan hubungan itu akan terus berlanjut ya. Tapi karena kasus ini tentu mereka lebih mementingkan prinsipnya gitulah Teman Pro 2 ya. Selain mereka juga ada grup Pop dan Mark Lucas Graham yang memutuskan undur diri juga. Vokalis Lucas Graham, Lucas Farhammer, juga bilang masyarakat seharusnya bisa berbicara mengenai perang, warga sipil yang terbunuh serta anak-anak yang berhak tumbuh dewasa tanpa memandang tempat tinggal maupun bendera negara mereka atau Teman Pro 2 ya. Dan pengunduran diri para penampil itu terjadi setelah Macklemore dikeluarkan dari tour menyusul kontroversi atas pernyataannya yang mendukung Palestina saat tampil dalam konser Ed Sheeran di Stadion MetLife New Jersey. Dalam pidato sekitar 2 menit pada 4 September, Macklemore mengatakan ingin rakyat Gaza dan tepi barat yang diduduki mengetahui bahwa mereka tidak dilupakan. Ia juga menyuarakan Free Palestine gitu Teman Pro 2 ya. Dan pernyataan tersebut kemudian memicu petisi dari Israel American Council yang menyuruhkan agar Macklemore dikeluarkan dari tour serta penolakan dari sejumlah pemilik lokasi konser.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Ada kabar seru buat kamu yang dulu pernah atau suka banget nontonin Narnia. Tahu gak sih Narnia tuh waktu Broadway yang dia kayak ke negeri dongeng ya. Nah jadi Netflix ini mulai menggoda penggemar dengan proyek adaptasi terbaru dari dunia The Chronicles of Narnia. Kali ini cerita yang diangkat adalah novel Narnia The Magician Neville karya Charles Lewis. Bukan sekadar film Narnia biasa ya, proyek besar ini bakal jadi prequel dari film-film Narnia yang udah lebih dulu hadir. Artinya penonton akan diajak mundur ke belakang untuk melihat cerita yang terjadi sebelum petualangan ikonik di Narnia itu dimulai, teman-teman berdua. Yang bikin proyek ini makin menarik adalah sosok di balik kameranya, Greta Gerwig, dipercaya duduk di kursi sutradara. Nama Gerwig sendiri udah nggak asing buat pecinta film ya, terutama setelah dirinya tuh sempat menyutradarai film-film peraih penghargaan seperti Barbie dan Little Woman juga. Dan akhirnya Netflix memberikan sedikit sneak peek lewat foto behind the scenes pertama dari proyek tersebut. Dalam foto itu Greta Gerwig terlihat sedang duduk di set film Narnia. Ya, selain perlihatkan suasana produksi, foto itu juga jadi kesempatan pertama penggemar ngelihat logo dari film terbaru ini. Ya, walau detail ceritanya masih dirahasiakan, tapi kemunculan foto BTS tersebut jelas sukses ngebuat rasa penasaran kita makin tinggi, apalagi The Magicians Neville ini punya posisi penting dalam mitologi Narnia karena ceritanya mengulik asal-usul dunia ajaib itu, tahun berdua. Dan buat yang udah gak sabar, Netflix sudah mengumumkan jadwal perilisan filmnya ya, Narnia The Magician's Neville akan lebih dulu hadir di layar IMAX ya di 10 Februari 2027, kemudian menyusul di bioskop 12 Februari 2027. Setelah itu baru film ini akan ada di layanan streaming Netflix di 2 April 2027. Lama masih ya, teman berdua. Jadi tergantung kamu, kalau udah penasaran mungkin bisa nonton di IMAX baru nonton di apa di bioskop, tapi kalau memang lagi malas ke bioskop ya nunggu lagi sampai di bulan April ya baru ada tuh tayang di Netflix, teman-teman.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
7: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
6: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
8: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Radiohead resmi mengumumkan rangkaian tur 2027 yang akan berlangsung di Australia dan Jepang tahun 2022 dimulai pada Mei. Tur ini mencakup 16 pertunjukan di Perth, Melbourne, dan Sydney. Ya, sebelum berlanjut nanti ke Saitama, Jepang pada bulan Juni. Dan secara keseluruhan Radiohead akan menggelar 21 pertunjukan sepanjang rangkaian tersebut. Dan kabar ini tentu menarik perhatian, termasuk soal berapa jauh pengaruh Radiohead terhadap musisi di Indonesia ya. Dalam berbagai kesempatan sejumlah musisi dan band tanah air tuh pernah menyebut atau memperlihatkan pengaruh musik asal Inggris tersebut dalam karya maupun penampilan mereka. Pengaruh itu juga dapat dilihat dari cukup banyaknya musisi Indonesia yang pernah membawakan lagu Radiohead dalam berbagai kesempatan, baik di panggung off air, kanal digital maupun siaran televisi teman Pradua. Semisal kayak beberapa ini sempat dinyanyiin sama band Ungu Onchan Franks feat. Romain yang ngebawain lagunya jazznya Radiohead teman Pradua di 2025 ya. Kemudian ada Duran yang sempat ngebawain No Surprises, ada 420 juga ngebawain lagunya Radiohead yang No Surprises teman Pradua di 2020 ya, dan beberapa musisi-musisi lain juga gitu ya. Dan rasanya bang, lagu No Surprises ini jadi primadona untuk di cover oleh musisi, begitu juga dengan Vega Antares yang membawakan lagu tersebut melalui kanal YouTube-nya teman Radua. Gak cuma bernyanyi, bahkan Vega ini juga menunjukkan kemampuannya memainkan gitar dengan bawakan akor sekaligus melodi utama lagu utama dengan lagu tersebut ya, menggunakan satu gitar akustik. Hasilnya No Surprises hadir dalam format yang lebih personal tanpa kehilangan melodi khas radio Hit. Ya, dan Radiohead sendiri akan mulai rangkaian tur 2027 ini pada 3 Mei di RAC Arena Perth, Australia. Ya, setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan di Australia, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Jepang dan menutup tur dengan 5 pertunjukan di GMO Arena Saitama pada 8, 9, 11, 12, dan 13 Juni 2027 total Perth 2. Oke, well, sampai sini aja deh untuk informasi

informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu ya di hari ini tahun 2022. Jangan kemana-mana, ntar masih bakal temenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain program-programnya Pro 2 sampai nanti tutup acara jam 12 malam. Aku aja pamit, see you, bye.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan siar MMI nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih ya teman Pro 2 di santai siang menuju sore ceria. Nih gimana kabar kamu teman Pro 2 hari ini ya? Terlihat di MMI teman Pro 2 so far sih kabutnya ini agak tidak setebal yang tadi pagi ya teman Pro 2. Jujur pas bangun tidur aku ngelihat keluar itu ke arah luar, itu tebalnya tebel banget teman Pro 2. Bahkan kayak aku kayak ih masuk rumah kayak ini ya, karena kan gak kelihatan ya kalau namanya kabut teman Pro 2. Jadi buat kamu yang beraktivitas di luar teman Pro 2, yang baru mau pulang kerja ya, kan ini sekolah juga ada beberapa yang sudah diliburkan, tapi harusnya sih sudah libur semua ya, cuma kemarin aku baru dapat katanya infonya baru beberapa, tapi semoga hari ini sudah libur semua. Dan ya intinya stay safe aja teman Pro 2 buat kamu yang pulang kerja juga, dan jangan sampai kamu lupa untuk menggunakan masker. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 3 aku bakal ngebagiin informasi-informasi buat kamu, yang dimana ini pertama ada Kemendagri yang mulai mengkaji nih teman Pro 2 untuk regulasi khusus penggunaan sound horek. Jadi Mendagri Pak Tito Karnavian bilang tuh kalau pembahasannya bakal dilakukan bersama sejumlah instansi termasuk Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Karena salah satu hal yang bakal dibahas itu batas desibel yang masih aman tuh. Jadi Pak Tito sendiri menilai saat ini belum ada aturan yang spesifik untuk mengatur tingkat kebisingannya teman Pro 2 yang bisa mengganggu kesehatan. Nanti kalau dinilai membahayakan, penggunaannya bisa dilakukan melalui undang-undang aturan turunannya atau regulasi setingkat menteri. Jadi kajian ini muncul setelah anggota Komisi 2 DPR RI Pak Eka Widodo mendesak Kemendagri untuk mengeluarkan larangan sound horek secara nasional nih. Karena desakan tersebut akhirnya disampaikanlah untuk menyusul 3 warga yang meninggal dalam sejumlah insiden terkait aktivitas sound horek di Jawa Timur sepanjang Agustus 2026.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Maluku Utara, Teman Pro 2 ditetapkan sebagai provinsi dengan layanan investasi terbaik nasional dalam anugerah layanan investasi 2026 yang diberikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, ini Teman Pro 2. Jadi Malut berhasil mengungguli 5 provinsi lainnya Teman Pro 2 dan masuk nominasi dengan Jawa Timur berada di posisi kedua dan Jawa Tengah di posisi ketiga. Nah, penilaian ini Teman Pro 2 ya didasarkan sama kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha. Dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi menilai layanan investasi itu jadi salah satu faktor penting nih dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik, termasuk memberikan kepastian dalam proses pelayanan dan perizinan bagi para investor tuh Teman Pro 2.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang

0: Apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: FM。
1: Rangga,
2: cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
1: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama Suara Siar Habibie. Informasi pertama, bek Persib Bandung Julio Cesar memastikan kondisinya baik setelah mengalami benturan dengan kiper FC Seoul Kang Hyun-mu dalam kemenangan 1-0 di laga grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Cesar mendapatkan penanganan medis sebelum ditarik keluar pada menit ke-56 dan digantikan Ikhwan Ali Tanamal. Ia sempat meninggalkan lapangan dengan penyangga leher dan ditandu sehingga membuat Boboto khawatir. Informasi selanjutnya, Pemkab Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur mengembangkan hutan kota di Kelurahan Nipah-Nipah sebagai kawasan penelitian ekowisata dan edukasi lingkungan. Hutan tersebut memiliki 36 jenis tumbuhan kerangas yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan herbal. Pengembangan hutan kota ini menghabiskan sekitar 5 miliar dengan fasilitas pusat informasi, jalur observasi sepanjang 1,1 km, serta menara pemantau untuk deteksi dini kebakaran dan observasi flora fauna. Informasi terakhir, tiket presale VIP membership konser Big Bang di Jakarta 2027 resmi sold out dalam waktu kurang dari 1 jam setelah dibuka pada 17 September pukul 10 waktu Indonesia Barat. Promotor PK Entertainment mengumumkan tiket habis terjual sebelum pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan bagi penggemar yang belum mendapatkan tiket, presale berikutnya dibuka melalui pada tanggal 18, selanjutnya di tanggal 19, dan general on sale pada hari Minggu 20 September seluruhnya mulai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.

Merapat di jumpa teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibi, dan aku bakal ngobrolin salah satu yang lagi hangat-hangatnya ini teman Pro 2 ya. Baru-baru banget atlet panjat tebing Indonesia nih. Ada Antasyafi Robi Al-Hilmi yang masih 19 tahun teman Pro 2 ya. Tapi dia berhasil meraih medali emas pertamanya di kategori speed perorangan putra pada World Climbing Series Guiyang 2026 di Tiongkok. Jadi sore ini aku bakal ngebahas soal siapa sih sebenarnya Antasyafi Robi ini teman Pro 2 ya. Mungkin kita mulai dari lahirnya dulu kali ya. Dia lahir di 28 Juni 2007 dan dia mendapatkan medali emas seri Piala Dunia 2026 yang pertama, yaitu adalah di Guiyang, Cina tadi teman Pro 2 ya. Dan Robi mendapatkan medali pertamanya di seri ini, dan dia juga merupakan peraih medali emas teman Pro 2 ternyata di SEA Games 2025 dan kejuaraan Asia Remaja 2024 dalam kategori kecepatan. Jadi kita bakal ngobrolin lebih lengkap lagi nanti, lebih lanjut lagi tentang Kak Antasyafi Robi ini. Tapi setelah lagu yang satu ini teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
3: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
2: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
4: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
2: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
5: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Jadi Robby sendiri, teman Prodo, itu mulai muncul dalam catatan kompetisi internasional pada tahun 2024. Dan di tahun itu, teman Prodo, dia mewakili Indonesia di kejuaraan dunia panjat tebing remaja IFSC di Guiyang di Tiongkok, di mana dia meraih peringkat keempat waktu itu, teman Prodo. Jadi Federasi Panjat Tebing Indonesia mencantumkan namanya sebagai atlet yang mewakili Jawa Timur dalam delegasi pemuda nasionalnya. Dan di November 2024, teman Prodo, Robby memenangkan gelar kecepatan putra Youth A di kejuaraan pemuda Asia di Jamshedpur nih, teman Prodo, di India ya. Dia melanjutkan kompetisi di tingkat pemuda dan senior selama musim berikutnya. Nah, pindah tuh ke 2025, teman Prodo, di tahun depannya dia mewakili Jakarta di kejuaraan panjat tebing nasional remaja Indonesia di Tangerang, Banten gitu ya. Dan dia memenangkan nomor speed panjat tebing junior putra dengan waktu 5,407 detik. Dan pada saat itu, teman Prodo, dia sudah menjadi bagian dari program pelatihan nasional Indonesia dan menyatakan kalau dia berharap dapat berkompetisi lebih banyak di ajang internasional, apalagi kayak akhirnya di Olimpiade gitu ya, teman Prodo. Dan Robby memenangkan medali perunggu dalam kompetisi kecepatan putra U19 di kejuaraan pemuda Asia IFSC 2025 di Guiyang. Dia juga berkompetisi di beberapa acara internasional nih selama musim tersebut. Jadi termasuk kompetisi Piala Dunia di Bali, Krakow, Chamonix, dan Guiyang. Jadi lumayan banyak nih, teman Prodo, ya. Untuk anak 19 tahun itu sangat-sangat luar biasa gitu ya.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
5: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
8: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan
9: mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
8: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
9: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
8: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Oke teman produk, kita lanjut lagi masih ngobrolin soal Antasya Firobi ini ya. Nah kalau dia itu tadi pas dia masih bukan masih muda, memang masih muda ya teman produk ya. Pokoknya awal-awal karirnya tadi di 2024 dan pada saat 2025 teman Pro 2 ya, di bulan Desember, Robi akhirnya memenangkan nomor speed klasik putra di SEA Games di Thailand tuh. Dan dia mencatatkan waktu yang sangat-sangat cepat teman Pro 2, jujur nih ya, 4,83 detik, bayangin tuh. Itu di final dan mengalahkan sesama pendaki Indonesia yaitu Alfian Muhammad Fajri yang mencatatkan waktu 5,8 detik. Tipis ya teman Pro 2, tapi ada dua berapa belas ya ini ya. Ya segitulah. Tiba-tiba Bibi gak mau ngitung gitu ya. Dan hasil ini teman Pro 2 yang memberikan Robi medali emas SEA Games pertamanya tuh. Dan di Mei 2026 teman Pro 2 akhirnya Robi mencapai final kecepatan putra di ajang World Climbing Series yang diadakan di Alcobendas yaitu Spanyol ya teman Pro 2. Dan finish kedua setelah mencatatkan 4,81 detik. Dan ini lebih cepat 2 sekon ya cara bacanya teman Pro 2 ya. Ya pokoknya cuma beda 2 tuh teman Pro 2 ya di final. Sementara Shou Hong Chu dari Tiongkok menang dengan waktu 4,75 detik. Jujur ini tipisnya tuh setipis tisu teman Pro 2. Itu kayaknya pergerakan tangannya aja deh yang kurang cepat gitu ya. Dan di seri panjat tebing dunia di Krakow teman Pro 2 di Juli 2026, Robi berpasangan dengan Desak Made Rita Kusuma Dewi dalam estafet kecepatan campuran dan mereka mencatatkan waktu 11,48 detik selama kualifikasi dan menetapkan rekor Asia pertama nih dalam event yang baru diperkenalkan dan kemudian memenangkan medali perak tuh teman Pro 2. Dan kemudian di bulan itu juga teman Pro 2 Robi memenangkan medali perak ketiganya di seri panjat tebing dunia 2026 di Chamonix, Prancis. Dan dia menghadapi sesama atlet Indonesia juga teman Pro 2 yaitu Frederick Leonardo di final. Dan Leonardo menang dengan waktu 4,89 detik sedangkan Robi mencatatkan 5,11 detik tuh.

0: spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Lanjut nih teman Pro 2, kita ngomongin lagi soal Robby yang mengharumkan nama Indonesia usai dia meraih emas perdana di World Climbing Series Guiyang 2026. Jadi di final teman Pro 2 ya, Bobby mencatatkan waktu 4,65 detik tuh teman Pro 2 ya. Ini jadi sekaligus menjadi personal bestnya dia ya, karena kita sudah nyebutin tadi berapa, 4,81, 4,76 gitu ya. Dan ini akhirnya dia mendapatkan 4,65 detik teman Pro 2. Dan catatan tersebut itu mengantarkannya ke posisi pertama mengungguli 3 atlet lainnya, yaitu Yongzi Ling dari Tiongkok dengan 4,75 detik. Terus ada Xiao Hongchu dari Tiongkok yaitu 4,80 detik teman Pro 2. Dan dari Jepang ada Ryo Omasa di 4,99 detik. Nah hasil ini terasa

Makin spesial buat Robby Teman Pro 2 karena di situs resmi Federasi Panjat Tebing Indonesia, atlet berusia 19 tahun ini ngaku senang sekaligus gak nyangka bisa meraih emas pertamanya nih di ajang World Climbing Series. Karena dia juga menyebut 3 kekalahan di seri sebelumnya justru jadi motivasi untuk dia terus berkembang nih dan ngejar waktu yang lebih cepat lagi Teman Pro 2. Dan bukan cuma soal satu kemenangan, tapi setelah hasil di Guiyang, Robby sekarang berada di peringkat 1 dunia nih Teman Pro 2. Bayangin 19 tahun Teman Pro 2, dia ada di peringkat 1 dunia. Jadi ini bukan lokal lagi Teman Pro 2, ini dunia gitu. Dunia speed perorangan putra di seri 2026 dengan skor 2864. Jadi memang kalau kita lihat atlet-atlet muda kita gitu ya, semakin ke depan, aku yakin semakin ke depan semakin Indonesia semakin bagus-bagus atletnya. Dan ya semoga semakin bersinar, dan yang paling penting adalah Robby harus konsisten ya Teman Pro 2, karena biasanya atlet-atlet muda agak susahnya di bagian konsistennya aja tuh Teman Pro 2. Tapi kita bangga banget ada Anta Syafi Robby ini yang bisa membanggakan Indonesia, dan umurnya masih 19 tahun, berarti masih panjang banget Teman Pro 2, dan aku yakin dia akan membawa banyak lagi medali emas untuk Indonesia.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Lama-lama Lama-lama FM, teman terbaik kamu merapat di jam 5, teman Pro 2 masih barengan sama Habibi ya. Dan kali ini aku, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol aja kali ya, karena kita di sore ceria gitu. Aku pengen nanya-nanya ke kamu, teman Pro 2, kayak pernah atau tidak? Wis, tiba-tiba bertanya kayak, pernah gak kamu? Ding-ding-ding-ding gitu. Pernah gak kamu ngerasain kayak tiba-tiba pengen coba makanan aja gitu, teman Pro 2, yang sebenarnya ini makanan bukan mungkin apa ya, kamu pernah ngelis makanan gitu, kayak kamu, oh aku sukanya makanan begini, aku maunya makanan begini, terus aku nanti kapan-kapan mau begini deh gitu. Nah nanti kalau pernah gak kayak kamu tiba-tiba jalan gitu, entah jalan di mungkin kayak di pertengahan kota gitu, lagi naik motor atau lagi naik mobil gitu, terus ngelihat sebuah warung gitu yang rame gitu, tempat makan teman Pro 2, terus kamu kayak ih kok enak ya gitu, atau mungkin kamu ngelihat dari story temanmu deh, lihat story temanmu terus kayak ih enak nih makanan nih, coba nggak ya gitu. Dan terus mungkin kayak kamu kebetulan memang lewat depan aja gitu, kayak lagi lewat terus ngelihat kayak apakah ini perlu dicoba gitu. Nah karena tuh apa ya, ada beberapa hal yang ketika kita ngomongin soal makanan begini teman Pro 2, ada yang awalnya cuma kayak penasaran doang gitu, kayak kok namanya kayaknya enak gitu, ah coba ah kok unik gitu. Tapi tiba-tiba makanan itu malah menjadi favorit kamu teman Pro 2. Karena apa ya, awalnya kan kita biasanya coba-coba sedikit tuh, coba aja lah gitu. Karena aku sebenarnya tipe orang yang takut untuk mencoba makanan yang baru gitu. Kadang aku tuh suka membeli sesuatu yang sebenarnya tuh sudah kubeli aja terus gitu. Jadi kayak aku bisa makan, kalau ini favoritku ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal makanan favorit, aku bisa makan itu mungkin semingguan full juga aku gak apa-apa gitu, asal ini makanan favoritku gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang sebenarnya mencoba-coba, tapi aku pernah mencoba sebuah makanan gitu ya, di sebuah warung yang sebenarnya itu hanya apa ya, aku waktu itu cuman lewat terus kayak ih pengen makan ini deh kayaknya, ya udah deh coba deh gitu. Dan akhirnya itu enak banget teman, aneh banget, kayak ini ayam bakar kok enak banget gitu, kok beda, ada bumbu kacangnya gitu. Ini keser-seru kita ngomongin makanan ini ya Bibi. Tapi intinya begitulah, kayak awal-awalnya kita cuma iseng teman Pro 2, ujung-ujungnya jadi favorit. Nah, aku bakal ngebahas itu lebih lanjut sampai kita nanti ke merapat di jam 7 gitu ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin setelah lagu ini baru kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, ada lagu Passenger yang judulnya It Was Gonna Be You.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Oke teman Frodo, kita lanjut lagi nih ya. Kita masih ngobrolin soal makanan, bukan makanan favorit. Sebenarnya ini makanan yang mencoba-coba tapi ujung-ujungnya jadi suka gitu ya teman Frodo. Kadang sebelum tahu rasanya tuh ya teman Frodo, kita tuh kadang bisa tertarik cuma gara-gara bentuk atau tampilannya tuh biasanya. Karena ya itu balik lagi dengan sekarang teknologi makin canggih, terus banyaknya konten kreator, food vlogger gitu-gitu kan. Itu akhirnya membawa kita untuk kayak coba gitu. Jadi apalagi sekarang makanan gampang banget teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomong ih kayaknya enak deh ini gitu. Dengan apa ya? Kalau sekarang kan zaman sekarang kalau makanan itu di mana-mana kita bisa dapat ya teman Pro 2, dan makanan zaman sekarang itu sangat-sangat beragam gitu. Nah, kalau kita ngelihat sesuatu makanan gitu ya, warnanya menarik, bentuknya unik, toppingnya banyak, terus cara penyajiannya beda gitu ya dari biasanya. Nah itu biasanya kayak apa sih namanya, risol itu loh. Ingat gak risol pas awal-awal booming, risol matcha dan risol coklat itu. Itu kan tampilannya sangat-sangat menarik teman Pro 2. Jadi waktu awal-awal itu aku awalnya kayak apa sih risol coklat ini. Pas aku coba jujur enak. Jadi kayak berawal dari kenapa sih risol coklat, kenapa sih risol matcha? Ternyata memang enaknya tuh kayak untuk orang yang suka coklat ya. Enak banget jujur teman berdua. Jadi banyak banget makanan-makanan dengan tampilan yang menarik, dengan cara masak yang berbeda gitu di zaman sekarang, yang membuat kita untuk mencoba sesuatu tuh kayak kayaknya kita coba deh gitu. Karena ada juga gitu ya, ternyata yang booming banget gitu, yang kelihatannya enak banget, tapi pas kita datang ternyata ya biasa aja gitu. Sebaliknya dengan makanan yang tampilannya sederhana justru biasanya lebih enak gitu teman Pro 2. Tapi bukan berarti semuanya ya, tapi ada beberapa memang makanan yang yang booming banget belum tentu seenak itu teman Pro 2.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kita bakal masih ngobrolin soal gimana sih kalau misalnya nih kadang ada makanan yang akhirnya gitu ya, akhirnya jadi favorit justru bukan karena kita yang pertama kali pilih teman Pro 2. Ada teman yang ngajak makan, itu sering banget tuh. Terus kita kayak apa ya, lagi pengen makan apa ya hari ini ya, siang ini ya, sore ini ya gitu. Terus teman kita pasti nyeletuk ya, coba kamu beli ini. Nah biasanya kayak gitu ya, awalnya mungkin kita pasti ngerasain ragu gitu teman Pro 2, karena ya kita belum pernah coba gitu kan, dan kita tidak tahu ini makanan apa ya gitu. Nah biasanya kalau teman kita ngomong itu, ini enak ini bi gitu, akhirnya tuh kita jadi ujung-ujungnya yaudah deh coba deh. Nah yang biasanya begitu-begitu tuh teman Pro 2 ya, setelah dicoba ternyata malah cocok banget sama selera kita gitu. Jadi bisa juga kebalikannya juga bisa jadi teman Pro 2, pas kita coba gitu sudah kayak ah ya udahlah, ini kan rekomendasi teman, ini pasti bisa jadi sesuai sama selera kita. Namanya juga teman pasti tahu dong selera kita yang gimana. Ternyata rasanya juga gak sesuai ekspektasi. Memang banyak lah seperti itu ya teman Pro 2 ya. Dan kadang tuh selera, bukan kadang, maksudnya selera orang kan pasti beda-beda ya teman Pro 2 ya. Jadi makanan yang menurut kita biasa aja bisa jadi makanan favorit teman kita gitu. Jadi jangan apa ya, jangan pernah kita tuh ngerasa kayak ada apa ya, aku mau ngasih ini aja deh ke kamu teman Pro 2. Ada beberapa orang yang menganggap ketika kita bahagia gitu ya makan ini, terus ada yang ngomong gini, ih kok kamu gak bisa makan ini sih gitu. Nah kayaknya sih kalau bisa jangan begitu ya teman Pro 2, karena semua orang punya seleranya masing-masing, semua punya favoritnya masing-masing. Jadi jangan sampai kita hanya karena kita suka sama makanan itu gitu ya, makanan A gitu, terus ada yang gak suka sama makanan A, terus kita malah ngeceng-cengin atau kita merasa kayak ah kamu gitu aja gak bisa makan gitu. Tapi yang paling sering itu ini sih teman Pro 2, makan pedes. Kalau makan pedes tuh pasti ada aja orang-orang yang ngomong kayak gitu, kayak ih masa kamu gak bisa makan pedes. Aku tuh kayak kalau ada yang mendengar kayak gitu tuh ya, kayak ngerasa kenapa sih emangnya kalau orang gak bisa makan pedes gitu loh. At least ya udah, kalau memang dia gak bisa makan pedes ya gak apa-apa gitu. Aku tuh ya tipe kayak ada temanku yang gak bisa makan pedes, teman Pro 2, justru aku malah bukan yang kayak ih kamu cowok kok gak bisa makan pedes, enggak ke situ arahnya gitu. Kadang ada aja beberapa yang ngomong kayak gitu, tapi menurutku justru kalau teman kita gak makan pedes, kita yang suka pedes, ini dong dapat sambal tambahan. Biasanya aku gitu teman berdua, karena kalau makan sama dia gitu ya, kami waktu itu berlima dan kami makan karena cuma dia yang tidak bisa makan pedes, jadi akhirnya sambal itu kami bagi bertiga gitu. Karena kami di antara berlima, kami bertiga sangat-sangat suka pedes teman berdua, jadi kami berbagi sambalnya dia dan dia tidak makan sambal sama sekali gitu ya. Dan itu menjadi salah satu hal unik gitu loh dalam pertemanan. Jadi jangan pernah kita menganggap kalau ah orang gak bisa makan ini, itu loh makanan favoritku, lebay kamu gitu aja gak bisa makan. Ya gak boleh sih, dikurang-kurangin lah teman Pro 2 ya, karena gak semua orang seleranya sama.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Yang baru di Pro
4: 2. Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
5: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Nah ada juga makanan yang dari awal tuh kita nggak berharap banyak, teman Pro 2 lihat menunya tuh kayak ya udahlah biasa aja gitu ya, dan harganya mungkin juga nggak terlalu menarik perhatian gitu, bahkan kayak mungkin kayak mungkin ini B aja kali ya gitu. Tapi pas kita coba teman Pro 2 ternyata enak banget gitu. Kadang kita terlalu apa ya, terlalu cepat nilai makanan itu dari tampilannya, terus namanya, atau bahkan dari pengalaman orang-orang sebelumnya. Tapi justru apa ya, teman Pro 2 itu salah satu yang bisa membantu para teman-teman yang mungkin berjualan makanan gitu ya. Itu salah satu yang membuat mereka mungkin lebih bersemangat lagi nanti untuk memberikan tampilan yang sama gitu dengan apa yang dimasak, dengan apa yang ada di banner-bannernya tuh teman Pro 2. Ya kadang ada aja beberapa yang sangat berbeda gitu loh bentuknya teman Pro 2. Makanya harus disamakan mungkin ya teman Pro 2. Ini salah satu mungkin kritikan, bukan kritikan, masukan ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya dengan tampilannya, tapi memang ada beberapa orang yang kayak malas memberikan, bukan malas, aku gak tahu ya kenapa, tapi ada beberapa warung yang mungkin tidak memberikan gambarnya gitu ya, hanya memberikan tulisannya saja gitu. Jadi kita gak tahu nih, ini gimana ya, enak gak ya gitu. Tapi ya itu tadi, ternyata enak banget gitu teman Pro 2 ya. Ada juga makanan yang bahannya sebenarnya bukan sesuatu yang kita suka. Contoh misalnya kalau kamu gak suka sayur gitu ya, tapi kamu coba makan gitu, ternyata kamu cocok gitu. Kayak misalnya kamu gak bisa makan sayur, tapi kamu tiba-tiba belinya sapo tahu gitu. Nah itu kan pasti ada sayur-sayurnya teman Pro 2. Terus tiba-tiba kamu kayak, ih kok enak ya. Justru makanan yang kayak gitu teman Pro 2 yang biasanya punya apa ya, punya ciri khas tersendiri di anu kita, di dalam hati kita gitu ya, di selera kita teman Pro 2. Makanya yang paling penting adalah jangan kita menghujat hanya dari gambarnya saja, atau mungkin dari review-review orang mungkin bisa dipilah dan dipilih dulu, atau mungkin dicoba dulu teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kalau makanan pasti ada pro kontranya, karena balik lagi semua ada seleranya tuh teman Pro 2. Dan aku mau ngingatin, sebentar lagi kita akan masuk ke zona petang teman Pro 2 ya, dan azan maghrib ada di 18.12. So stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Prodia FM, teman terbaik kamu. Terbaik. Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: 15 detik berharga.
1: Yang tampak salah, belum tentu salah. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya.

0: tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
3: Detik berharga.
4: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget. Sabar sama dengan kuat.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Apa kabar di sana?
6: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
6: Agak karebah.
5: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Tapi memang sekarang teman Pro 2 makanan tuh apa ya, cepet banget buat viral gara-gara satu atau dua video aja. Begitu muncul berkali-kali gitu ya di sosial media, itu kita kayak jatuhnya langsung penasaran semuanya. Of course pasti ada yang bilang kayak alah FOMO gitu. Tapi ya namanya makanan gitu ya, makanan baru gitu. Apalagi di Samarinda gitu teman Pro 2. Pasti kita pasti langsung ada rasa yang kayak ih kayaknya mau beli deh, kayaknya aku mau beli deh gitu. Jadi orang-orang pasti kita pasti yang pertama adalah ketika melihat video itu, yang paling pertama banget wajib itu pasti ngeliat kolom komentar, yang dimana kalau kita ngeliat kolom komentar itu kita buat apa ya, ngecek reviewnya orang-orang yang sudah beli lah ya. Jadi kayak nanti tiba-tiba ada yang kayak ini recommended nih, beli aja gitu. Nanti ada juga yang kayak kelamaan 2 jam baru bisa dapat makanannya karena antrinya panjang banget gitu-gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal makanan viral sendiri, sebenarnya kan memang belum tentu cocok gitu loh teman Pro 2 sama selera semua orang. Ada yang memang enak terus jadi banyak langganannya, jadi semakin besar juga dia restonya gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin sekali coba ternyata oh kurang cocok nih, ya udah deh gitu. Nah jadi memang kalau kita ngomongin soal makanan, apakah mencoba itu salah? Sebenarnya tidak gitu. Tapi untuk kamu yang tipenya sama kayak aku teman Pro 2, memilih makanan banget gitu ya, biasanya kita cari safe zone aja gitu loh, kayak ya udah makan ini, besok makan itu lagi juga nggak apa-apa gitu. Namanya juga favorit kita. Tapi ya kalau kita penasaran, ya nggak ada salahnya juga teman Pro 2 untuk mencoba. Karena ya kayak tadi, misalnya kamu lagi jalan-jalan terus ngelihat sesuatu kayak ih kok ini rame nih yang beli, kok aromanya enak. Karena kayak gitu tuh, ada kamu lewat mungkin kayak lagi jalan-jalan santai gitu, mungkin di jalan terus kayak olahraga atau jogging gitu, biasanya ada yang jualan-jualan makanan juga tuh teman Pro 2. Biasanya kan aromanya sangat ini ya, kayak memanggil ayo sini makan. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu, biasanya kita penasaran tuh mau coba-coba. Nah kalau menurutku sih coba-coba aja dulu, karena memang namanya selera ya, kalau kita nggak coba dulu kita nggak bakal tahu itu cocok nggak di lidah kita, atau hanya kayak kayaknya memang karena lagi posisinya lagi lapar aja terus tercium aromanya, jadi kita mau tidak mau belok gitu kan. Tapi ya bukan berarti kalau misalnya kamu tipe orang yang kayak aku gitu, yang suka makanannya itu aja, bukan berarti kamu nggak boleh coba. Ya justru coba aja, karena ya kita nggak pernah tahu, siapa tahu itu selera kita juga.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2 Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Okay, teman Pro 2. Jadi mungkin itu aja kali ya di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Intinya apa ya, kita bisa nemuin makanan favorit kita itu dari mana aja, teman Pro 2. Entah kita lagi jalan-jalan, entah kita melihat sesuatu di video. Tapi intinya bukan berarti kalau apa ya, ada makanan gitu ya dari rame gitu terus kita gak mau coba hanya karena paling gak seleraku gitu. Atau mungkin ketika kita lagi jalan kita coba-coba terus oh ternyata B aja ya gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah ragu sih kalau menurutku, teman Pro 2, lebih baik coba-coba aja, siapa tahu itu menjadi makanan favorit kamu selanjutnya. Dan selain ini, teman Pro 2, aku belum pamit karena kita bakal lanjut lagi nanti di English Corner. Kita bakal ngobrol-ngobrol bahasa Inggris tuh, teman Pro 2 ya, bersama Kak Sulis. Dan pokoknya stay tune aja.

0: mitos atau fakta.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku analis vegetasi habitat burung rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm, dan berat 290 sampai dengan 4.200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula bagian atas atau tengah.

baik di bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki parung mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

0: English Corner.
1: Hai,
0: welcome back listeners. Gimana nih? 5 tambah 5 berapa?
1: 11.
0: Kenapa ya tiba-tiba gitu?
1: Gak tahu.
0: Anyways, jujur ya, hari ini kayak aku ngerasa kayak ayam bakar gitu.
1: Ah, kenapa tuh?
0: Kenapa? Karena udah bau asep banget ini sekarang.
1: Ah, iya,
0: entah kita jalan tuh awalnya kita udah semprot parfum banyak banget ya listeners. Terus pas nyampe tempat kayak kamu bawa asep
1: ya?
0: Gitu.
1: Kok beda ya.
0: Jadi emang gitu. Benar-benar harus pakai mask terus.
1: Apalagi kita di pagi tuh.
0: Bener. Iya jujur. Asli. Sebel banget ya listeners.
1: Aku
0: tapi
1: kira kayak mendung gitu loh pas
0: aku tuh benar-benar kayak
1: no, ternyata.
0: Hujan ternyata.
1: Ternyata tidak.
0: Gak ada. Kayaknya hujannya lagi ngambek ya.
1: Kayaknya gitu kayak gak usah lah, malas aku turun gitu. Orang kalian bilang nanti banjir juga gitu. Gak usah deh.
0: Iya lagi. But anyways listeners, we're not gonna talk about the Karhut lah ya. Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol seru hari ini. Yang pastinya sih tetap mau ngingetin untuk kamu stay safe, stay healthy, untuk terus pakai maskernya, minum vitamin, minum air putih yang banyak.
1: Tuh.
0: Jangan asyik kok main manis-manis aja.
1: Jangan keluar rumah kalau memang gak penting. Itu
0: betul
1: aja sih.
0: Betul. Ini kayaknya introvert pada merdeka sih ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Di rumah aja lah.
1: Happy kayaknya.
0: Ngelarin series gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Anyways listeners, hari ini kita bakal seru-seruan pastinya di English Corner. Dan kita bakal sharing hal yang ini sebenarnya quite familiar in our daily life ya. Karena biasanya kalau ngomongin soal hal ini tuh selalu relate-nya itu sama apa yuk?
1: Apa itu?
0: Sama ya pengalaman-pengalaman sehari-hari yang bikin kamu ini nih listeners.
1: Apa,
0: apa namanya kayak aduh gimana ya ntar kalau kejadian beneran aku harus gimana gitu. Ya ini akrab banget alias malu.
1: Malu. Kita adalah pemalu.
0: Iya. Tapi ini masih common mistake ya kalau kita ngomongin soal malu atau kayak cara bilang kalau kita tuh lagi malu itu biasanya I'm shy.
1: Oh iya. I'm shy.
0: Sama shy cat.
1: Malu-malu kucing. Oke, baiklah.
0: Padahal kata shy sendiri itu adalah sebuah kata sifat atau adjective ya. Jadi sebenarnya kata kata shy sendiri itu penggunaannya bukan yang kayak I'm shy, aku malu tuh enggak, tapi lebih ke kayak dipakai untuk she is too shy to speak in public.
1: Okay.
0: Jadi kayak digambarkan bahwa orang itu tuh terlalu malu tuh gitu.
1: Atau kira dipakai ini buat Twice. Shy.
0: Ketahuan banget umurnya berapa ya?
1: Iya, udah deh, balik lagi.
0: Ada beberapa cara supaya kamu bisa mengekspresikan rasa malu kamu itu gimana ya, listeners?
1: Yes.
0: Biasanya kalau misalkan kita talking about malu in bahasa Indonesia itu biasanya relate dengan shy atau embarrassed. Atau malu ya lah, malu lah aku, malu banget lah gitu. Tapi cara mengungkapkannya bisa dengan kata I am embarrassed. Atau ini artinya juga aku malu,
1: aku
0: gitu
1: malu.
0: Dan ini fungsinya untuk menyatakan rasa malu karena hal yang memalukan gitu. Kayak emang sebuah kejadian yang tiba-tiba yang tiba-tiba aja gitu. Contoh kamu kepleset terus salto
1: agak gimana ya?
0: Kebayang gak bisa gak kan? Atau kayak kamu tiba-tiba jatuh terus jatuhnya tuh di depan crush kamu. Nah itu kamu boleh pakai embarrassed gitu. Contoh kalimatnya bisa kayak that's embarrassing, I embarrassed seeing that. Kayak aduh itu malu-maluin banget. Aku aduh gitu lah pokoknya.
1: Atau mungkin ini teman pro 2, kalau kamu salah memanggil ini
0: bener,
1: guru
0: salah
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Kan guru tuh mem. Ya kan, kalau ibu mam. Nah, karena ada bisa kepleset salah ngomong gitu teman pro 2, bisa yang ngomong kayak I was so embarrassed because I accidentally called my teacher mom instead of ma'am. Gitu.
0: Aku jadi inget ini deh.
1: Apa tuh?
0: Keinget teman aku. Jadi the story happens about 2024.
1: Okay.
0: 2024. And then I accompanied my friends to buy something in Indo April. And then the cashier give the what is it? The kembalian.
1: Kembalian.
0: The angsul.
1: Angsul.
0: Angsul. Gak tahan
1: itu, itu sangat-sangat bahasa Inggris ya.
0: Yeah, so angso.
1: You don't know about angso.
0: The angso to my friend. And then instead of saying thank you kak, my friend say thank you mah. Thank you mah. Itu kan kayak temennya, malu banget.
1: Cowok atau cewek?
0: Cewek, temenku cewek. Jadi ceritanya karena dia tuh abis dikasih some money from her mother kan. Terus kayak, udah nih, nih beli sana, titip sekalian beli ini. Oke mah, makasih mah, gitu.
1: Okay.
0: Nah itu kebawa lah ke minimarketnya tadi and say to kakak-kakaknya, tuh mbaknya itu bilang kayak, thank you mah.
1: Terus gitu. Mbaknya kayak,
0: mbaknya langsung ketua. Bingung ketawa. Jadi mereka berdua ketawa. Aku ngeliat dari luar kan, kenapa sih kok ketawa-ketawa? Iya kamu tahu gak sih, jadi aku begini-begini, pantesan. Jadi mereka kayak ketawa tuh ada maybe around 1 or 2 minutes gitu lah.
1: Oke.
0: Kelama kan mereka ketawa.
1: Jadi diliatin orang-orang kayak, kenapa sih
0: kenapa ketawa nih gitu. Nah cara lain ya untuk menyatakan rasa malu kita selain dengan kata embarrassed tadi ya, ini yang paling common juga juga Habibie biasanya dengan bilang dengan kata ashamed.
1: Okay.
0: Ya, ashamed. Spellnya ASHAMED atau ashamed.
1: Ashamed.
0: Ya,
1: itu ya bacanya ya, teman.
0: Harus keriting
1: gimana?
0: Bukan ashamed. Ashamed. Sayur ashamed.
1: Sayur ashamed.
0: Kamu bau ashamed.
1: Bacanya ashamed.
0: Ya, ashamed. Nah, harus keriting gimana? Ashamed.
1: Ashamed. Kenapa sih?
0: Listener sorry banget ya hari ini kalau English Corner-nya kayak agak lawak ya.
1: Karena memang kita tidak pernah serius berdua.
0: Bener.
1: Bener. Ya.
0: Tapi kata ashamed ini sendiri sebenarnya sama perannya untuk menyatakan bahwa ini tuh menyatakan rasa malu ketika suatu kejadian atau suatu peristiwa tuh terjadi secara tiba-tiba. Terus kayak bikin kamu kayak terbebani gitu lah. Nah caranya sama aja dipakainya kalau tadi. Kalau embarrassed itu bisa dipakai dengan ya udah I am embarrassed atau I feel embarrassed. Kalau ashamed ini kita bisa pakai dengan dua hal yang sama kayak I am ashamed atau I was too ashamed untuk menyatakan bahwa ini terjadinya tadi gitu kan ya, atau I felt ashamed for leaving early contohnya. Gitu-gitulah pokoknya.
1: Jadi tetap aja kayak kurang lebih gitu ya Kak Asul ya. Kalau mau pakai embrace bisa, mau pakai shame juga bisa.
0: Betul. Asal jangan tiba-tiba aduh sya gitu kan.
1: I'm shy.
0: I'm shy. Atau paling salah lagi I'm shying.
1: Sedang malu kan, sedang malu.
0: aduh males deh. Yaudah deh listeners, nanti kita bakal lanjut lagi pastinya untuk ngebahas soal gimana sih cara mengekspresikan atau mengungkapkan rasa malu kita. So make sure kamu station barengan sama kami berdua di 88.5 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: bid'awatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: Alright, welcome back. Salah ya. Sorry. Sorry.
1: Amen.
0: Welcome back on today's English Corner, listeners. Kita lanjut lagi ngebahas soal gimana sih caranya untuk mengekspresikan rasa malu kita. Kalau aku sih biasanya kalau malu gini kayak atau enggak kayak enggak kok
1: malu
0: gitu. Maaf ya kak gitu. Iya,
1: melipir gitu ya, langsung bener. Megang HP gitu.
0: Tapi ada cara lain ya listeners, tuh kamu bisa bilang malu kamu. Salah satunya adalah dengan kata yang ini juga sering banget kita pakai dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oh, ini
0: Habibie.
1: sangat sering gitu ya.
0: Kok awkward banget ya, kayak awkward.
1: Hogwarts.
0: Bukan.
1: Itu Harry Potter. Oh ya, sorry.
0: Kalau awkward itu biasanya kan kayak kita sering taunya artinya itu adalah kayak ih gak nyaman. Atau kayak ih, kalau bahasa meme-mecin di TikTok tuh zuzur zanggal.
1: Zuzur zanggal
0: gitu. Nah, kata awkward ini juga bisa kamu pakai untuk mendeskripsikan perasaan malu karena hal yang juga memalukan. Gak mungkin malu tiba-tiba gitu, kecuali kayak kalau misalkan kamu tiba-tiba nabrak crush kamu gitu. Aduh.
1: Baru lagunya la la la la la la la.
0: Jangan terlalu di drakor-drakor.
1: Oh, ya, okay.
0: Nah, kata awkward ini kalau mau kamu pakai untuk menyatakan rasa malu itu harus ditemenin sama feel atau yang artinya tuh merasa gitulah ya. Dan kalimatnya bisa dipakai, yang bisa kamu pakai itu dengan bentuk kedua atau past tense atau bentuk kedua dari si feel ini tadi, which is felt gitu. Contohnya, I felt awkward for not recognizing my boss. Jadi kayak kamu bayangin nih, aku ngerasa malu karena aku gak kenal, aku gak notice ternyata itu bos aku gitu.
1: Atau lupa nama bosnya gitu. Siapa ya?
0: Tapi jujur itu kayak common mistake yang juga aku sering lakuin sih. Karena biasanya ya listeners, ketika kita tuh kayak yang ya udah deh ini ya apa sih namanya, ketemu sama orang aku tuh lupa namanya. Jadi kayak kamu dari mana, terus aku biasanya kayak gitu aku kasih ini, aku kasih apa namanya clue, aku kasih triknya kayak yang kamu masih di sini gitu kan. Enggak, sejak kapan kak aku, oh iya ya, oh aku ingatnya kamu di situ tahu, kirain ini gitu.
1: Oh, kalau aku gitu tuh paling gak enak kalau misalnya orangnya tahu nama kita tapi kita lupa namanya.
0: Enggak, aku kayak oh gitu, sama biasanya sih.
1: Aku malu banget.
0: Ini
1: kayak, gimana ya?
0: Ini satu trik lagi Habibie, kalau misalkan nih kamu lupa nama orang kan listeners, terus abis itu kamu di situ kayak enggak sendirian. You go with your friends gitu kan. Terus ternyata orang itu negur kamu, "Hey Habibie," gitu kan. "Aduh, siapa nih namanya? Halo, kenalin ini teman aku." Gitu kayak
1: baru sebut nama.
0: Nah, itu kan jadi sebut nama, baru tahu tuh listeners. Itu trik yang menarik.
1: Menarik gitu, dan ya, semua orang akan mencoba itu.
0: Betul. Abis ini ya.
1: Abis ini.
0: Anyway, saat ini juga bakalan ngajakin kamu untuk sedikit throwback ke tahun 2018 ya. Ke salah satu
1: lagu
0: yang waktu itu juga sempat rame karena jadi original soundtrack.
1: Betul.
0: Soundtrack apa? Yaudah. Ini ada lagu dari Post Malone dan juga Swelly. Bener gak sih ngomongin?
1: Swelly. Sebenarnya kayaknya Lee Sway gak sih?
0: Oke.
1: Iya, pokoknya itulah ya.
0: Itulah intinya ya.
1: Itulah pokoknya.
0: Ya udah, langsung aja deh kita dengerin sama-sama.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Yap, itu tadi itu lagunya Post Malone dan juga Lee Sway, Sway Lee. Aku tahu deh nama benernya
2: apa? Apa tuh?
1: Swalalala.
2: Swalalala. Swalalala. Nggak usah dilanjutin. Panjang banget
1: lagunya. Ya, jadi dari lagu ini the song was released on 2018 anyways, yes. Ya listeners. And the single Sunflower ini tuh jadi salah satu pertanda, bukan pertanda, jadi salah satu kayak second collaboration from Post Malone and also Sway Lee gitu kan ya. Dan ini jadi second singlenya untuk Post Malone's album di 2019 gitu kan. Judulnya Hollywood's Bleeding. Gitu.
2: And ini salah satu soundtrack juga teman Pro 2 ya, di film Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Kamu udah nonton?
2: Itu yang Miles Morales kan?
1: Udah nonton belum?
2: Sudah.
1: Aku setengah. Belum.
2: Kebiasaan lihat like live action gitu ya. Jadi kalau nonton pasti kita kayak setengah-setengah gitu teman Pro 2.
1: Tapi talking about this ini ya, this Spider-Man Into the Spider-Verse, itu tuh kayak aku baru tahu ternyata sempat ada yang versi animatednya itu maybe several months ago. Kayak, "Hah, ternyata pernah ada ya," yes, gitu. Bener. Dan aku tuh I ever watch one series from the Marvel, the animated one,
2: yeah. Oh, the animation.
1: The animated one itu namanya What If.
2: Ah.
1: Itu kayak oh my god, itu seru banget gitu. Tapi sekarang kayak males deh.
2: Bahkan serial yang live action pun kami masih harus mencari waktu.
1: But anyways, kalau kita ngomongin soal the sunflower, the word sunflower in this song ya, as the title of Post Malone and also Sway Lee songs, itu tuh sebenarnya kayak ngeportray atau nge-represent lah ya, seorang cewek atau a woman yang dia tuh kayak bener-bener konsisten, terus tough banget lah ya orangnya, yang kayak ya udahlah alot enggak tuh, ulet.
2: Keras ya. Daging dia. Berdaging.
1: Jujur ini ketawa mulu gitu ya.
2: Bener.
1: Nah, disitu kayak ngeportray gimana sih sosok cewek yang emang dia tuh kuat banget, strong enough lah ya, dan dia tuh emang ulet tadi yang punya prinsip lah ya. Meskipun di situ dia digambarkan sebagai orang yang kekurangan affection atau kurang
2: kurang affection. Kenapa sih?
1: Kurang perhatian. Iya.
2: Itu hal loh artinya. Keren tuh, kita lo tahu bahasa Inggrisnya nih.
1: Tapi enggak tahu bahasa Indonesia. Iya.
2: Kenapa ya?
1: Itu wajar ditemui.
2: Sama kayak kita tahu bahasa Jawa tapi kita enggak tahu kalau itu bahasa Jawa, Indonesianya
1: iya,
2: apa
1: bener.
2: Gitu.
1: Itu kayak di otak kamu ngeprosesnya begini teman berdua. Kata yang mungkin Anda kenal, tapi nggak tahu itu apa.
2: Iya, benar.
1: But anyways, di lagu ini kita juga nggak cuman diajak seru-seruan nyanyi-nyanyi aja, yes, gitu.
2: Bener.
1: Tapi kita juga diajak untuk belajar. Ada several what is it? Kita sebutnya sebagai salah satu slang, bukan kayak atau kata-kata gaul lah ya yang dipakai. Kalau misalkan kita terjemahkan secara harfiah, ini bakalan kayak
2: aneh.
1: Apa sih gitu?
2: Benar.
1: Kayak di liriknya yang kayak di sini, she was all bad. Itu ada kata bed diulang dua kali. Bednya bukan bed kasur ya, tapi
2: betul, bed
1: ya, bed buruk.
2: So bad.
1: Stop deh kataku. Jadi bad ini sendiri kalau diulang dua kali artinya dia tuh adalah orang yang benar-benar kayak menarik banget, yang tangguh, yang aduh sekarang mah bahasanya bahasa anak-anak Gen Z itu kayak yang badass. Gitu. Dan untuk ngebikin kalimatnya kamu bisa dengan she's a bad gitu. Yang artinya iya dia keren banget, sumpah dia keren banget gitu.
2: Keren nih cewek nih gitu. Terus yang kedua ada di liriknya itu a wreck. Itu wreck. Diulang kayak calling it quits now baby, I'm a wreck.
1: Yang nadanya gini, calling it kids now baby, I'm a wreck.
2: Nah itu nadanya teman Pro 2 ya. Sorry.
1: tapi nah, aku nyanyi di depan penyanyi ini bagaimana dah?
2: Tapi aku nggak tahu nggak apa lagunya.
1: Ya, jadi kata wreck itu artinya apa, Habibie?
2: Itu kayak kondisi hancur atau stres secara emosional. Jadi itu bisa kata itu bisa dipakai di kalimat gini, teman produk, kayak I've been a wreck lately. Jadi kayak aku akhir-akhir ini kayak kacau banget gitu.
1: Aku stres banget udah lagi. Aku bingung banget.
2: Gitu. Nah, yang kayak gitu tuh untuk menggunakan kata wreck tadi, teman.
1: Ya, jadi biar kamu enggak selalu kedengeran kayak haha. Kok haha kayak Gary di Running Man yang stres gitu dong.
2: Stres nah, gitu ya.
1: Kamu bisa pakai wreck. Aneh banget ya.
2: Kayak gimana gitu.
1: Kayak wreck.
2: Kayaknya kalau bukan orang Amerika enggak tahu deh. Bahasanya gimana? Kan beda ya.
1: Tapi ini bisa kamu pakai kalau misalkan kamu emang pengen talk like a native gitu kan ya.
2: Betul.
1: Nah, ada juga satu term, satu kalimat, bukan satu kalimat, kayak satu slang juga di situ yang bilang don't trip. Tapi sebenarnya kayak kalau kita artikan secara harfiah, don't trip, jangan jalan.
2: Iya, jangan jalan.
1: Liburan.
2: Emang gak boleh.
1: Apaan sih, kenapa aku dilarang-larang gitu. Nah ini ada di liriknya yang thinking in a bad way, losing your grip, screaming at my face, baby don't trip. Screaming at my face, baby don't trip. Kamu teriak sama aku tapi nggak boleh jalan-jalan. Maksudnya apa sih, ya kan?
2: Benar.
1: Nah, tapi di situ yang dia maksud don't trip adalah jangan khawatir atau jangan bertindak berlebihan gitu loh. Dimana don't trip ini sendiri itu juga kayak bisa didefinisikan sebagai kayak udah calm down,
2: santai aja. Gitu. Jangan panik, tenang aja.
1: Dan kayak biasanya kan kalau kita mau nenangin orang kayak It's okay. Everything's gonna be fine. Nah, biar upgrade lagi your English, kamu bisa bilang dengan don't trip, everything's gonna be fine. Artinya sama, gak usah panik, semuanya bakal baik-baik aja. Gitu.
2: Terus ngomongnya sama yang gak ngerti.
1: Nah, terus kayak kenapa aku jalan. Aku salah apa? Kenapa? Siapa?
2: Jadi siapa? Di mana?
1: Nah, saya jadi inget itu aku. Di mana rumahnya? Siapa namanya?
2: Itulah pokoknya ya.
1: Ya udah deh, nanti kita di last session bakal ngebahas soal kayak does accent matter? Yes. Kayak yang sebenarnya accent kita as Indonesian accentnya champo
2: biasanya.
1: Ya, aku biasanya pakai accent Indonesia ya. I use the accent from Jawa.
2: So what's your name?
1: Ya, gitulah. Nanti kita bahas sama-sama listener, so keep stay tune 88.5 FM.
2: Yes.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro2, waktunya kamu untuk mendengarkan Pro2 Update tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro2 datang dari dunia olahraga, di mana petinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Yordan, kembali naik ring di tanah kelahirannya melalui ajang Back to Champion 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Gor Terpadu Pangsuma Pontianak 10 Oktober 2026 mendatang. Ia mengatakan, pertandingan di Pontianak menjadi momentum bagi Daud untuk kembali bertanding di hadapan masyarakat Kalimantan Barat, sekaligus membangun langkah menuju agenda yang lebih besar. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro2, Google menghadirkan kemampuan baru pada Gemini atau Gemini yang dapat membantu pengguna mengingat lokasi barang-barang penting melalui Find Hub. Fitur tersebut menjadi bagian dari pembaruan Android Drop September yang diumumkan Google pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Fitur terbaru ini memungkinkan kamu untuk bisa meminta Gemini mengingat lokasi barang seperti paspor ataupun kunci cadangan yang biasanya tidak dipasangi perangkat pelacak. Informasi terakhir, teman Pro2, rapper Macklemore menyampaikan bahwa dia akan menyumbangkan dana $1 juta Amerika Serikat atau sekitar 17,7 miliar rupiah kepada 6 organisasi yang bekerja langsung untuk membantu rakyat Palestina. Melansir dari siaran Variety pada hari Rabu, teman Pro2, Macklemore akan menyumbangkan dana itu ke organisasi Palestine Children's Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee, dan juga ANERA. Dia juga mengundang pengusaha Robert Kraft, miliarder yang dikaitkan dengan pengeluarannya dari daftar penampil tur konser Ed Sheeran untuk menyamai donasinya. Teman Pro2, demikian Pro2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro2 Update.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo. Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih, setelah di ini sekilas lah ya. Iya,
1: karena brengos aja kali. Nggak ya bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu. Loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu, bagus.
1: Tapi gue bukan sempat, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares.
0: Uh-huh.
1: Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion, Dion keyboardisnya Ran sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh, namanya Varian.
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup.
0: Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih, karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut dulu, sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh, dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah, masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Yang gue lihat ya.
1: Benar. Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu 2021 apa ya, lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Tau gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aran. Tapi beda nih, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya.
1: Ini baru game juga. Itu. Gue
0: baru inget lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, gak sih? Iya. Zaman COVID juga kan?
1: Dulu, tapi mainnya Hago.
0: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau
0: ngomong. Alright, teman-teman radio. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy. Ngomongin soal single terbarunya, Janji Bahagia. Nih, yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta. Ya. Yeah? Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy. Happy dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan.
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Abadi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: mungkin Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
0: Oke, oke.
1: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh,
1: isi. Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Okay. Jadilah bunga apa janji bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Bener.
1: Biarin aja jebakan aja.
0: Jebakan aja. Klik duit ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Kayak, jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oke.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kaos galanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga ya lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay. Ya
1: janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya?
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada
0: kan?
1: Orang ada yang komen waktu lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita. Gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatnya emang gua ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Badi. Bunga Badi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Badi ya, belia juga. Belia, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya kita, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, oke. Okay,
1: okay. Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
0: Gitu.
1: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur gua ngelihat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gua coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya benar. Nulis aja dulu berarti
1: ya. Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah terima berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu kan.
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.
2: Chat.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Nah, ya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya. Yeah. 007.
0: Yeah, 007
1: James Bond. Tapi yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya? Belibet aja.
0: Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja dicikat aja.
0: Terus
1: pernah pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini? Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kecilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak yang di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Udah bahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat itu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Kita di gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap itulah bener.
1: Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya,
1: era-eranya Dian Pramana Putra,
0: Red
1: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman. Anjing, enak banget. bagus banget nih. Gue coba bikin, gue coba bikin
0: ya. Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke. Okay.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
1: Atau? Iya komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Okay. Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu se menyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu rock and roll hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih, ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih. Lebih teknik aja musiknya gitu.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu
1: ya. Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan. Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright. Okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara gengs.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya namanya mimpi. Ya.
0: Benar.
1: Supaya aku naik. Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya. Krisya, nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
1: Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatle.
1: Maul McCartney itu.
0: ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama
0: yeah, yeah,
1: Mama
0: yeah.
1: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judulnya tuh lupa. Desain Sani.
0: Oh iya.
1: Desain Sani itu gue dengerin, oh ini Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak
1: usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya.

0: album ini. Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gue coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng, mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik.
1: Oke, sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya, segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu
0: lupa. Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener,
1: sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% tuh udah kelar, udah tinggal.
0: Bener.
1: Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin dengerin lagu-lagu lu ya,

0: nggak mungkin. Janji Bahagia bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music, bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada.
1: Bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio, channel gua, Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru
1: sih, dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Oke. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar. Apa? Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bener, gue bisa jadi sih.
1: Iyalah.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya?
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright. Bye-bye.
2: Music Life Chat.

0: bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
1: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik.
2: Berkutatnya di kegiatan yang ngurusin anak, masak, sama kerjaan rumah. Nah, di sela-sela itu kayaknya saya butuh sesuatu yang bisa meriset diri. Dari tahun 2020 ya, pas zaman COVID-19 itu, awalnya tuh kita olah lahan dulu. Karena di sini ini kan lahannya lahan gambut, dan jadi memang bertahap sekali dan ya itu. Membutuhkan dana juga, ya. Dana juga sih terutama. Nah, kalau berkebun itu ya memang capek. Kita nggak kerjaan apa sih yang nggak capek? Bahkan kalau kita tidur terus pun juga capek menurut saya ya. Soalnya semuanya serba sendiri. Kameramennya iya, kemudian yang konsep, editing ya, sampai upload videonya itu semuanya sendiri. Karena saya lihat kan sekarang tuh banyak konten kreator berkebun ya. Oh, jadi ternyata dapat ilmu baru nih dari konten kreator lain. Jadinya kepengen juga deh nge-share apa yang sudah saya kerjain. Mungkin karena apa ya, banyak orang-orang yang sudah stres sama kerjaan. Jadi ngelihat konten-konten yang oh ternyata relate loh, aku butuh sekalinya kegiatan-kegiatan kayak gini. Jadi mereka heran kok ternyata di Samarinda itu punya tanaman-tanaman yang unik, atau ternyata di Samarinda itu tanahnya yang terkenal, tanahnya tidak subur ya, seperti kita kan banyak kan gambut ya, bisa loh ditanamin yang.
3: Hai teman Pro 2, di Sudut Tanya Podcast hari ini aku lagi di sebuah tempat yang lumayan jauh sebenarnya teman Pro 2, tapi terbayarkan karena di sini kayak bisa kamu lihat teman Pro 2, di sini ada pepohonan, kayak ada buah-buahan juga di sini, dan ya sangat alami, bisa lihat ada kelulut juga nih di sini teman Pro 2. Jadi mungkin ya karena kita lagi di sini nih, kalau kamu mau tahu kita di mana. Anyway, aku sudah bersama narasumber kita nih, teman Pro 2, Kak Novia Irawati, selaku owner dan konten kreator Rumah Kebun Samarinda. Mungkin langsung aja kali teman Pro 2, kita kepo ini. Jadi, mulai. Halo Kak.
2: Halo, salam kenal.
3: Apa kabar Kak?
2: Alhamdulillah baik.
3: Oke, ya. Jadi hari ini tuh aku mau kepoin mungkin sama teman-teman Pro 2 juga, kenapa kepikiran untuk membuat rumah kebun ini?
2: Pertama-tama perkenalkan ya, nama saya Novia Irawati, saya owner dari Rumah Kebun Samarinda. Kenapa jadinya tertarik untuk Rumah Kebun Samarinda ini sendiri? Yang pertama berangkat dari hobi. Saya memang dari dulu hobinya bertanam ya, mulai dari tanaman yang kita sering konsumsi aja, kemudian beralih juga ke bunga dan ada tanaman hias. Waktu itu sih karena zaman COVID ya, jadi kepikiran sama suami gimana kalau misalnya kita bikin deh suatu tempat di mana kita bisa melepas stres. Kebetulan kan suami saya itu kerjanya dari jam 3:30 subuh sudah berangkat, kemudian sampai di rumahnya jam 8 malam. Jadi kalau cuti pengennya ke tempat yang memang bisa rilis gitu ya. Okay. Nah akhirnya kita dari hobi itu kita pelan-pelan, kita bikin yuk tempat yang dimana kita bisa quality time bersama keluarga gitu.
3: Oke, okay. Dan kalau boleh tahu nih Kak, untuk rumah kebun Samarinda ini ukurannya berapa ya Kak?
2: Kalau saat ini yang dikelola plus sama rumah ini sekitar 0,5 hektar. Oke. Okay. Dan di sebelahnya itu sebenarnya pelan-pelan memang kami kelola juga, tapi bertahap ya. Tapi untuk fokusnya sekarang sih masih yang di rumah ini, 0,5 hektar itu.
3: Dan di sini kan Habibi lihat ada bunga-bunga, terus ada ini, ada pepaya, ada kangkung juga. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih selain ini Kak tanamannya?
2: Kalau tanaman di sini kita banyak ya, ada tanaman buah ya, seperti jambu kristal, kemudian nangka, ada kelapa, pisang, pepaya, yang bisa dipanen setiap saat itu kayak pepaya sama pisang. Kemudian mostly sih yang paling mencolok di sini tuh pagar dari kebun kita ini ya, dari bunga air mata pengantin, karena kan kami memang kebetulan ternak madu kelulut. Jadi memang kita ciptakan ekosistem yang memadai supaya si lebah itu tersedia pakan alaminya.
3: Oke, dan mungkin teman Pro 2 juga melihat nih ada kelulut yang berterbangan nih ya. Nah, untuk kelulut sendiri nih, kan ada madu kelulut, kayak mungkin orang-orang nggak tahu nih Kak, cara manennya dan rasanya gimana sih madu kelulut ini?
2: Iya, madu kelulut itu beda ya dari lebah biasa, karena lebah kelulut itu kan lebah tak bersengat ya, dia stingless bee. Jadi proses pemanennya juga enggak sama seperti madu umumnya. Jadi kita buka dulu kotak kelulutnya, terus kita ambil satu persatu. Ada alat khususnya. Jadi kita lubangi si apa pot madunya itu, baru kita sedot satu-satu. Dan untuk rasanya pun juga beda. Kalau kalau lebah kelulut itu menghasilkan madu yang manis, asam, segar dia. Jadi seperti ada hint lemonnya gitu. Gitu. Terus segar ya di tenggorokan, dan dia baunya juga berbeda.
3: Beda-beda.
2: Setiap bahkan setiap koloni itu dia menghasilkan warna dan bau yang berbeda. Tergantung dari jenis bunga yang mereka ambil.
3: Susah nggak kak manen?
2: Kalau susah sih sebenarnya enggak ya, tapi mungkin pegel ya. Kalau kalau lebah biasa tuh kan ya kayak apa langsung dibuka, kemudian disaring ya. Nah, kalau lebah kelulut itu kita emang harus satu-satu kayak gitu. Dia beda bentuk sarangnya. Kalau madu biasa kan bentuknya heksagonal ya, kalau ini ya bulat-bulat seperti balon gitu. Tapi di dalamnya penuh madu gitu.
3: Jadi untuk kan dari kakak sendiri di Instagram ada nulis slow living nih kak. Nah kalau membuat rumah kebun ini apakah ada hubungan dengan slow living itu?
2: Sebenarnya dulu nggak terpikiran ya ada tren slow living itu. Saya rasa slow living itu baru sekitar 3 tahunan terakhir ini ya. Jadi baru paham, oh ternyata apa yang kami jalanin itu ya slow living yang mungkin digaungkan selama ini. Kalau berhubungan, iya berhubungan. Jadi kalau slow living itu kan artinya kita melambat ya, melambat menikmati proses, kemudian kita nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa terhadap pencapaian sesuatu. Kalau di kebun ini kita lebih menghargai proses, proses menyemai, proses merawat, proses panen, sama dengan hal-hal yang kadang-kadang memang kita nggak terpikir, oh ternyata hal-hal gitu tuh penting loh untuk diri kita. Gitu.
3: Dan untuk ini sendiri kak, penempatan, kenapa milih Sambutan untuk jadi rumah kedua nih?
2: Awalnya sebenarnya ini warisan bapak ya. Almarhum bapak saya itu udah lama punya lahan ini. Cuman dulu nggak terolah, jadi bentuknya masih lahan gambut. Waktu itu terpikir gimana kalau pak kita coba aja deh kelola aja kebunnya supaya bisa produktif, kan sayang lahannya nganggur dan kebetulan memang di sini daerahnya masih asri ya, dekat dengan persawahan dan mostly di sini juga pada apa kerjanya di bidang pertanian. Jadi memang atmosfernya masih sejuk, asri seperti di pedesaan gitu. Cocoklah sama konsep rumah kebunnya.
3: Dan kakaknya sendiri apakah memang kuliahnya tentang ini?
2: Uniknya enggak ya, saya itu basicnya kesehatan masyarakat, enggak ada hubungan sama sekali dengan pertanian, tapi memang sesuatu itu bisa karena dipelajari kan. Jadi berangkat dari hobi, lama-lama ya sebenarnya belum expert juga sih, kita masih terus berkembang, belajar, karena setiap tanaman itu unik, treatmentnya pun berbeda, tapi dari situ kita jadi tahu, oh ternyata ilmu itu nggak terbatas di bidang apa yang kita pelajarin aja loh. Ternyata itu luas banget.
3: Dan kan dilihat dari tadi teman pro 2 jauh banget ya jurusannya. Jadi kayak lumayan berat banget tuh kalau menurutku kita ketika kita belajar. Nah untuk biasanya nih kak, kan kalau pagi nih, biasanya kakak ngapain aja?
2: Kalau pagi yang pertama ya seperti biasa ibu-ibu rumah tangga ya, saya kan full ibu rumah tangga. Jadi biasanya ngurus anak dulu, ngasih makan anak, kemudian semuanya udah beres kerjaan baru saya turun siram tanaman. Alhamdulillahnya juga di sini saya ada yang bantu di sini. Siram tanaman, kemudian ngecek jadwalnya pemupukan. Misalnya hari ini jadwalnya mupuk mawar. Itu atau jadwalnya spray atau misalnya hari ini kita cabe apa tomat atau terong gitu. Biasanya sih berkegiatan di bawah sini sampai jam 11. Nah, nanti lanjut lagi kita sore sih biasanya saya turun jam-jam setengah 4 sampai jam-jam 5 gitu.
3: Dari semua ini kak, yang paling susah nih.
2: Yang paling susah menurutku ya cabe sih.
3: Kenapa tuh?
2: Ya wajar aja kalau misalnya cabai itu harganya mahal ya, karena dari pupuknya itu macam-macam.
3: Okay.
2: Kemudian hama yang menyerang juga macam-macam, treatmentnya juga nggak sama kayak tanaman lain. Mm-hmm. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau tanam untuk yang pemula, lebih baik tanam tanaman yang panennya tuh sekitar 30 hari. Okay. Kayak bayam, kangkung, sawi. Kalau cabai itu memang ilmunya lebih di atas lagi gitu.
3: Oke, okay, jadi harus banyak yang dipelajari di teman bro dua ya.
2: Cabai emang lebih. Jadi wajar aja sih kalau misalnya kalau kita sering dengar berita kan harga cabai misalnya 100 ribu per kilo kayak gitu. Ya memang karena treatmentnya susah.
3: Oke, nah tuh ilmu baru teman bro dua. Jadi dari semua ini kak, yang mana yang paling duluan kakak tanam?
2: Kalau duluan ditanam sih tanaman keras ya, tanaman berbuah keras seperti nangka, rambutan, kemudian jambu, kelapa ya, karena mereka kan bertumbuhnya kan lumayan lama. Okay. Baru kami berlanjut ke tanam pepaya, terus pisang, ya kayak gitu.
3: Oke, okay. Dan dari semua ini kak, apakah dijual nih?
2: Ya, ada yang dijual sebagian, ada yang dikonsumsi sendiri, ada juga yang dibagikan ke saudara atau teman dekat.
3: Oke, okay, kalau teman pro 2 mau beli nih kak, gimana caranya?
2: Kalau mau beli, biasanya sih ini dulu ya, kontak saya dulu, kira-kira apa nih yang ready di kebun, nah itu baru saya infokan. Tapi kalau untuk madu kelulut, insya Allah kita setiap 2 minggu sekali itu panen.
3: Oke, dan mungkin apakah teman pro 2 juga bisa datang ke sini kak?
2: Iya, bisa. Kalau mau apa berkunjung, tapi kita sistemnya janjian dulu.
3: Okay.
2: Biar kita nggak bentrok sama misalnya saya ada kegiatan yang lain gitu kan, biar bisa menemui.
3: Oke, okay. Dan yang membuat kegiatan berkebun jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kakak nih?
2: Ya, berkebun itu penting ya. Menurut saya sih jadi stress release ya. Karena kan kalau kegiatan ibu rumah tangga tuh kan dari buka mata sampai kita tidur itu berkutatnya di kegiatan ya, ngurusin anak, masak, sama kerjaan rumah. Nah, di sela-sela itu kayaknya saya butuh sesuatu yang bisa mereset diri dan juga melepas stres. Nah, dengan berkebun tuh kita jadi berlatih sabar. Karena kan proses menyemai itu sendiri kan pelan ya, terus melihat benih itu tumbuh, kemudian kita rawat, sampai panen. Itu memang melatih, itu sih melatih kesabaran dan konsistensi.
3: Oke, okay. Dari mungkin teman pro 2 juga ngelihat di sini sangat-sangat apa ya? Kalau aku bilang ini tuh kayak jarang banget kita temuin sekarang di Samarinda. Kayak kita tuh butuh ke dalam banget untuk bisa ngelihat taman seindah ini. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, karena kan pasti butuh waktu yang lama. Itu berapa lama kak sampai bisa kayak gini nih tampilannya?
2: Iya. Kami awal itu dari tahun 2020 ya, pas zaman COVID-19 itu, awalnya tuh kita olah lahan dulu.
3: Okay.
2: Karena di sini nih kan lahannya lahan gambut, dan lahan gambut itu nggak bisa ditanamin. Jadi kita awalnya harus rintis, bahasa di sini namanya rintis ya, kita bersihkan, kemudian dikupas. Jadi gambut itu dia seperti karpet, Kak. Karpet tebal gitu, jadi itu harus dikupas. Setelah dikupas, baru diuruk pelan. Okay. Diuruk pelan, sampai tanahnya padat, baru bisa ditanamin. Baru bisa dibangun rumah.
3: Oke, okay, begitu.
2: Jadi memang bertahap sekali dan ya itu, membutuhkan dana juga.
3: Ya.
2: Dana juga sih, terutama.
3: Dana juga tuh teman berdua. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin soal ini nih, Samarinda yang biasanya tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, bahkan kemarau gitu. Nah, itu tantangan terbesar untuk merawat kebun ini gimana, Kak?
2: Jadi, menurut saya di setiap musim itu tantangannya berbeda. Mau musim hujan atau kemarau itu sama-sama punya tantangan tersendiri. Kalau kemarau ya hawanya panas, tanaman-tanaman yang memang kurang terlalu tahan panas, karena saya di sini kan ada tanam mawar juga ya, jadi harus lebih ekstra lagi untuk penyiraman. Kemudian kalau di musim hujan, daerah sini ini karena tanahnya tanah uruk, jadi nggak terlalu bisa menyerap air cepat, akhirnya menggenang. Nah, untuk tanaman-tanaman tertentu itu beresiko untuk menaikkan pH tanah, jadi asam kan. Akhirnya tanamannya bisa tidak subur, jadi treatmentnya juga beda.
3: Oke, kalau hujan yang paling sulit treatmentnya apa kak?
2: Kalau hujan itu biasanya kalau cabai ya, itu bisa busuk akar, busuk buah gitu. Tanamannya tiba-tiba mati, awalnya sehat nih, sudah siap panen. tiba-tiba apa daunnya layu, kemudian gugur, ternyata dari dalam. Itu udah nggak bisa diperbaiki kalau kayak gitu.
3: Nah, kalau kemarau?
2: Kalau kemarau mungkin sedikit lebih mudah ya menurut saya. Ya tinggal kita aja sih yang rajin-rajin siram. Otomatis kita kos untuk air ya lumayan lah.
3: Oke.
2: Okay, tapi alhamdulillahnya di sini kan ada sistem pasang surut air ya. Jadi kalau misalnya mungkin agak susah dari segi air ya kita ambil dari air sungai itu untuk siram. Okay. Ya mungkin di tenaga aja sih jadinya lebih capek ya.
3: Lebih capek ya teman berdua. Nah untuk ini Kak, karena banyak banget mungkin orang-orang yang nganggap kalau berkebun itu capek, terus kayak kotor, mager gitu. Iya. Nah dari Kakak sendiri nih, apa hal yang bikin ini tuh justru menyenangkan buat Kakak?
2: Ya setuju ya, kalau berkebun itu ya memang capek. Kita nggak kerjaan apa sih yang nggak capek, bahkan kalau kita tidur terus pun juga capek menurut saya ya. Tapi apakah itu jadi sesuatu yang tidak menyenangkan kalau kita berkeringat gitu. Okay. Kita bisa kok ambil sisi positif dari berkebun itu, karena dari berkebun itu nantinya jiwa kita tuh jadi lebih sabar, lebih konsisten ya, karena merawat itu memang nggak bisa kayak sekali tanam, oh dia harus langsung subur tuh nggak bisa. Okay. Pasti memang harus konsisten, pelan-pelan menikmati setiap prosesnya itu. Jadi berkebun itu ya esensinya memang ya kotor, main tanah, tapi disitulah
3: letak serunya. Nah untuk ini Kak, apakah Kakak punya momen yang yang paling diingat gitu pada saat berkebun, yang bikin Kakak tuh kayak bahagia terus bersyukur gitu?
2: Ada.
3: Jadi
2: kalau nanam itu misalnya nih kita pengen nanam sawi ya, dari biji yang kecil itu ternyata jadi tumbuhan yang bisa tersaji di meja makan, keluarga kita makan, anak-anak kita makan, itu rasanya Masya Allah ya, ternyata apa yang Allah turunkan itu dari sekecil itu tuh bisa bermanfaat loh untuk manusia gitu.
3: Okay.
2: Jadi aku memang saya tuh memang menikmati setiap proses menanam itu, apalagi kalau waktu panen itu ya, anak-anak ikut main, ikut-ikut bantu panen. Anak saya tuh kebetulan suka sama buah ya.
3: Okay.
2: Makanya saya di sini nanam banyak buah tuh karena yaitu jadi konsumsi buah tuh bisa tercover dari kebun sendiri.
3: Oke, jadi memang banyak ya teman pro 2 manfaatnya kalau kamu mau berkebun nih. Karena aku juga kayaknya seru gitu kalau ngomongin kebun teman pro 2.
2: Seru sekali.

0: Nah, jadi itu karena aku kan kemarin sempat cek juga nih kak, yeah, di Instagram, terus di TikTok juga teman Pro 2. Nah, awalnya gimana sih kak sampai akhirnya memutuskan untuk membagikan aktivitas berkebun nih di Instagram dan di TikTok?
1: Mm-mm. Karena saya tuh suka mendokumentasikan sesuatu ya, supaya momen-momen yang dilakukan itu nggak terlewat atau terlupakan. Jadi ya kita manfaatkan aja, memang kan sekarang ini udah memang eranya media sosial ya.
0: Bener.
1: Alhamdulillahnya juga sudah ada platform-platform yang bisa menyalurkan apa yang pengen kita siarkan gitu kan. Lebih mudah lah, jadi kenapa kita nggak berbagi aja dari situ, mungkin ada sisi plusnya lah yang bisa saya dapat gitu.
0: Oke, dan untuk bikin konten sendiri nih kak, ribet nggak?
1: Iya, ribet sih kak, soalnya semuanya serba sendiri, kameramennya iya, kemudian yang konsep, editing ya, sampai upload videonya itu semuanya sendiri.
0: Oh, jadi kakak sendiri?
1: Iya, sendiri, karena okay, saya minta bantuan suami tuh masih, karena mungkin suami saya kurang paham ya tentang cara pengambilan video gitu, hasilnya kurang maksimal, jadi ya udah nggak apa-apa, saya aja ngerjain sendiri.
0: Oke, okay. Dan dari situ apakah kakak ada terinspirasi juga mungkin dari konten kreator lainnya gitu?
1: Iya, karena saya lihat kan sekarang tuh banyak konten kreator berkebun ya. Oh, jadi ternyata dapat ilmu baru nih dari konten kreator lain, jadinya kepengen juga deh nge-share apa yang sudah saya kerjain kayak gitu.
0: Oke, dan konten yang seperti apa nih kak yang paling banyak dapat respon dari audiens?
1: Kebanyakan sih kayak gardening tips, kemudian gardening hacks gitu, cara merawat tanaman, kemudian edukasi tentang tanaman-tanaman unik ya. Saya sempat juga bahas tanaman lokal yang pernah tumbuh di Samarinda dan lumayan laris juga dibeli orang, itu kayak mangga kasturi ya. Nah, itu kemarin sempat FYP juga.
0: Oke, nah itu kemarin tuh aku sempat kepoin kan teman Pro 2. Jadi aku jujur, apa ya mangga kasturi? Itu sebenarnya mangga yang gimana sih, Kak?
1: Mangga kasturi itu mangga zaman dulu sih sebenarnya. Kebanyakan tuh tumbuhnya di hutan.
0: Okay.
1: Itu sih sebenarnya identitas dari Kalimantan Selatan ya. Tapi biasanya orang Samarinda juga suka makan. Okay. Karena mungkin didatangkan dari ya tetangga ya. Itu dia, saya tertarik sih karena rasanya unik, kemudian jarang ditemui, kayak musiman kan. Jadi makanya biar orang lain tahu ternyata ada loh mangga unik di tempat kita ini. Jadi saya share di Instagram waktu itu.
0: Dan bentuknya tuh beda banget teman Pro 2, jujur. Kayak mangga-mangga biasanya mungkin kita lihat hijau gitu ya. Kemarin tuh saya lihat warnanya hitam. Itu kalau dari, apa ya, maksudnya di Samarinda memang susah sekali kah untuk mencari mangga kasturi itu?
1: Mungkin ada ya yang nanam, tapi jarang. Karena lagi-lagi dia itu tanaman yang tumbuh di hutan. Nah, kita tahu sendirilah, kita ini kan sudah deforesti, apa penggundulan hutan ya. Jadi tanaman-tanaman lokal yang sudah dari zaman bahari itu sudah banyak yang nggak ada. Tapi saya lihat di marketplace sih ada yang apa jual bibitnya,
0: masih ada,
1: sih
0: ya?
1: Masih ada. Mungkin teman-teman kalau misalnya tertarik pengen tanam, bisa dicari di marketplace.
0: Oke, dan untuk konten sendiri nih, kan bisa mungkin dari teman-teman Pro 2 juga, dari kakaknya sendiri juga. Kan kalau kita ngomongin tentang konten kebun, tanaman, atau rutinitas yang sederhana, justru itu lebih banyak diminati gitu sama netizen. Kalau itu menurut kakak gimana?
1: Mungkin karena apa ya, banyak orang-orang yang sudah stres sama kerjaan. Jadi ngelihat konten-konten yang oh ternyata relate loh, aku butuh sekalinya kegiatan-kegiatan kayak gini. Jadi banyak orang yang belum bisa mengerjakan, tapi dengan lihat konten itu jadi terbawa gitu. Terbawa mungkin pikirannya jadi lebih apa ya, tenang. Akhirnya mungkin bisa juga jadi terinspirasi untuk mulai berkebun.
0: Oke, dan pernah nggak kak ada komentar atau cerita gitu dari pengikut yang akhirnya terinspirasi dari kakak gitu?
1: Kalau terinspirasi saya belum tahu ya, tapi kalau komen-komen kayaknya seru ya ternyata berkebun, atau mereka heran kok ternyata di Samarinda itu punya tanaman-tanaman yang unik, atau ternyata di Samarinda itu tanahnya yang terkenal, tanahnya tidak subur ya, seperti kita kan banyak kan gambut ya, bisa loh ditanamin yang hijau-hijau, kemudian yang cantik-cantik, karena di sini saya juga nanam tanaman mawar ya, yang tumbuhnya di daerah subtropis atau di daerah dingin, ternyata bisa loh di sini dibudidayakan gitu.
0: Oke, dan mungkin kita balik lagi teman Pro 2 ke slow living tadi. Nah, benar nggak sih kak, kata orang hidup slow living itu justru lebih hemat?
1: Bisa iya, bisa tidak.
0: Kenapa tuh?
1: Hematnya mungkin karena dari tanaman yang kita panen itu bisa jadi tersedia di meja makan. Artinya kita panen terus kita masak ya. Dari segi hematnya di tanaman seperti itu. Apa di segi panen iya seperti itu. Tapi bisa juga tidak kalau kita nggak konsisten merawat.
0: Oke. Okay.
1: Artinya misalnya gini, aku pengen deh nanam ini, beli terus tapi nggak dirawat. Okay. Ujung-ujungnya kan uangnya hilang aja. Jadi ya tergantung kitanya aja lagi sih, bisa iya bisa tidak.
0: Oke, dan menurut kakak sendiri apakah kebun ini sangat membantu untuk kita tuh menjaga apa ya, mengurangi stres gitu?
1: Iya, kalau menurut saya iya, karena tempatnya itu hijau, kemudian tanamannya banyak, otomatis kan oksigen yang dikeluarkan itu banyak ya, kita juga dengar dari apa hewan-hewan di sekitar seperti burung, kemudian ada lebah. Jadi apa ya, kalau malam juga di sini ramai jangkrik kan, jadi memang kayak menyatu banget lah sama alam. Jadi kita lebih tenang gitu.
0: Seru ya teman Pro 2, bayangin kayak kita lagi santai. Nah ini nah, suara jangkrik, baru aja teman Pro 2 langsung masuk suara jangkrik ya. Nah untuk ini nih kak, pelajaran terbesar yang didapat dari merawat tanaman yang mungkin bisa diterapkan nih dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dari bertanam dan berkebun itu kita jadi belajar bahwa hal-hal kecil itu ternyata memang harus disyukuri. Kita belajar jadi orang yang sabar, kemudian melihat proses, menyatu dengan alam, megang tanah. Itu tuh jadinya oh ternyata dari tanah ini bisa ditumbuhi tanaman yang bermanfaat untuk manusia.
0: Oke, dan mungkin dari teman Pro 2 juga atau kayak teman-teman saya juga, bahkan orang tua saya juga berkomentar seperti ini. Jadi kayak banyak orang yang mungkin ngerasa nggak punya lahan yang luas gitu kak. Dan kayak kebun kan biasanya harus luas gitu bahasanya. Nah sebenarnya kalau berkebun itu bisa nggak sih kak dengan ruang yang kecil gitu, atau tanah yang kecil, atau di depan rumah deh gitu. Itu bisa nggak sih kak sebenarnya?
1: Bisa banget ya. Kan kita pernah dengar konsep urban farming ya. Bertanam di pusat perkotaan atau di lahan yang sempit. Nggak muluk-muluk harus tanam di lahan yang luas. Kemudian harus ahli. Kita mulai aja dulu dari pot kecil. Okay. Satu pot yang kamu pengennya nanam apa nih? Misalnya butuhnya bayam, ya udah coba aja dulu tanam bayam. Dari situ nanti pelan-pelan kita akan belajar lagi ke tanaman lain. Jadi mulai aja dulu dari yang kecil. Nggak harus jadi ahli, nggak harus modalnya besar ya. Semuanya bisa dimulai dari hal kecil.
0: Oke, kalau dari kakak sendiri, misalnya kita mau memulai, misalnya mau buah-buahan deh, tapi nggak punya lahan nih. Kayak ya udah di depan rumah mungkin ada petak kecil gitu untuk tanah. Itu buah apa kak yang paling cocok?
1: Teman-teman bisa coba nanamnya pakai sistem planter bag ya, polybag tapi ya apa lebih di upgrade lagi, karena kalau planter bag itu dia kan bahannya kokoh ya. Mulai aja dulu dari tanam yang mudah, contohnya kayak jambu air. Jambu air bisa tuh ditanam di planter bag atau kelengkeng. Sekarang itu udah banyak kok seller-seller yang jual bibit yang sistemnya apa okulasi atau cangkok. Jadi itu sekitar 3 tahun atau 2 tahun itu sudah bisa berbuah.
0: Oke. Jadi
1: nggak,
0: itu tuh.
1: Iya, jadi enggak perlu harus tanam di tanah yang tingginya lebih dari 2 meter. Sekarang tuh sistem apa tambulan pot ya, menanam buah di dalam pot itu udah bisa.
0: Oke, yang penting enggak nanam durian aja ya, Kak, depan rumah.
1: bisa juga nanam durian, bisa pakai planter bag, cuman ya itu pohonnya ya nanti akan besar gitu.
0: Jadi bisa tuh teman Pro 2 kalau kamu mau coba-coba kayak kelengkeng atau jambu air ya tadi,
1: jambu air, jambu kristal, bisa.
0: Dan mungkin kalau dari teman Pro 2 sendiri yang mungkin tinggalnya di perkotaan, pengen mencoba gaya hidup slow living nih kak, langkah sederhana dari kakak apa yang bisa dicoba terlebih dahulu?
1: Kalau dari saya ya, memulai sesuatu itu karena di era yang dar-dar-dor ini ya, kalau kita bawa uang 100.000 ke pasar aja berasanya 10.000, mungkin dari saya yang penting itu jangan berhutang. Pertama tuh tidak berhutang, kemudian bergayalah sesuai dengan isi dompet. Kemudian ya menikmati apa yang ada. Jadi nggak perlu berlari, tidak perlu tergesa-gesa, pengen sesuatu yang susah digapai. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil, ya yang penting waktu, kemudian kesehatan, keluarga, dan diri sendiri itu jadi fokusnya.
0: Oke. Okay.

0: Okay. Dan mungkin dari semua hasil kebun yang pernah dipanen nih kak, mana yang paling berkesan dan membuat kakak tuh kayak bangganya aku bisa nih gitu?
1: Kalau hasil kebun, kalau tanaman lumayan banyak ya, tapi mungkin yang jadi prioritas utama kami tuh di sini ternak madu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ternak lebah kelulutnya ternyata dari makhluk kecil itu mereka tuh bisa menghasilkan cairan atau apa madu itu sendiri yang Masya Allah bermanfaat sekali untuk manusia. Dan mereka tuh bisa hidup di tengah-tengah tempat tinggal kami dengan ekosistem yang kami sediakan, jadi mereka nggak kekurangan pakan.
0: Oke. Dan mungkin rencana yang ingin Kak Novia kembangkan buat rumah kebun ini kedepannya apa nih Kak?
1: Insya Allah ya, kami sih berusaha supaya kedepannya rumah kebun Samarinda makin bertumbuh, berkembang, bukan cuma sekedar ruang untuk kami tinggal, ruang untuk hidup, tetapi juga tempat untuk mengedukasi dan juga menginspirasi orang-orang di sekitar maupun teman-teman yang lain yang ingin memulai hidup di tempat yang menyatu dengan alam.
0: Oke, dan menurut Kak Novia sendiri, apa sih Kak makna hidup cukup yang sering dikaitkan nih sama orang-orang tentang konsep slow living?
1: Hidup cukup ya artinya apa yang ada kita syukuri, apa yang kita jalani dengan tenang, dengan sabar, tidak perlu terus-terusan menoleh ke atas, sekali-sekali kita menunduk melihat ke bawah, melihat juga sekeliling kita, apa yang bisa kita manfaatkan, yaitu intinya sih.
0: Oke, dan mungkin terakhir nih Kak, pesan buat teman Pro2 yang mungkin sedang lelah dengan rutinitas dan pengen coba lebih dekat lah dengan alam.
1: Buat teman-teman sobat Pro
0: teman Pro2.
1: Pro2, teman Pro2 yang ingin mulai hidup slow living ya. Intinya satu, coba kalian refleksikan diri sebenarnya kalian itu hidupnya mau seperti apa. Setelah itu kalian mau mulainya bagaimana? Kalau pengen mulai berkebun, ya ayo bergerak gitu. Mungkin ya mulai aja dulu dari satu pot kecil. Nikmati aja waktunya bersama keluarga. Jangan lupa kesehatan dan juga kualitas diri sendiri. Tidak perlu berlari. Jalan saja yang pelan. Mungkin sekali-sekali kita perlu berhenti sejenak. Menghirup udara, bernafas.
0: Oke, terima kasih Kak Novia sudah sharing-sharing nih sama kita ya teman Pro2. Mungkin teman Pro2 ada yang mau ngecek-ngecek Instagramnya apa Kak dan TikToknya apa?
1: Buat teman-teman Pro2 yang ingin mulai berkebun atau ingin tanya-tanya sekitaran tentang perkebunan atau berternak lebah, boleh intip Instagram di @novias_garden. Okay. Atau rumah kebun Samarinda.
0: Kalau di sosial media yang lain?
1: Sama namanya.
0: Sama, Novias Garden teman Pro2. So, terima kasih buat Kak Novia sudah sharing-sharing nih ke teman Pro2 semuanya. Kita ditemanin sama lebah kelulut.
1: Iya, lebah kelulut.
0: Iya, lebah kelulut teman Pro2. So, kita bakal mungkin nanti akan ketemu lagi di Sudut Tanya Podcast lainnya yang akan mungkin seru-seru lagi ya teman Pro2. Dan waktunya kami pamit nih teman Pro2. So, see you, bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
3: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
4: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
5: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
6: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
7: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

teman Fredo yang merapat di 88,5 FM barengan sama Sule sampai di jam 11 nanti ya. Masih ada beberapa menit lagi, gak beberapa menit sih, clearly sejam lah ya teman Fredo buat kita seru-seruan malam hari ini. Dan udah lama banget rasanya aku gak temenin kamu di jaga malam ya teman Fredo. Hari ini kita bakal ngobrol, ngalor, ngidul kesana kesini, pokoknya kemana-mana lah ya, tentang hal yang kayaknya ini udah relate banget sama kita semua. Relate kita semua. Tapi kayak kalau misalkan kamu pernah pacaran pasti pernah ngerasain ini sih teman berdua. Seamin, seiman, tapi kok tetap hubungannya tuh gak aman gitu loh. Apa yang ngebikin hubungannya ternyata gak bisa berjalan sesuai yang kamu harapin? Aduh, apa nih yang bikin gak menyatu teman berdua? Kamu boleh gabungan sama Sulis via WhatsApp di 081258487885 dan juga boleh ke Instagram di RRI Perdua Sampai Indah ataupun boleh ke RRI Digital. Anyways, teman Perdua, tadi juga kamu udah dengerin podcast Slow Living dari kebun ya teman Perdua, yang udah ngajakin kamu untuk main-main ke Novia's Garden sambil panen madu kelulut. Jujur iri sih. Nanti mungkin aku bakalan kesana lah ya teman Perdua, tapi when-nya ya when-when lah ya. Ya udah kalau gitu kita ketemu dulu sama yang saat ini sambil aku temuin kamu untuk gabungan merapat di jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau malam.

0: utang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Untuk kamu yang hubungannya sih sekarang lagi aman-aman aja. Ya, karena kamu ngejalin hubungan sama yang seiman, seamin. Tapi kok ternyata makin kesini agak goyah sedikit, teman berdua. Kenapa tuh? Tapi menurut aku ya, ngomongin soal ini lumayan krusial sebenarnya. Kita udah ketemu yang sama orang yang kriterianya tuh kita udah mau gitu loh. Maksud aku dalam segi yang paling basic dulu lah ya. Ya udah, kita cari jodoh yang beneran seiman sama kita, terus juga kita seamin juga sama dia gitu kan ya, teman berdua. Tapi kita lupa gitu loh kalau ternyata ketika kita ngejalin hubungan sama orang yang seiman, itu gak otomatis sejalan gitu loh. Karena sama-sama punya keyakinan yang sama, terus juga cara ibadahnya sama, tempat ibadahnya sama. Emang otomatis punya prinsip dan juga cara ngejalanin hubungan yang sama. Kita kadang sering lupa sama itu gitu loh. Jadi ketika kita mungkin ya udahlah tipe aku tuh harus yang seiman gitu. Kadang kita lupa sama hal-hal lainnya yang justru juga gak kalah penting gitu loh, teman berdua. Kira-kira kalau misalkan aku ngejalin hubungan sama dia, aku bakalan jalan gak ya? Maksudnya hubungan ini bakalan works atau enggak gitu kan ya. Dan kadang kita juga suka ngebanding-bandingin hubungan kita sama hubungannya orang lain. Ya sesimpel kayak sebenarnya kita gak punya standar gitu loh. Sebenarnya hubungan yang aman buat setiap masing-masing dari kita tuh yang kayak gimana sih gitu. Mau jadi terus-terusan jadi diri sendiri, tapi ternyata teman berdua kamu suka lalai atau kayak kamu suka lupa atau suka mengabaikan hal-hal yang ternyata red flag atau gak sesuai sama kriteria kamu mungkin. Nah, kamu boleh cerita bareng sama aku. Mungkin sekarang yang kayaknya aku lagi ragu sama hubungan yang sekarang lagi aku jalanin kah, atau mungkin kamu tim yang kayak sebenarnya ngejalin hubungan tuh yang aman kayak gimana sih, tulis. Nah, boleh gabungan bareng sama aku via WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital, teman berdua. Aku tungguin kamu sampai nanti merapat di jam 11 malam.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

setiap orang teman berdua ini tuh punya kayak ya standar untuk hubungan yang aman tuh kayak gimana gitu. Tapi menurut aku ya, ketika kamu ngejalin hubungan sama seseorang terus kayak kamu pengen cari tahu nih sebenarnya ini hubungan yang aku jalanin aman atau enggak, tuh menurut aku sesuai standarku ya teman berdua, kayak ketika kamu juga sesimpel ngerasa didengar ketika kamu juga nyampein pendapat kamu, atau ketika diskusi lawan bicara kamu atau pasangan kamu tuh yang ya udah bisa nunggu dulu, bisa ngedengerin sampai abis dulu baru ngejudge, atau mungkin kayak ya dengerin dulu sampai akhir sampai nanti ini teman berdua bisa ngomentarin atau ya kasih pendapat yang berbeda daripada kamu, tapi nyampaikannya dengan cara yang nyaman, yang enak gitu. Dan kamu juga gak perlu kepikiran atau gak perlu bingung cuman buat bilang enggak ah gitu. Di situ kamu udah kayak ya kamu iya memang pasangannya dia, tapi kayak kamu dikasih ruang untuk jadi diri kamu sendiri, menjalani hubungan ini tuh sesuai sama diri kamu dan pasangan kamu masing-masing gitu loh. Tapi kadang kita pikir ya, dia seiman ya udah pasti dia punya prinsip yang baik gitu. Tapi gitu tuh bukan jaminan gitu loh teman berdua. Ya again and again, seiman seamin kita harus lihat lagi nih. Nih orang karakternya kayak gimana? Apakah memang dia ini benar-benar bisa ngebikin kita apa ya? Ngebikin kita percaya kah atau enggak, atau ternyata malah sebaliknya gitu loh. Anyways, kamu boleh gabungan barengan sama Suli sampai nanti merapat di jam 11 malam teman berdua. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini, ada Arash Buana dengan Live Update.

0: rekan-rekan DDB yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Kadang teman berdua, kalau kita ngomongin soal hubungan kamu yang kayaknya ya, ini udah ngerasa udah seiman, udah seamin. Pokoknya kriteria yang paling utama kan kita cari tuh yang seagama biar gak ribet ke depannya. Tapi ternyata kita kadang suka ngelupain hal-hal lainnya yang juga gak kalah penting. As I said before gitu ya teman berdua, kalau ternyata ketika kamu seiman dan juga seamin, belum jadi jaminan kalau hubungan kamu tuh bakalan aman-aman aja. Karena emang setiap orang itu punya karakternya masing-masing. Jadi kayak emang kita harus beneran kenal dia sedalam-dalamnya, sekenal itu teman berdua, sebelum akhirnya kamu emang beneran ngejalin hubungan sama dia gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang ternyata itu udah ngebikin kamu tuh gak nyaman, dan kayaknya ini udah masuk ke dalam hal yang bisa kita bilang red flag, malah kamu anggap wajar cuman karena ya udahlah, enggak deh kayaknya, enggak deh ini gak apa-apa, udah seiman kok, gak mungkin, dia pasti paham aja sama aku gitu. Contoh, ini mentang-mentang kamu deh kayak seiman, seamin, tapi kamu dilarang-larang buat ngobrol sama lawan jenis kamu lah, terus pergaulan kamu dikontrol lah, terus keputusan kamu juga dipaksa-paksain, ngeramehin pendapat kamu, atau bahkan gak ngehargain batasan kamu, aku rasa kamu juga harus wajib mempertanyakan lagi sih sebenarnya. Kayak, sebenarnya kita ini nilai perilaku pasangan secara objektif atau emang terlalu fokus sama kesamaan identitas sih, yang mana yang harus kita lakuin gitu loh. Karena teman berdua, hubungan yang aman itu benar-benar yang ngebikin kamu tuh ya easy banget lah ya. Karena ya kayak kalau di TikTok tuh teman berdua dibilang kayak love is easy kalau emang beneran kamu tujuannya dan emang kamu yang dia mau. Kamu masih boleh gabung kan sampai nanti merapat di jam 11 malam teman berdua, barengan sama Selis. Aku pasti akan lanjut tungguin kamu buat gabungan. Gak bakalan pulang duluan sebelum kamu gabungan teman berdua.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Oh hai teman berdua merapat di 88,5 FM. Kita udah dikit lagi merapat di jam 11 ya. Tapi jujur kalau kita ngebahas soal hubungan ini banyak banget di standarnya teman berdua. Selain tadi juga gimana caranya kita memandang satu hubungan satu sama lain, terus cara komunikasinya gimana. Dan yang pastinya kalau kita ngejalin hubungan sama orang, udah pasti satu paket sama keluarganya gitu lah. Kamu bisa ngelihat gimana hubungan pasangan kamu sama keluarganya, gimana dia juga menyelesaikan masalah sama keluarganya, sama kamu sendiri gitu kan ya. Dan kadang tekanan-tekanan ini tuh gak cuma berasal dari diri kamu sendiri. Gimana kamu kayak, yaudahlah aku kayaknya harus mikir 5000 kali lagi deh sebelum aku ngeiyain ajakannya dia untuk merit atau untuk kayak ya sekedar ngejalin hubungan gitu kan ya. Karena ada banyak banget case-nya teman berdua, salahnya temanku yang kayak, aduh orang tuanya tuh ikut campur banget gitu. Jadi aku bingung gitu. Maksudnya aku sebagai teman yang ngedengerin cerita dari dia juga, POV-ku sebagai teman bingung nih kayak, gimana ya, soalnya orang tuanya udah involved nih, aku gak bisa berkata apa-apa. Dan aku tahu kamu pun juga gak bisa berbuat apa-apa karena udah ada campur tangan dari orang tua gitu loh teman berdua. Dilawan durhaka, gak dikomen bagaimana gitu kan ya. Ya meskipun ketika kamu seiman dan seamin, ini udah bisa ngebikin keluarga kamu ya agaknya lebih lumayan, ya udahlah udah seiman gak apa-apa dah gitu. Agak mudah lah ya diterimanya. I just wanna feel alive.

0: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
1: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
6: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: penting berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

Alright teman Pre2, udah mau merapat di jam 11 malam. Artinya juga aku juga ada waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Abis ini bakal ditemenin dulu barengan sama lagu-lagu terupdate-nya Pre2 RR sama Rinda sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88 stay tune. Make sure kamu stay tune buat dengerin lagu-lagu terupdate-nya ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu pagi barengan sama Sulis dan juga Cindy. Thank you udah stay tune dari tadi teman Pre2. Hari ini aku tutup barengan sama satu lagu dari Betran Putra Onsu yang ini relate juga buat kamu yang udah seiman, seamin, tapi ternyata hubungannya tetap gak searah teman Pre2. So, Sulis pamit, selamat malam, selamat istirahat teman Pre2. Bye-bye.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
3: Your eyes and your lips, they so divine.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Talking to Strangers, What We Should Know About the People We Don't Know, oleh Malcolm Gladwell, adalah eksplorasi mendalam tentang bagaimana kita memahami atau lebih sering salah memahami orang asing. Gladwell mengungkapkan bahwa kebanyakan kesalahpahaman ini berakar pada asumsi dan alat yang kita gunakan untuk menilai kejujuran, niat, dan karakter orang lain. Buku ini menggabungkan cerita-cerita nyata, penelitian ilmiah, dan analisis sosial untuk menunjukkan bagaimana interaksi kita dengan orang asing seringkali berakhir dengan hasil yang tidak diharapkan. Buku ini terdiri 5 bab. Bab pertama, The Default to Truth Gladwell, memulai dengan konsep Default to Truth, teori yang dikemukakan oleh psikolog Tim Levine. Teori ini menyatakan bahwa manusia cenderung mempercayai apa yang dikatakan orang lain kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Ini membantu menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga membuat kita rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Kasus-kasus menunjukkan bagaimana default to truth dapat menyebabkan kerugian besar ketika orang yang dipercayai ternyata berbohong. Pada bab 2, dibahas tentang transparansi, mengeksplorasi konsep transparansi, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat memahami perasaan dan niat orang lain melalui isyarat wajah dan bahasa tubuh. Gladwell membongkar mitos ini dan menunjukkan bahwa ekspresi wajah seringkali tidak mencerminkan perasaan sebenarnya. Contoh yang diangkat adalah kasus Amanda Knox, yang perilakunya di depan umum disalahartikan oleh media dan pengadilan Italia, lalu mengarah pada tuduhan pembunuhan yang salah. Pada bab 3, Gladwell memperkenalkan konsep coupling, yang menunjukkan bahwa tindakan dan perilaku seseorang seringkali terkait erat dengan konteks dan situasi tertentu. Contoh dramatis adalah fenomena bunuh diri di jembatan Golden Gate, di mana tindakan ini sangat terhubung dengan lokasi tersebut. Gladwell berargumen bahwa memahami konteks ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat penilaian yang lebih akurat tentang orang asing. Dalam bab 4, dibahas berbagai studi kasus yang menggambarkan dampak dari salah memahami orang asing. Salah satu kasus yang menonjol adalah kematian Sandra Bland, seorang wanita Afrika Amerika yang meninggal di tahanan setelah interaksi yang penuh ketegangan dengan seorang polisi. Gladwell menguraikan bagaimana bias, kesalahpahaman, dan sistem peradilan yang cacat berkontribusi pada tragedi ini. Di bab terakhir, Gladwell menyimpulkan bahwa memahami orang asing adalah tugas yang sangat sulit dan penuh resiko. Kita harus lebih sadar akan keterbatasan alat-alat yang kita gunakan untuk menilai orang lain, atau lebih rendah hati dalam penilaian kita. Gladwell mengajak kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan penuh empati dalam berinteraksi dengan orang asing. Talking to Strangers menawarkan kita wawasan yang mendalam tentang kompleksitas interaksi manusia dan bagaimana kesalahpahaman dapat berakibat fatal. Gladwell menekankan bahwa kepercayaan, transparansi, dan konteks adalah elemen kunci untuk memahami orang lain, tetapi juga sumber utama kesalahan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan cara kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal dan menekankan pentingnya kehati-hatian, empati, dan pemahaman yang lebih dalam setiap interaksi. Dalam pendekatan yang lebih reflektif dan terbuka, kita dapat mengurangi kesalahpahaman, lalu dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, baik yang sudah kita kenal maupun yang baru kita temui. Demikian esensi buku berjudul Talking to Strangers
What We Sold Now, About the People We Don't Know, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Yang tampak salah belum tentu salah. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya.
4: Bosan, playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau dong. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin dong.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Produa di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Kamis 17 September 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 18 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Jumat 18 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal bagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Cita yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan serat.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Detik berharga.
4: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 RRI Samarinda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ukhti Laila di program 7 menit di pagi hari. Teman-teman Pro 2, terkadang kita lupa atau bahkan enggak terlalu sadar tentang mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kadang kita hanya fokus sama apa yang belum kita punya, padahal banyak hal yang Allah udah kasih ke kita. Tapi kita malah sering lupa untuk bersyukur. Nah, pertama-tama, coba kita ingat sejenak, apa saja yang Allah udah kasih ke kita. Kesehatan, tempat tinggal, makanan, keluarga, sahabat, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Terkadang kita gak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah yang luar biasa, yang mungkin kalau kita kehilangan baru terasa betapa berharganya. Misalnya kalau kita lagi sakit, saat kita sehat, mungkin kita gak terlalu mikirin pentingnya kesehatan. Tapi saat kita sakit, baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita ada dalam keadaan yang nyaman, kita harus bisa bersyukur dengan menjaga nikmat itu. Misalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, dan tetap rendah hati tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di Surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi, Allah suka banget sama orang-orang yang bersyukur, teman-teman. Bukan cuma bersyukur lewat ucapan, tapi juga lewat tindakan. Ketika kita merasa bersyukur, biasanya hati kita jadi lebih tenang, kita lebih bisa menikmati hidup, dan yang lebih keren lagi, Allah pasti akan kasih lebih banyak nikmat. Teman-teman, banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Misalnya setiap kali kita makan, kita bisa bilang alhamdulillah karena banyak orang yang mungkin sedang kesulitan untuk makan. Atau kalau kita lagi duduk bareng keluarga, kita bisa bersyukur karena punya orang-orang yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan saat kita kesal atau kecewa, kita bisa coba untuk melihat sisi positifnya dan tetap mengucap syukur. Karena kadang Allah memberi ujian supaya kita bisa menjadi lebih kuat. So, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita akan lebih bisa menghargai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa bahagia meskipun gak selalu punya apa yang orang lain punya. Ini juga yang bikin hati kita gak gampang iri atau merasa kurang. Karena kita tahu setiap apa yang kita punya itu adalah pemberian Allah yang gak ternilai harganya. Selain itu, mensyukuri nikmat Allah juga bisa kita lakukan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terakhir nih teman-teman, mari kita coba untuk lebih peka terhadap segala nikmat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa kekurangan hanya karena kita fokus sama apa yang belum kita miliki. Kita harus ingat bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita ambil itu adalah nikmat Allah yang gak ternilai harganya. Bersyukurlah bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Semoga dengan kita lebih sering bersyukur, hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup kita lebih berkah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa, alhamdulillah itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara hidup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Taulah Hikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Hikam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Teman Bro 2, waktunya akan mendengarkan Info Bro 2 Update bersama Anom Citro. Informasi pertama, Teman Bro 2 menyebut Piala Asia U20 2027 Timnas Indonesia U20 dijadwalkan menggelar pemusatan latihan atau training center di Cina, di mana Timnas Indonesia U20 memastikan satu tiket di putaran final Piala Asia U20 2027 setelah tampil impresif di babak kualifikasi. Di mana tim besutan Nova Arianto itu juga berada di grup A, dan Arkan Kakak dan rekan-rekan menang dua kali atas Laos dan Australia, juga berbagi angka dengan Malaysia. Alhasil Garuda Nusantara tak perlu berburu tempat sebagai runner-up terbaik. Di mana Piala Asia U20 yang berlangsung pada Maret 2027 di Hangzhou, China itu artinya pemanasan Indonesia menjelang turnamen tingkat kontinental tersebut itu juga dihelat di negara yang sama. Asisten pelatih Indonesia U20 Gendut Doni Kristiawan menyebutkan tim akan berangkat ke negeri tirai bambu pada akhir September. Welber Jadim dan kolega bakal ditempa selama sepekan. Informasi berikutnya, Teman Bro 2, foto dan rekaman video dari lokasi syuting The Batman Part 2 di London viral di media sosial setelah mengisyaratkan kemunculan Court of Owls sebagai bagian dari konflik dalam sekuel garapan sutradara Matt Reeves tersebut. Court of Owls ini juga adalah kelompok rahasia atau kaum bangsawan yang telah lama mengendalikan Gotham dari balik bayang-bayang. Di mana foto serta video di lokasi syuting yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana kekacauan di luar gedung Gotham Bar Association, dan dalam adegan itu juga karakter Bruce Wayne diperankan oleh Robert Pattinson tampak dikawal ketat kepolisian GCPD menembus kerumunan demonstran yang emosional sebelum menuruni tangga menuju mobil Bentley bersama dengan pemeran pengganti Alfred Pennyworth. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Anom Citro yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Semoga hari ini baik-baik saja ya teman Pro 2, walaupun di luar ya udaranya itu benar-benar waduh, pokoknya agak-agak gimana gitu tuh teman Pro 2, gelapnya tuh wah parah banget, sampai sudut pandang aja tuh benar-benar sudah gak luas lagi tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang mungkin hari ini dalam perjalanan gitu ya, perjalanan juga jauh gitu teman Pro 2, pokoknya hati-hati di jalan. Semoga hari ini bisa lekas turun hujan tuh teman Pro 2, amin ya. Dan pastinya juga aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu nih teman Pro 2 ya. Kali ini ada beberapa pertandingan nih datang dari Manchester City nih teman Pro 2 ya, di eventnya Carabao Cup nih teman Pro 2 ya, di mana mereka mengalahkan ini ya Norwich City ya, di mana skornya 5-0, cetak oleh Samba, ada Cherki juga, Alan Samba dan juga ada McKaidu ya tuh teman Pro 2. Alan benar-benar lagi nggak main dulu hari ini gitu ya, ini ya ya udah gitu tuh teman Pro 2. Dan ini menjadi apa ya, Floyd Samba gitu ya, 17 tahun sudah bisa 2 gol tuh, keren banget tuh teman Pro 2. Dan ini debutnya untuk Manchester City dan langsung cetak 2 gol, wow keren banget. Selain itu juga ya datang dari UL ya teman Pro 2, ini aku gak tahu nih ada Besiktas lawan apa ini ya. Dimana mereka menang 4-1 nih teman Pro 2 ya. Oh lawan Marseille nih teman Pro 2, 4-1 cetak oleh Lakili, ada Cerny, Merilo, Poku. Terus untuk Marseille ya sendiri cetak oleh Abdallah tuh teman Pro 2. Terus kali ini juga kemenangan besar untuk Juventus melawan NAC Nijmegen ya teman Pro 2, cetak oleh ada Gonzalez ya, ada Alaj Begovic, terus juga ada Waltemate, ada Zeki Salik dan ada Kolo Muani. Selain itu juga nih teman Pro 2 datang dari Crystal Palace menang 4-0 melawan Poznan nih teman Pro 2 ya. Dicetak oleh Pino, ada Richards, ada Strat Larsen, ada Nketiah dan juga ini ya membuat mereka juga menang jauh. Dan juga ada nih temannya Liga Inggris yaitu Bournemouth menang 2-1 atas Real Sociedad ya teman Pro 2, cetak oleh Clifford dan juga Ryan. Dan satu gol dari ini ya Real Sociedad itu cetak oleh Gomez. Selain itu juga ini datang dari ini apa ya sebutannya nih teman Pro 2 ya, Ovi ya. menang 2-0 maksudnya teman Pro 2, cetak oleh Cantala Pedra dan juga ada Canelo Polus ya. Selain itu juga datang dari ini nih teman Pro 2, Torna Club ya, Valencia Fossi menang 3-1 atas Celtic nih teman Pro 2, cetak oleh Yusuf, Zakarizin, Arda Arzani dan satu Celtics ya cetak oleh Mbaur. Nanti kita pastinya bakal balik lagi, stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ini membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro2, ya mungkin dari kamu tahu ya desain ataupun karakter Snoopy itu Teman Pro2 bisa dibilang timeless banget gitu ya. Mungkin millennials masih tahu banget sama namanya Snoopy ini ya Teman Pro2, ataupun juga mungkin Gen Z atau Alpha gitu ya yang udah tahu Snoopy itu ya Teman Pro2. Ini tuh karakter yang lucu banget gitu ya, kayak bener-bener kayak anjing baik hati gitu tuh rasanya tuh Teman Pro2. Nah tapi ya Teman Pro2 ya, di mana ternyata ada yang mirip sama Snoopy di real life nih Teman Pro2. Seekor anjing mini Shepa Doodle maksudnya tuh Teman Pro2 ya, namanya tuh Bailey, ternyata mencuri perhatian karena mirip ya sama Snoopy dengan telinganya tuh warna hitam kanan kiri gitu ya, terus di wajahnya tuh benar-benar putih polos, terus hidungnya ya pasti hitam tuh Teman Pro2, dan badannya juga item-itemnya tuh dikit-dikit gitu tuh Teman Pro2 ya, wajah putih, telinga hitam sampai hidungnya yang bulat ya, itu benar-benar sekilas banget ya Bailey Shepa Doodles ini itu memang kayak Snoopy yang terlihat ya, terkesan kayak di dunia nyata tuh Teman Pro2. Anjing ini itu asal Amerika Serikat ini mencuri perhatian karena kemiripannya dengan karakter ikonik dari komik Peanuts tersebut. Kemiripannya ya bahkan bikin Bailey dijuluki sebagai real life Snoopy oleh netizen tuh Teman Pro2. Nggak dari warna bulunya aja, tingkahnya dan juga berbagai ekspresinya itu juga semakin bikin Bailey terlihat seperti Snoopy yang keluar dari dunia kartun tuh Teman Pro2. Walaupun kelihatan kembarannya ya, keduanya ternyata masih beda ras gitu ya. Snoopy itu ternyata seorang rekel beagle, sementara Bailey itu mini Shepa Doodle ya. Tapi hasil persilangan Old English Shepdog dan juga miniatur Poodle, jadi ya itu tuh Teman Pro2. Kayak benar-benar mirip dan lucu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPRO2SAMARINDA dan Twitter @PRO2SAMARINDA.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Halo, aku botol A.
5: Yang lagi tuh, yang pink pastel,
4: yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
6: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
7: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
4: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti.
5: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
6: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
7: I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, melihat bahwa di beberapa hari ini ya asapnya tuh udah cukup tebal ya Teman Pro 2, mengitari seluruh kota, apalagi mungkin ya kota kita Samarinda nih Teman Pro 2 gitu ya. Tapi ini juga ada kabar penting ya, di mana 67 hari berjuang padamkan karhutla ya, akhirnya hujan deras kembali guyur Kalimantan Barat tuh Teman Pro 2. Setelah 67 hari berjuang tanpa berhenti menghadapi cuaca panas ekstrim, terus juga ada kepungan asap pekat yang sempat menekan jarak pandangnya itu sampai 200 cuman 400 meter tuh Teman Pro 2, itu pendek banget gitu ya. Dan juga hujan derasnya itu akhirnya mengguyur wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan ya di Kalimantan Barat hari Selasa kemarin tuh Teman Pro 2 ya, di mana turun hujannya ini sejalan dengan penjelasan koordinator data dan juga informasi BMKG kelas 1 Supadio Pontianak Sutikno ya, yang itu juga sebelumnya mengkonfirmasi adanya potensi pertumbuhan awan hujan yang meluas sejak 14 sampai dengan 16 September 2026 dan dioptimalkan melalui operasi modifikasi cuaca tepat di atas titik-titik kebakaran. Jadi memang kedatangan hujan deras ini juga terbukti signifikan gitu ya, memadamkan bara api di dalam tanah gambut serta memangkas jumlah titik panas gitu ya atau hotspot, di mana suasananya itu juga pastinya haru banget, emosional banget gitu ya, langsung menyelimuti lokasi penanganan ketika para relawan yang mengenakan perlengkapan pemadam bersujud ya di atas tanah basah diiringi oleh suara petir yang membuat mereka tuh bisa menghentikan sementara operasi pemadaman dengan rasa syukur yang mendalam tuh Teman Pro 2.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat pagi teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya, di mana kita pagi hari ini sudah masih apa ya teman Bro 2, udah mulai libur sekolah gitu ya, karena sudah ada surat edaran tuh ya teman Bro 2, di mana ini sekolah, kuliahan itu ada yang diliburkan, ada juga yang kayak dipindah akhirnya ke daring tuh teman Bro 2 ya, pindah kelas online gitu. Jadi ada alternatif gitu, enggak yang kayak kayak gini langsung libur-libur semua kayak gitu teman Pro 2. Jadi tetap berjalan gitu ya. Tapi pastinya stay safe juga buat kamu nih teman Pro 2 yang hari ini pastinya masih punya kegiatan di luar rumah gitu teman Pro 2 ya. Jangan lupa aku gak bosan-bosan ngingetin kalian ya untuk menggunakan masker kemanapun kamu pergi tuh teman Pro 2, kecuali kalau kamu sudah di dalam ruangan, ruangannya kedap gitu ya, udah udaranya bersih gitu, gak apa-apa gitu tuh teman Pro 2. Tapi kalau udah di luar ya, itu kalau udah mainnya asap gitu tuh teman Pro 2, pakai gitu ya. Ataupun juga nih teman Pro 2 dari kamu ya, maksudnya gak cuman kamu aja, tapi lindungin juga orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, misalnya orang tua juga gitu, ataupun juga adik-adik kamu tuh ya. Biasanya kadang adik-adik tuh yang malas gitu ya teman Pro 2, pokoknya anak kecil yang kayak nak mau pakai masker, kayak mungkin gerah kah atau enggak nyaman kah, kayak gitu-gitu loh teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga nih teman Pro 2 ya, buat kalian nanti kita bakal ngomongin tentang menunda-nunda. Kira-kira ya teman Pro 2, kalau udah ngomongin menunda-nunda ini, itu tuh mempengaruhi apa aja gitu ya di dalam kehidupan kita. Mungkin ya kayak mungkin kamu rasain gitu ya teman Pro 2, menunda-nunda ya paling nunda-nunda tugas gitu kan ya. Itu salah satunya tuh teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabungan, boleh langsung gabungan aja di WhatsApp-nya Pro 2 081258487885. Dan buat kamu ya, pokoknya langsung gabungan aja, dan juga bisa gabungan di RRI Pro 2 Samarinda Instagramnya.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor berdua ya, namanya menunda-nunda itu menjadi hal yang apa ya, teman berdua, menjadi sebuah kebiasaan menurut aku yang sekarang itu kayaknya pelahan-lahan kamu kikis tuh, teman berdua ya. Maksudnya kalau kita kebiasaan menunda-nunda gitu ya, balik ke default tidak menunda-nunda itu sulit banget tuh, teman berdua. Jadi daripada sesulit itu gitu kan ya, jadi kita perbaiki satu persatu gitu ya, teman berdua. Mungkin ya teman berdua, kalau yang misalnya lagi sekolah, lagi studi gitu ya, lagi kuliah gitu, yang biasa berasa tuh dapat tugas gitu. Nah biasanya itu kayak misalnya kita dikasih tugas hari ini, hari Jumat dikumpulkan, nanti Jumat depan ya kita kumpulin gitu ya. Dan masih ada rentetan satu minggu tuh, teman pro 2. Tapi kita baru ingat ya bahwa ternyata ya kita baru bisa ngerjainnya itu Kamis malamnya atau bahkan Jumat paginya. Itu yang gak boleh tuh, teman pro 2 ya. Nah makanya tuh, teman pro 2, jadi ya buat kamu gitu ya, perlahan-lahan satu persatu gitu dari tugas gitu ya. Gak perlu harus kayak buru-buru gitu, teman pro 2, santai aja gak apa-apa. Ataupun juga misalnya kamu mau bareng sama teman kamu juga bisa tuh, teman pro 2.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang, kabel. Mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri. Takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Nama Pro 2 ya, buat kamu yang mau gabungan boleh langsung gabungan aja di WhatsAppnya Pro 2. Nanti pastinya aku bakal bacain tuh teman Pro 2 sambil aku ceki-ceki dulu. Ya pastinya di WhatsApp, buat kamu yang mau gabungan boleh banget langsung gabungan aja. Nanti kita balik lagi di jam 8, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rio.